0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Beragam topik diobrolkan di sini.
5: Dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
7: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
8: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri di Basada, Sampung, Kari Banjobuna, dan ada anak saya ITOS.
4: Serapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Serapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Prompat RRI Palu, suara budaya Tabasanggani, Samsung Sarara. Seperti biasa di pagi hari ini kita sudah menyelesaikan untuk doa Pakaremba Palu pagi. Selanjutnya, kali ini kita masuk di segmen acara Sarapan Uvempoi. Sarapan Uvempoi pagi ini kita akan membahas mengenai Sultan Bidik Tahta Raja Durian Dunia, ekspor jadi gerbang pasar global. Nah, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan Raja Durian Dunia.

Sama-sama Sarara, Sulawesi Tengah tidak hanya dikenal karena kekayaan alam dan keindahan wisatanya. Di sektor pertanian, daerah ini juga memiliki potensi besar yang terus dikembangkan. Salah satunya adalah durian. Komoditas buah yang saat ini memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan, bahkan berpotensi menembus pasar internasional. Nah, potensi durian Sulawesi Tengah menjadi semakin menarik ketika produksi lokal tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, tetapi juga dipersiapkan menuju pasar ekspor. Nah, langkah ini dapat membuka peluang bagi para petani, pelaku usaha, hingga sektor pendukung lainnya. Ekspor menjadi salah satu gerbang penting untuk memperkenalkan durian di Sulawesi Tengah kepada konsumen dunia. Namun, untuk mencapai pasar global tentunya diperlukan berbagai persiapan mulai dari kualitas buah, produktivitas kebun, standar keamanan pangan, pengemasan, dan rantai distribusi hingga konsistensi pasokan. Nah, bagi petani, peluang besar, peluang pasar global juga berarti tantangan untuk meningkatkan kualitas produksi. Durian tidak cukup hanya untuk memiliki rasa yang enak, tetapi juga harus memenuhi standar yang dibutuhkan oleh negara tujuan ekspor. Karena itu, pendampingan penerapan teknologi pertanian serta penguatan kelembagaan petani menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem durian yang bersaing. Sobat Sarara, jika dikelola secara serius dan berkelanjutan, durian dapat menjadi salah satu komoditas unggulan Sulawesi Tengah. Bukan hanya menghasilkan buah dan yang dikonsumsi, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dari hulu hingga hilir, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat posisi Sulawesi Tengah dalam perdagangan komoditas hortikultura. Nah, pertanyaannya kemudian, mampukah Sulawesi Tengah menjadikan durian sebagai salah satu ikon pertanian yang mampu bersaing di pasar dunia? Dan apa saja sih yang harus dipersiapkan agar cita-cita menjadi salah satu sentra durian kelas dunia tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan petani di daerah ini tentunya. Nah, sampai jumpa Sarara nanti sebentar di jam 9, Anda nanti bisa berdialog juga bersama kami. Nanti Anda bisa masuk di line telepon kami untuk nanti ngobrol terkait dengan Sulawesi Tengah yang diharapkan bisa menjadikan salah satu ikon pertanian, yaitu durian, ya, masuk ke pasar dunia tentunya.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjobuna, karena gana saya teosu.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat TNRI Palu, suara budaya tanpa sanggani. Sebelum saya lanjut kita di Sarapan Novempoi, saya ke informasi dulu. Sampai sembuh Sarara. Punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaik, baik itu mungkin putra putri Anda.

Anda teman atau ponakan atau siapa saja, saat ini saatnya kita ikut Bintang Radio RRI 2026. Ajang pencarian bakat, menyanyi untuk kamu yang percaya diri, berbakat, dan siap menjadi bintang. Syaratnya mudah, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun yang dibuktikan dengan fotokopi KTP atau identitas diri yang sah. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor telepon 0856-5696-3804 atau di 0858-8578-9540. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu dan daftarkan sekarang juga. Baik, sampai ke besar arah itu informasi buat Anda semua mungkin punya putra-putri yang memiliki kemampuan atau bakat menyanyi, kenapa tidak diberikan kesempatan atau wadah, kami menyiapkan wadah bagi mereka yang memiliki bakat bernyanyi tentunya. Sampai subuh Sarara, yang pasti ketika kita bicara soal bagaimana mempersiapkan Sulawesi Tengah bisa masuk dalam sentra durian kelas dunia, ini adalah dengan memang harus mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai salah satu sentra durian kelas dunia. Nah, persiapannya tidak cukup cuma memperbanyak tanaman durian, tetapi harus ada pembedahan dari kebun, petani, kualitas buah, hingga akses pasar internasional.

Sampai sama Sarara. Pertama, memang kita perlu memastikan ketersediaan bibit durian yang unggul ya, sehingga memang tumbuhan ini sehat dan memiliki karakter yang disukai pasar. Nah, varietas lokal Sulawesi Tengah yang memiliki rasa, aroma, dan tekstur ukuran atau keindahan tertentu juga perlu diidentifikasi dan dikembangkan. Nah, selanjutnya petani perlu mendapatkan pendampingan mengenai pemupukan, pemangkasan, pengendalian hama penyakit, pengelolaan air, hingga teknik budidaya yang baik. Targetnya bukan hanya menghasilkan buah yang banyak, tetapi buah yang berkualitas konsisten. Selanjutnya dibutuhkan juga ada seperti standarisasi kualitas buah ya, di mana pasar ekspor membutuhkan standar yang jelas. Durian harus melalui proses sortasi dan grading, sehingga buah yang dikirim memiliki tingkat kematangan, kebersihan, dan kualitas yang sesuai dengan standar negara tujuan.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, kemudian semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri lembah sana, sampung, kali menjauhnya. Karena gak anak saya itu.
0: Serapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Serapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

97,5 FM Perempat RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani. Sama-sama Sarara, tak terasa kebersamaan kita pada pagi hari ini harus saya cukupkan sampai di sini. Dan sebentar Anda akan ditemani oleh rekan saya Jojo bersama Bung Arnold tentunya, yang akan menemani Anda di sarapan The Boy. Anda jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Palu. Dan saya Ratu Balik undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Tabe.

0: Rebasalea, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sambil sebu sarana kupura. Pemerintah Kabupaten Donggala imbau masyarakat memanfaatkan call center 112 ketika darurat. Layanan call center 112 bertujuan untuk mempercepat penanganan seluruh kondisi darurat di tengah masyarakat. Demikian kata Bupati Donggala Vera Elena Laruni di Banawa Rabu kemarin.

darurat dan wilayah yang rawan bencana. Harapannya layanan call center 112 ini bisa memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan responsif kepada masyarakat di Kabupaten Donggala, ucapnya. Dia juga meminta masyarakat agar tidak menyalahgunakan layanan ini serta bijak dan bertanggung jawab memanfaatkan seluruh layanan pelayanan darurat tersebut. Layanan darurat ini bisa digunakan secara gratis melalui seluruh jaringan operator guna melaporkan berbagai kondisi darurat di wilayah Kabupaten Donggala, sebutnya. Karewa Kaupuna. Sampai subuh saudara aku, Universitas Terbuka UT Palu melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat PKM turut mendorong peningkatan kapasitas pemuda desa melalui pemanfaatan limbah mebel menjadi produk kreatif bernilai ekonomis. Kegiatan bertajuk peningkatan kapasitas pemuda Karang Taruna Mekarjaya, Desa Pulu dalam pemanfaatan limbah mebel menjadi cenderamata bernilai ekonomis dan kreatif serta strategi pemasaran produk tersebut dilaksanakan pada Rabu 19 Agustus 2026 di Kecamatan Dolo Selatan, Desa Pulu, Kabupaten Sigi. Kegiatan ini menyasar pemuda Karang Taruna Mekarjaya Desa Pulu dengan tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan mengolah limbah mebel selama ini yang belum dimanfaatkan secara optimal menjadi berbagai produk cenderamata memiliki nilai estetika, kreativitas, dan nilai jual. Kegiatan PKM diketuai oleh Yuyun Yunita Puspa, dosen Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FHISIP Universitas Terbuka Palu. Dalam pelaksanaannya, Yuyun Yunita Puspa didampingi oleh anggota tim PKM yaitu Stefian Bati, Bijar Narko, Usi Nora Manurung. Melalui kegiatan tersebut, para pemuda diberikan pemahaman mengenai potensi limbah mebel. Besi Amarando Kareba, Rikareba Salia, Tinti Sasio, Popeye Baikem Panjur Kareba Salia, Tinti Sapu Sangu, Yaku Mahmudin Semanjumba.

0: 3 bajuku sayang baru. Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Wando aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita peduli juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Bata Sumi, di Cenerio Basada, Sampau, Kali Manjobuna, dan agama saya ITOC.
2: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading. Suara Budayata Pasang Gading.
7: Terima kasih sampai subuh, saudaraku pura-pura. Sampai

0: ακόμη μοτέσα τέσσερα και τα ρε σαραβόρα δεν πόη Εω Παγανεή Ρε Παγκάλα Ρουοπούλου Αγκούστος Μπαϊρουονγιό Μπουρουοπούλου Αόνο Όμπους εχάτ Αλχαμδουλίλα ε Σωρά και τα λέτε Πναμπακαν Μπαρουίν Ραμπούτ Σοδι Τσούκουρ Dapat lihat sekarang. Memang kalau orang habis bercukur rambut, ini kalau perempuan, laki-laki, yang tadi mungkin dapat lihat agak panjang rambut, kalau tiba-tiba dia cukur, itu langsung pangling kita. Segar sekali dapat lihat. Lupa tak turun lagi tuh umur dapat lihat. Yeah. Jadi Om Bu, rutin banget cukur rambut. Berapa lama Om Bu? Lihat-lihat sobat gondong-gondong juga sobat cukur tapi nanti ada tempat cukur kita favorit ini tempat cukur kan variatif tuh ada yang gak tau kalau di Palu sekarang berapa satu kepala kalau di Pemangkas anu kan apa Madura itu kan rata-rata berapa 25 ya kalau tidak salah kurang lebih dan ada plus-plusnya kalau musuh pakai urut tambah lagi mungkin 5.000 karena ada tadi itu apa namanya plus urut kepijat kepala itu ada ongkosnya sedikit tergantung lo kalau Andika suka ya silakan atau Ferdi suka mau diurut-urut sedikit kepala biar hilang itu apa namanya tidak terlalu tegang dah tergantung jadi ada rupa ada harga sama dengan yang Trom bicarakan sebentar ada rupa ada harga semakin bagus kualitasnya. Jadi ada pertanyaan begini Om Bu, kalau disuruh pilih toh, saya dari dulu itu memang lebih suka saya makan yang durian lokal. Walaupun dia kecil, tapi di luar rasa itu rasanya khas dan dia punya cita rasa sendiri. Walau dibanding dengan ada durian mentega, durian montong, durian apa musangking apa? Banyak model montong yang besar itu. Kita suka kalau suka lihat montong kayak geli kita lihat. Tapi kan tiap orang kan punya selera masing-masing. Saya ingat itu makan durian tahede-hede waktu KKN di Parigi Motong. Dia belum Parigi Motong itu hari masih wilayah Donggala. Jadi orang kebetulan dari Untat waktu itu angkatan 30 kalau saya tidak salah ingat itu. Itu KKN-nya itu ada juga KKN di kampus, ada juga KKN yang di luar. Yang di luar ini ada di Palolo, Kabupaten Sigi, kemudian Kabupaten Donggala itu. Dulu waktu itu Parimo masih wilayah Kabupaten Donggala. Dan saya ingat waktu itu bupatinya itu Nabi Bija sempat berkunjung ke sana melihat apa ada kegiatan. Jadi luar biasa waktu itu. Dan pas di sana itu DP musim durian, pas mau pulang-pulang, sebab buah durian. Jadi ada kebiasaan di sana itu. Tunggu durian jatuh. Jadi lo pergi malam itu pergi di kebun.
1: Durian biasa.
0: Tapi apa? Ada juga yang buat tanam durian itu. Durian apa? Yang agak apa? Mentega. Ada juga yang buat tanam itu di halaman rumah. Ada juga yang harus dia ke agak ke hutan sedikit. Jadi lo ada pondok-pondok sendiri, bagaimana tuh? Waktu gue kalau dia mau ibu, so dia itu.
1: Jadi makan
0: semua. Jadi itu, bapak pas yang pagi-pagi ya, so dibawa ke ke posko. Jadi ada dua yang bikin saya ingat sekali tempat KKN itu di Parangi, kampungnya namanya Parangi sebelum Ampi Babo. Parangi ini kan apa ADP pelabuhan ikan. Jadi kalau ikan apa memenai itu masuk di Parangi itu, DP tampai itu. Itu tahun 2000. 1999 itu. Karena orang itu KKN antara sebenarnya, KKN yang tidak direncanakan. Tapi karena banyak mahasiswa yang semester waktu itu so istilahnya itu kejar tayang untuk mohon untuk harus diselesaikan. Jadi sementara ada yang belum KKN. Nah ada KKN antara itu. Jadi waktu itu sekaligus juga apa sosialisasi waktu itu teman-teman suara aku berbunyi. Sebentar terlanjut. Topik sebentar terkait durian. Sultan Birik Tahta Raja Durian Dunia. Kami punya komentar, silakan ke 421-621 atau 0811-456-03875.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Wah, ih bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin ini di Basada, untuk Sampau, dari Banjoguna, karena gana saya itu oke.
0: Sarapan Umempoy. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoy. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Sarapan Uwempoi di program Ampair Palu. Topiknya, Sultan Bidik Tahta Raja Durian, dunia ekspor jadi gerbang pasar global. Ada satu minggu lalu, Bu, ya? Pembukaan rute apa? Penerbangan langsung dari Kota Palu langsung ke Guangzhou,
6: China.
5: Ini karena China termasuk salah satu pasar ekspor durian yang apa namanya potensial, karena saya ingat kemarin itu tahun berapa itu 2 tahun lalu kalau tidak salah. Jadi berapa tahun lalu itu

0: Dinas Pertanian kalau nggak salah beliau itu. Dia sempat membagikan ke masyarakat di Kulawi itu bibit durian. Dan alhamdulillah sekarang berbuah manis ya. Di kemarin juga sempat panen durian di Kulawi itu.
1: Oh, berarti durian montong ya?
0: Saya tidak tahu durian apa yang jelas.
1: Saking apa?
0: Banyak merek. Tapi tadi Om Bu, dari sekian merek-merek apa ekspor itu, tidak tahu kenapa saya itu lebih, saya terakhir makan durian itu banyak waktu pergi ke Pasangkayu.
1: Oh, di sana banyak durian lokal.
0: Di sana juga durian lokal.
1: Iya.
0: Dan itu harganya berapa Om Bu per biji? 1.000.
1: Murahnya.
0: 2.000 itu so agak mahal, 1.000.
1: Iya.
0: Dan itu ternyata durian yang dibawa turun oleh iya, dorong yang petaninya langsung, ya dorong yang dorong kumpul dari hutan,
1: iya,
0: bawa turun. Jadi dibawa sama pedagang yang ada di pinggir jalan situ tuh. Jadi per karung kan, pokoknya dihitung satu karung berapa begitu. Tapi pas dijual dan tolong itu per bijinya itu 1.000. Wah itu luar biasa itu. Kaget juga, 1.000 murah. Pokoknya makan tak hede-hede itu Om Bu. Itu kalau ke Pasangkayu ada,
1: iya,
0: sebelum kan kalau sebelum masang Pasangkayu itu ada pompa bensin. Nah sebelum pompa bensin ada pasar rakyat kayak pasar tradisional di situ itu.
1: Oh jadi jualan di dekat.
0: Jadi orang baju jual di pinggir jalan. Jadi.
1: Jalan.
0: Nah, jadi sampai ipar bilang, nanti turun pikiran dulu. Oh di sini ada pitampa. Oh, pokoknya tahede-hede makan dulu sampai menyerah-menyerah. Apa?
1: Iya.
0: Masih mau? Kasih turun lagi, kasih keluar lagi. Ayo deh.
1: Cuma
0: 1.000
1: berarti 10 biji makan
0: sudah. Hah? 1.000 satu biji, Bu. 2.000 so mahal. Durian-durian anu, durian-durian lokal itu ya, yang kakak cili. Yang kecil tapi DP rasa itu menempel.
1: Ya, karena dia durian jatuh.
0: Jadi
1: kalau
0: begitu.
1: Durian kampung kan durian jatuh. Masa jatuh ya kumpul.
0: Nah, tinggal sekarang begini, kalau orang mau katakan trompe durian siap ekspor berarti komoditasnya harus, pokoknya kan kalau dibilang durian di Palu ini kan tiada matinya tuh.
1: Iya.
0: Jadi pe musim. Karena mungkin dari durian dari mana-mana itu masuk ke Palu, dijual di pasar durian di anu sana di apa di nama di ini Umbu. Yang di atasnya itu yang dekat kampus.
1: Unismo.
0: Iya. Apa di nama lagi?
1: Hutan kota
0: itu.
1: Iya. Di situ ada pasar durian.
0: Kalau pasar durian, orang bilang tiada matinya. Jadi kalau orang datang ke Palu, pasti orang bilang ke kita makan durian Palu.
1: Oh,
0: padahal sebenarnya itu bukan durian Palu. Di Palu tiada durian, maksudnya tiada rumah tanam di kota Palu sih.
1: Ya.
0: Yang ada itu dari Poso, dari mana-mana semua masuk ke situ. Ya begitu deh. Cuman karena memang sentra pasarnya durian, jadi durian Palu. Akhirnya kemudian durian ini dijadikan salah satu komoditas andalan untuk ekspor. Karena punya nilai ekonomi yang tinggi. Bayangkan orang Cina itu sampai bilang, ekspor dari sana. Tolong ada di sini. Ya makanya kemarin tuh zamannya Pak Yusri Darto ya waktu itu ya. Sempat ke mana ini? Ke Parigi Mautong waktu itu. Pantai Timur ada festival durian ya.
1: Ya makan durian gratis.
0: Makan durian gratis. Benar. Jadi begitu sampai sebesar aku. Dan sekarang tinggal bagaimana kemudian kalau kita sudah melirik pasar mau impor pasar internasional.
1: Iya.
0: Berarti pertama itu kualitas durian yang di ini. Bagaimana? Kan orang itu kalau yang namanya apa-apa buah itu rasa aja rasanya yang anu. Seperti saya bilang tadi Om, saya tidak tahu kenapa mungkin karena itu tadi Om Bu.
1: Iya.
0: Dari kecil tak biasa dengan durian lokal, jadi itu lidah itu susah pindah ke walaupun orang bilang durian mentega, tabal apa semua.
1: Iya.
0: Tetalo anu kita Om Bu.
1: Terlalu.
0: Tetap dengan durian lokal.
1: Memang beda kalau durian lokal dengan durian-durian yang lebih kualitas lebih tinggi. Bisa diekspor juga.
0: Ya mungkin karena DP daging tabal, ada juga daging tebal DP rasa durian. Nah, kalau DP rasa itu ya paling tidak karena ada orang juga kan dia bilang kayaknya lebih enak durian lokal walaupun ditawarkan durian yang dengan versi jumbo misalnya DP daging tabal
1: itu kan dia biasa jualnya per gram juga

0: Kalau sudah yang lebih
1: bakso pasar
0: kualitas tinggi.
1: Ya. Jadi kalau yang banyak masuk, yang kemarin masuk itu dari Palolo, ada yang kan Palolo. Terakhir saya ada beli di pinggir jalan itu, Bu.
0: Oh, ada.
1: Ada dari Palolo.
0: Iya, iya.
1: Yang setahu saya kan juga Kulawi ya. Bahkan ada orang bilang sekarang durian apa? Durian hitam.
0: Hitam.
1: Ada durian hitam katanya, yang varietas hitam. Saya cuma belum pernah lihat bagaimana modelnya. Ya kebetulan saya ponakan itu kan selesai dia kuliah.
0: Iya.
1: Dia kemudian anu apa? Kerja di salah satu apa istilahnya itu ya. Ada orang yang bertanam anu tuh, bibit durian. Kalau saya bilang over kamarjo satu supaya om mau lihat bagaimana DP model durian. Oh, bukan belum jadi nih om, baru DP bibit.
0: Baru ditanam.
1: Nah, itu katanya konon kabarnya durian hitam DP nama. Siapa tahu Kumi pernah makan durian hitam itu? Boleh dicerita di spill durian. Karena saya terus terang belum pernah tahu itu bagaimana itu durian hitam itu. Jadi sampai subuh sekarang aku pura-pura memang sudah setengah mulai serius memiliki posisi sebagai salah satu sentra durian unggulan Indonesia, bahkan menuju pasar durian dunia. Komunitas yang selama ini identik dengan buah musiman kini didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan produksi, hilirisasi, dan ekspor. Ini dia tadi, Bu. Jadi pertama itu penguatan produksinya, kemudian hilirisasi, dan akhirnya ke ekspor. Jadi optimisme ini semakin kuat setelah Sulawesi Tengah membuka akses ekspor durian ke Tiongkok pada itu April 2026. Berarti berapa bulan lalu ini, Bu? Tahun ini kan?
0: Baru-baru.
1: Ada sebanyak 17 kontainer durian beku dengan volume 459 ton senilai 42,5 miliar. Doi itu, Bu, doi, bukan nano. Bukan doi. 42,5 miliar Itu diberangkatkan ke pasar Tiongkok. Bahkan sepanjang Januari hingga April, Sulteng telah mengirim 151 kontainer durian beku dengan ekspor mencapai 377,5 miliar. Luar biasa. Capaian ini menunjukkan bahwa pasar, bahwa Sulteng tidak lagi hanya memiliki pasar lokal dan nasional, pasar internasional mulai terbuka dan memberikan peluang besar bagi petani serta pelaku usaha. Dan pemerintah bahkan menetapkan target ekspor durian Sulteng pada tahun 2026 ini sebesar 8.100 ton dengan nilai sekitar 750 miliar. Banyak itu doi itu ya.
0: Tidak terbayangkan ya.
1: Tidak terbayangkan, luar biasa ini durian.
0: Setengah.
1: Jadi untuk menjadi raja durian dunia, tentu tidak cukup hanya dengan memiliki produksi yang melimpah. Sulteng perlu membangun ekosistem durian dari hulu ke hilir. Petani harus mendapatkan pendampingan mengenai budidaya yang baik. Itu dia. Kan kalau mau suka hasil yang baik kan, pertama pohon duriannya dirawat ya. Di apa istilahnya itu, karena kalau sesuatu yang terawat itu kan bagus juga DP hasil. Sama dengan rumah, kalau rumah itu ditinggali dan dirawat itu luar biasa. Tapi kalau mau dikasih-kasih biar begitu, lama-lama rusak sendiri. Iya, jadi harus dia. Pengalaman Om Bu, di BTN. Di Tron ada beli kan, beli di BTN lalu tuh. Kong, kasih sewa. Kasih sewa juga, bagus kalau yang bapak kontrak itu tahu-tahu diri, Dang. Kalau tidak tahu diri, woy, rusak cepat. Tapi ada juga di sebelah rumah itu, Om Bu, tidak dikasih kontrak. Cuma tadi diam-diam bagi saya kayak lahan tidur dan rusak juga. Karena burung teto-teto DP, DP apa namanya kan, ya maklum lah Om Bu, kalau BTN biasanya pakai batako. Dia teto-teto DP batako itu, ini balobang, burung pekerja.
0: Perawatan juga. Nah.
1: Jadi itu dia, jadi apa-apa kalau dirawat, bagus. Sama dengan motor, kalau motor tidak dirawat bagus, waduh hancur itu. Oli tidak diganti, tidak dilap-lap sedikit itu motor, walaupun dia motor baru. Jadi dapat lihat tua, karena tidak pernah dirawat, dikasih baik-baik. Jadi memang intinya perawatan itu penting. Jadi makanya ada namanya pendampingan kepada petani agar bagaimana kemudian supaya apa produksinya itu stabil, kemudian dengan produksi kualitas yang mumpuni, Om Bu. Jadi kemarin tuh ada cerita-cerita tuh, yang terpenting itu rasa. Kan rasa, kalau DP rasa itu enak. Apa namanya enak, pasti orang cari rasa, nempel dan makanya orang bilang biar bagaimana DP model itu durian, kalau DP rasa biasa-biasa, susah. Jadi DP rasa itu mesti dipertahankan. Salah satunya mungkin perawatan, apa namanya, pendampingan kepada petani, kemudian bagaimana mereka itu merawat pohon duriannya, dirawat, agar dia tetap tumbuh bagus, dan produksinya juga selain melimpah, kualitasnya. Begitu, Om Bu. Jadi, kalau dari di sisi hilir, tentu yang di apa yang dipikirkan adalah packing, ya, packingannya. Kalau tadi
0: ada, kalau packing kan ada prosesnya juga.
1: Prosesnya juga, ya. Dari sisi higienisnya itu.
0: Jangan sembarang packing.
1: Jangan sembarang packing. Iya, kebersihan itu, higienitasnya dijaga. Karena ini mau kualitas ekspor, bukan mau cuma kaleng-kaleng. Yang tidak kalah penting adalah memastikan petani menjadi pihak yang mendapatkan manfaat terbesar. Ketika ekspor meningkat, jangan sampai nilai tambah hanya berhenti pada eksportir dan pelaku industri. Penguatan koperasi, akses pembiayaan, kepastian harga, peningkatan kapasitas petani, serta kemitraan yang sehat antara petani dan dunia usaha harus menjadi bagian dan dari strategi pengembangan durian. Ambisi Sulawesi Tengah menjadi salah satu raja durian dunia membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah berperan menciptakan regulasi dan infrastruktur, petani menjaga kualitas produksi, dunia usaha mengembangkan pengolahan dan pemasaran, sementara lembaga terkait memastikan standar karantina serta kelancaran ekspor. Itu dia, Om Bu. Jadi semua berperan di sini.
0: Ya.
1: Kalau produksinya konsisten, kualitas terjaga, infrastruktur diperkuat, pasar diperluas, petani ditempatkan sebagai bagian utama dalam rantai nilai, maka durian dapat menjadi lebih dari sekedar komoditas buah. Durian bisa menjadi penggerak ekonomi baru Sulawesi Tengah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus membawa nama Sulteng semakin dikenal di pasar global. Itu DP inti, Om Bu. Jadi kerjasama lintas sektoral memang. Tadi yang menarik itu karantina. Jangan sampai nanti, mesti ada pengawasan juga, toh. Jangan sampai nanti yang diekspor kualitasnya kurang bagus dan itu merusak.
0: Disortir
1: bye-bye memang.
0: Pilihan bagus, ya berarti bagus juga hasilnya penerimaan.
1: Sedangkan kalau turun bawa binatang saja, itu binatang dikarantina dulu, diperiksa, sehat tidak itu binatang itu.
0: Iya, betul.
1: Iya, memenuhi standarnya Anda.
0: Sedangkan buah dikarantina.
1: Buah dulu. Karantina.
0: Apalagi hewan.
1: Jadi kira-kira begitu. Apa namanya? Kalau kita punya apa, menjadikan ini sebagai tahta, seperti saya bilang tadi, apa, Sultan bilik tahta Raja Durian dunia, ekspor jadi gerbang pasar global, tentu semua hal harus dipikirkan dari sisi apa tadi, produksinya, kualitas produksinya, itu kan penting itu, Om Bu. Baiklah, 421621 atau ke 0811456038375, Pak Amir. Nggak ada yang mau durian, kok Pak Amir? Apa di Biro Mahir itu di perempatan? Kalau di Biro Mahir itu di perempatan di Tugu itu.
0: Iya.
1: Di situ ada orang baju jual durian juga. Cuma belum pernah saat tes dan Mbak beli. Cuma yang saya jaga beli ini kalau bukan... Belum tahu itu durian dari mana. Cuma kalau yang apa yang jaga suka saya beli itu, kalau bukan di mana itu, Om Bu? Di muka SMP A6 atau di ini, di ujung jembatan Tatura ini yang dekat masjid. Masjid Darussalam kan apa nama itu?
0: Sekarang kan musim jadi.
1: Iyo. Itu kurang tahu udah durian dari mana. Tapi kalau yang saya ada beli berapa hari lalu di Dewi Sartika itu di depan SMP 6 itu, dia bilang saya tanya durian dari mana ya Bu? Palolo Pak. Oh oke. Okay.
0: Di pasar Masomba juga ada.
1: Jadi tahamur orang jual durian ini. Cuma apa? Itu leh. Kalau baju jual komio, kalau komio langsung apa makan di situ, DP sampah. Simpan baik-baik, jangan nanti cuma gara-gara itu nggak komio di. Tadi kalau saya lihat ada Satpol PP itu ada kayak operasi begitu, dan mungkin dorang karena kemarin saya baca itu pelakuan yang di sweeping ini apa ini UMKM itu dong.
0: Iya.
1: Jadi yang baik jual-jual di pinggir jalan itu dong kan.
0: Oh yang jual-jual di trotoar biasa.
1: Trotoar gitu. Itu di, karena sampah ini, karena Pemkot Palu ini kan menjaga betul dia punya anu. Bagaimana kotanya tetap terlihat asri, enak dipandang mata, sampah tidak berserakan. Jadi sampah itu, komio, pelaku UMKM ataupun jual-jual buah-buahan, tolonglah jangan dibuang sembarang itu di sampah. Kalau ada orang makan situ kasih tahu, Bu, Pak, tolong di sampah jangan dibuang di kulit kulit. Kalau sekarang kan banyak ini, ada rambutan, ada macam-macam, termasuk durian. Jangan dibuang sembarang. DP biji habis makan, kumpul juga ditaruh. Siapkan tempat sampah. Iya. Supaya juga teman-teman Satpol PP ini enak dorong menjalankan tugas tuh, tidak perlu dorong marah-marah.
0: Akhirnya tujuannya untuk kebersihan.
1: Iya, untuk kebersihan.
0: Kebersihan kota.
1: Tentu juga teman-teman Satpol PP ini yang ditugaskan di lapangan lebih humanis lah. Artinya ya, ya humanis, bagaimana caranya lebih enak menyampaikan, cara menyampaikan itu lebih enak, tidak menyinggung perasaan orang. Ya. Begitu Om Bu. Nah itu dia, sampai saudaraku berkaitan dengan topik kita pagi ini. Masih ada nanti waktu kita kurang lebih 15 menit lagi. Ya. Kami masih bisa, ada Pak Amir, silakan Pak Amir kalau mau kasih komentar ataupun Bung Budi, Om Arnold ya, di Bungi Sagu, boleh kasih komentar. Tolong tunggu.
2: Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Pengucapan syukur pada saat panen di Kabupaten Poso dikenal dengan Padungku. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan dengan cara mempersembahkan berbagai macam hasil panen seperti padi dan jagung kepada benda-benda yang dianggap keramat. Namun saat ini tradisi Padungku dilakukan dengan cara penyerahan hasil panen ke tempat-tempat peribadahan dan juga penyajian makanan khas Poso untuk dinikmati setiap orang sebagai bentuk kegiatan untuk saling bersilaturahmi. Tarian Dero juga biasanya hadir dalam pelaksanaan tradisi Padungku.
2: Sampai subuh salah aku pura-pura. Ini ada sebuah informasi yang patut juga kami ketahui. Ini berkaitan dengan ajang Bintang Radio 2026. Jadi pendengar, kalau kami punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaik, saatnya ikut Bintang Radio RRI 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi untuk kami yang percaya diri, berbakat dan siap menjadi bintang. Syaratnya mudah. Peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Ini dibuktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi dan pendaftaran ketentuan lebih lanjut, segera hubungi panitia di 0856-5696-3804 atau 0858-8578-9540. Jangan terlalu cepat, Jojo. Oke, saya kasih pelan-pelan. Pertama, ada dua nomor yang kamu bisa hubungi. Pertama, di 0856-5696-3804. Kemudian yang kedua, 0858-8578-9540. Catat sekali lagi ya, sekali lagi. Catat baik-baik. 0856-5696-3804 atau 0858-8578-9540. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang. Jadi memang berkaitan dengan apa? RRI anu juga nanti ini kan? Murah-murah RRI Fest. Ah, RRI Fest itu ada juga anu ombu. Ini buat anak-anak muda, anak-anak SMA dan anak-anak kuliah. Ada ajang lomba Mobile Legend. Mobile Legend. Jadi iya, apa namanya? Komio yang suka main game ini baik secara individu atau berkelompok. Nah, ini ajangnya Komio berkelompok. Ya. Jadi berkelompok Komio. Ada saya kasih taruh tadi malam aja ya. Jadi dalam rangka RRI Fest 2026 diadakan lomba Mobile Legend tingkat SMA dan perguruan tinggi. Tanggal pelaksanaan 29 Agustus sampai dengan 1 September 2026. Batas pendaftaran tanggal 26 Agustus 2026. Jadi mulai sekarang daftar sudah, ya. Jadi cukup klik bit ya, bit itu bit.ly LY, kemudian garing 45Z F0RB. Biaya pendaftaran Rp150.000 per tim. Jadi tunggu apa lagi? Hadiahnya apa namanya? Jutaan rupiah. Daftarkan tim terbaikmu sekarang juga, oke? Baiklah. Itu dia ya, ada Mobile Legend, kemudian juga ada lomba tari kreasi kalau saya tidak salah.
3: Mana DP anu ini DP informasi ya?
2: Jadi jangan gua mintanya nomor teleponnya siapa tadi itu? Nomor teleponnya panitia. Jangan usah gua mintanya lagi siapa yang nomor itu. Kemudian gua telepon saja. Ah ini dia, Lomba Tari Kreasi Nusantara. Jadi seluruh pelajar SMP sederajat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik melalui Lomba Tari Kreasi Nusantara dalam rangka RRI Fest 2026. Tampil percaya diri melestarikan budaya sekaligus mengharumkan nama sekolah melalui karya tari yang kreatif dan inspiratif. Pendaftaran dibuka hingga 5 September 2026. Biaya pendaftaran Rp150.000 per tim. Satu tim terdiri dari 3-5 orang. Pelaksanaan lomba pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Tunjukkan kreasi terbaikmu, karena budaya adalah jati diri bangsa. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi nomor WhatsApp 0856-5696-3804. Sekali lagi 0856-5696-3804. Berarti sama dengan nomor yang tadi ya, nomor yang untuk bintang radio juga bisa ditanya ke situ. Itu ya, sampai sebesaran aku 3 buah informasi. Ini berkaitan dengan RRI Fest 2026 dan juga terkait dengan pelaksanaan ajang Festival Bintang Radio 2026. Jadi jangan kami tunggu lama-lama, segera. Om Bu, ada yang mau bilang berkaitan dengan trompet topik tadi, terkait durian-durian tadi itu ya Om Bu?
4: Memang saya pernah ada keluarga di Parigi Motong. Di Parigi maksudnya, Kabupaten Parigi Motong.
2: Di Parigi di mananya dia? Di Kampal kah? Di
4: Sausu.
2: Iya,
4: dia punya duriannya kurang lebih 2000
2: pohon. Banyak itu.
4: Iya.
2: Satu pohon dia, biasa buah berapa anu banyak?
4: Karyawannya kurang lebih dia 50 orang yang bekerja.
2: Khusus bahan tangan itu
4: iya,
2: ya, pohon.
4: Iya, pembersihan lahan. Pemetik produk.
2: Itu non termasuk perawatan tadi kan?
4: Produksi.
2: Produksinya.
4: Ya, saya punya keluarga di sana. Jadi pernah saya singgah di rumahnya.
2: Iya.
4: Di daerah Sausu. Rumahnya itu penuh dengan durian.
2: Bambu durian.
4: Iya. Durian, tapi durian montong. Iya, jadi dia produksinya kurang lebih ada kontainer juga sudah di samping situ di
2: belakang. Oke. Berarti sosial mau diangkat dong ya?
4: Iya. Atau kirim dari Posoka atau dari mana diantar. Jadi ya itu seperti itu.
2: Jadi wah, luar biasa itu. Itu salah satu bagian dari apa tadi yang kita singgung-singgung tadi itu. Ada pendampingan juga. Jadi memang harus didampingin petani ini, apalagi untuk kualitas untuk ekspor toh. Berarti ekspor. Memang kalau kita ekspor itu kualitas harus dijaga dari sisi rasa itu, Om Bu. Rasa dan kualitas itu, kualitas rasa dan yang jauh lebih penting itu ke packagingnya tadi itu ya.
4: Dia punya... dia cuma satu rasa saja yang durian montong khusus.
2: Oke, khusus montong. Ya, yes. Nabo tuh. Dicoba lagi 0811-456-03875. Terima kasih Komi juga sudah menyaksikan kami lewat siaran live TikTok. Komi mau kasih komentar boleh. Banyak juga itu, ada semua itu. Ini agak susah saya pada soal di samping sana baru DP lahir kecil, mata juga susah yang mati balia ini. Maklum semakin muda tuh. Ada Elmosnya, Elmos, kemudian ada Asma, Asamani, kemudian ada nggak jelas DP nama siapa. Mana pakai ketikan voice apa begitu. Terima kasih Komi yang sudah menyaksikan kami lewat tayangan TikTok. Siapa tahu Komi juga ada informasi berkaitan dengan di mana kira-kira kalau tempatnya Komi itu ada apa namanya tanpa durian yang legend. Pantai Barat, Pantai Timur ini kan terkenal loh Bu.
4: Iya.
2: Kalau Pantai Barat dari mana lagi?
4: Paling Pantai Barat waktu Suya sana. Enungka.
2: Iya. Jadi orang durian. Terkenal juga Pantai Barat di daerah anu durian juga. Waduh. Selain terkenal di DP ikan.
4: Alindao, Sinda, apa?
2: Alindao.
4: Iya.
2: Berarti dari Leros itu bukan? Lero.
4: Iya Lero.
2: Kalau Lero juga terkenal di DP anu produksi apa itu? Rono Tapa, Rono Dange.
4: Oh iya Pak. Pak Bupati.
2: Pak Bupati lalu ya. Itu dia gencar itu dengan produksi itu. Memang, iya. Memang tiap tampak
4: cuma
2: itu
4: di belakang rumah itu di laut itu kan cuma dekat. Pernah saya bayangkan cuma ada acara dulu di Parigi apa
2: di Lero.
4: Di Lero oleh Pak Bupati. Cuma di belakang rumah ya. Tinggal di Palu itu. Rono itu. Sebentar saja sudah ember-ember datang.
2: Itu namanya fresh from the oven. Memang yang segar ya.
4: Iya. Langsung di artinya langsung dimasak di tempat.
2: Ada om, ada Pak Amir nih Om Botron terima dulu walaupun di ujung aneh, di ujung. Iya. Sarapan Vempoi Pak Amir. Mana? Mati. Tak putus Pak Amir.
4: Putus. Bisa diulang.
2: Dicoba lagi Pak Amir sebelum terus close ini. Karena memang kita dibatasi waktu. Jadi Om Butron pamit sama Indonesia Raya ini Om Butron.

0: asik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Besok salah aku pura-pura bicara tentang keberagaman. Indonesia ini adalah surganya keberagaman, termasuk daerah kita juga ya. Kalau disebut Sulawesi Tengah, kita langsung teringat dengan, bukan teringat dengan, tapi langsung saya langsung apa namanya, memikirkan 12-13 kabupaten kota. Aku suara. Pagi ini sampai selesai aku, saya akan ajak Komiu ke mana? Kita mau melihat sisi lain dari bagaimana kebudayaan Bali itu, keberagaman dan ciri khasnya. Sampai selesai aku, tidak hanya pariwisatanya, Bali juga dikenal memiliki kebudayaan yang masih kuat hingga sekarang. Masih banyak masyarakat yang mempertahankan tradisi dan memegang teguh adat istiadat. Kebudayaan yang dimaksud seperti dalam laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ialah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus. Merinci berbagai objek kebudayaan yang disebutkan barusan, ada 11 macam kebudayaan lokal yang berasal dari Bali, serta ada penjelasannya. Saat berada di Bali, Komio akan bisa melihat banyak bangunan yang khas, rumah adat misalnya, baik di desa maupun di kota. Bahkan ada desa yang sekampung memiliki bentuk rumah yang sama. Rumah adat Bali menggunakan filosofi Trihita Karana, yang artinya harmoni antara manusia dengan manusia, harmoni dengan alam, harmoni dengan Tuhannya. Orang Bali pun sangat memperhatikan setiap bagian rumah, mulai dari atap yang biasanya berbentuk limasan atau segitiga, bahan baku, struktur, hingga ornamen-ornamen yang khas rumah Bali. Dikutip dari Detik Travel, ada 10 rumah adat di Bali, yang yaitu aling-aling, angkul-angkul, bale mantan, bale dauh, bale sekapat, klumpu, jineng, pura keluarga, bale gede, kemudian pewarengan, dan lumbung. Sementara untuk tradisi lisan ini antaranya terkait sejarah lisan dongeng cerita rakyat di Bali. Ada beberapa cerita terkenal, antara lain kisah Ni Calon Arang. Kisah ini sebetulnya berasal dari Kediri, yang bercerita tentang Ni Calon Arang yang memiliki putri cantik bernama Dia Ratna Mengali. Calon Arang ini memiliki ilmu hitam dan bisa menjadi leak. Ini kemudian membuat orang takut melamar anaknya. Calon Arang marah dan menebar penyakit di seluruh tempat. Cerita lainnya mengenai Kebo Iwa atau yang berarti Paman Kerbau. Dilansir dari Detik Bali, dari dongeng ini diceritakan ceritarakyat.com, dia dinamai demikian karena nafsu makannya yang luar biasa sejak bayi. Satu ketika sampai sebuah saraku, warga tidak bisa menyediakan makanan hingga membuat Kebo Iwa marah dan mengancam akan menghancurkan seisi desa.

Ya, jadi warga kemudian berjanji akan memberikan banyak makanan, namun Kebo Iwa harus menggali tanah. Warga terus memberikannya makanan dan Kebo Iwa juga terus menggali tanah hingga sangat luas dan akhirnya memancarkan air. Air itulah kemudian memenuhi tanah galian dan menenggelamkan Kebo Iwa. Kisah inilah yang konon menjadi awal mula terbentuknya Danau Batur. Terkait dengan pakaian adat sampai sumsara raku, Bali juga memiliki pakaian adat yang khas. Dilansir dari Wallapop dari buku Tata Rias Pengantin Bali, Gramedia Pustaka Utama 2020 yang ditulis oleh Dr. Anda AA Ayu Ketut Agung MM dan Ade Aprilia, ada 3 tingkatan pakaian adat Bali beserta tata riasnya untuk pengantin. Ada namanya Payas Nista, pakaian adat Bali yang dianggap sederhana, biasanya dipakai kasta terendah, sudra atau jaba. Kedua, Payas Madya, ya ini untuk tingkat menengah dengan model lebih mewah. Kemudian ada Payas Agung, tampilannya paling mewah dan lengkap. Payas Madya dan Payas Agung bisa digunakan oleh golongan Triwangsa atau Brahmana, Satria, dan Wesya. Sementara alat musik dari Bali yang diantaranya adalah seperangkat gamelan yang terdiri dari berbagai alat musik. Jenis gamelan ini pun beragam, misalnya gamelan gong kebiar, gamelan palegongan, angklung, kemudian gambang. Selonding, ada pula gamelan yang dibuat dari bambu seperti rindik, jegok, dan suling. Selain itu juga ada gangsa, gender, reog, terompong, gong, kendang, dan cengceng.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: duit mana duit? Kok pengen gua hajar? Ah ini lagi pakai helm. Ah cepetan buka. Eh berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu? Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli, maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah Sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
4: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih sampai sebesar aku pura. Komendanan telinga kamera kata waktu dia. Sampai sebesar aku, kalau tadi kita sudah menyinggung terkait alat musik, kemudian pakaian adat, ada juga tadi tradisi lisan, kemudian rumah adat. Berikut kita bergeser ke ritus. Ritus atau upacara adat di Bali juga menjadi daya tarik wisata karena bisa disaksikan masyarakat umum. Dari Detik Travel dikatakan satu hal yang paling terkenal adalah acara ngaben atau upacara pembakaran jenazah. Kemudian ada melasti atau upacara penyucian diri dengan mendatangi sumber air yang biasanya dilakukan sebelum nyepi. Upacara lainnya adalah galungan, dilakukan untuk memperingati terciptanya alam semesta dengan cara di rumah bersembahyang di rumah atau ke pura. Kemudian ada upacara kuningan, biasanya berdekatan dengan hari raya galungan. Tradisi dalam kuningan adalah menyiapkan persembahan berwarna kuning. Sejumlah desa di Bali masing-masing masih memegang teguh adat istiadat dengan kuat. Aturan-aturan adat disebut dengan awik-awik. Salah satu aturan yang dipegang ialah larangan mempunyai istri lebih dari satu. Jika dilanggar, maka orang tersebut akan dikucilkan pada sebuah tempat. Ada banyak jenis kesenian di Bali, mulai dari seni tari dan seni musik yang sering ditampilkan di berbagai objek wisata. Kemudian ada seni lukis hingga seni pahat. Banyak museum di Bali yang khusus menampilkan hal tersebut. Lihat dari seni tari saja, ada berbagai jenis tarian yang memiliki keindahan gerak maupun filosofi. Misalnya tari kecak yang sering dipentaskan oleh kelompok penari. Kemudian tari pendet, tari baris, tari barong, tari legong, hingga tari topeng. Kemudian ada permainan tradisional. Permainan tradisional masih sering dimainkan anak-anak di Bali. Dikutip dari penelitian Institut Seni Indonesia ISI Denpasar, permainan tradisional Bali disebut antara lain toklait kancing, kulkuk, penyumet metalu, meong-meongan, kotak, dan deduplak. Sementara untuk manuskrip, Bali memiliki manuskrip yang sudah diakui sebagai warisan budaya dunia, yakni manuskrip lontar, dilansir dari jurnal manuskrip Nusantara di perpusnas.go.id. Lontar menyimpan kekayaan pemikiran dan rohani masyarakat Bali secara tradisi. Lontar dianggap memberikan cermin kehidupan yang dapat dijadikan smerti atau contoh dan implementasi kehidupan yang patut dan tidak patut dilakukan. Kemudian ada bahasa. Bahasa Bali merupakan satu kekayaan bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa Bali memiliki beberapa tingkatan dari yang kasar hingga yang sangat halus. Ini sangat penting di Bali juga karena pengucapan bahasa ini harus disesuaikan dengan siapa kita berbicara. Dengan siapa kita berbicara ya. Kemudian olahraga tradisional. Olahraga tradisional seperti tajok atau egrang, dan bolak-balik balok. Ada juga olahraga yang berasal dari permainan tradisional keduplak, deduplak. Olahraga ini sering dilombakan dalam acara tertentu di Bali. Pulau Bali yang cukup kecil ini juga terdiri dari sejumlah suku, yaitu Bali Aga, Bali Majapahit, Nyama, Selam, dan Loloan. Selain itu, banyak pula suku pendatang di Bali yang kebanyakan berasal dari Jawa, Sasak, Tionghoa, dan Madura, serta Melayu. Dilansir dari Detik Bali, dari Disbud Buleleng kabupaten.buleleng.go.id, suku Bali Aga adalah salah satu penduduk asli di Bali. Mereka antara lain tinggal di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Ada juga yang tinggal di Desa Teganan di Kabupaten Karangasem. Suku ini biasanya tinggal di daerah terpencil yang jauh dari teknologi. Mereka masih menerapkan aturan adat secara ketat. Kemudian ada suku Bali Majapahit. Suku Bali Majapahit merupakan masyarakat keturunan Kerajaan Majapahit yang datang dari Pulau Jawa. Bali dahulunya merupakan negara yang berada di bawah Majapahit, sehingga suku ini banyak berpengaruh dalam kebudayaan Bali. Mereka kebanyakan tinggal di dataran rendah Bali. Kemudian ada suku Nyama Selam. Bali juga memiliki komunitas muslim, salah satunya dari suku Nyama Selam. Dilansir dari laman P2K, Stekom ACID,
Mereka adalah penganut agama Islam, namun mereka juga menjalankan sejumlah tradisi Bali dalam kehidupan sehari-hari. Secara bahasa Nyama artinya saudara, dalam Selam berarti Islam. Suku ini banyak tinggal di desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng, Bali.

menarik tadi sampai sebesaran aku, suku Nyama Salam ya. Jadi secara bahasa Nyama artinya saudara, Salam arti Islam. Jadi suku ini banyak tinggal di desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng, Bali. Kemudian ada suku Loloan. Suku Loloan diperkirakan berawal dari orang Melayu yang berada di Bali sejak abad ke-17. Mereka banyak tinggal di daerah Loloan Barat dan Loloan Timur, Kabupaten Jembrana, Bali. Suku ini berawal dari kedatangan 4 ulama dari Dawan Sirajuddin dari Sarawak, Kekaisaran Brunei Syekh Basir dari Yaman, Kesultanan Utsmania Muhammad Yasin dari Makassar, serta Syihabuddin dari Makassar. Mereka datang dengan misi menyebarkan ajaran agama Islam di Jembrana. Raja Jembrana I Gusti Arya Pancoran mengizinkan mereka melancarkan misi tersebut, dan berkembanglah suku tersebut hingga sekarang. Kebudayaan Bali mulai dari kebiasaannya, bangunannya, tariannya, semua memiliki ciri khas tersendiri. Ini ada beberapa uraiannya. Jadi ciri khas orang. Hal yang utama orang Bali dikenal dengan keramahannya, sehingga banyak turis senang ketika berada di Bali. Orang Bali juga erat dengan seni, bahkan telah menjadi bagian dari kehidupan orang-orang sehari-hari di sana. Orang Bali itu memang manusianya seni, hidupnya seni, sehingga lekat dengan kesenian. Kesenian itu banyak mengandung entertainment, makanya orang betah. Ibarat jika mereka ingin cari hiburan, maka datang ke Bali saja. Tidak perlu menonton seni pertunjukan khusus, kata seniman sastrawan sekaligus penulis buku asal Bali, Gede Aryanta Sutama, ketika dilakukan wawancara khusus. Seperti tarian lain dari Jawa atau Betawi, gerakan pada tarian Bali juga memiliki ciri khas tersendiri. Seperti pada gerakan dasar pada tari tradisi Bali yang terdiri dari gerakan ngumbang, agem, angsel, files, dan ngeseh. Gerakan tari Bali ini lebih dinamis dan dilengkapi dengan gerakan mata atau nyeledet, seperti pada tari kecak. Rumah adat Bali demikian memiliki ciri khas yang terlihat dari pola masa yang bernama pola sanga, manda, atau konsep nata. Masalah bahan baku, orang Bali lebih suka menggunakan bahan alami, baik pada struktur, konstruksi, bahan ornamen, dan atap. Baju adat Bali tidak hanya digunakan dalam pernikahan, namun juga dalam upacara-upacara adat. Biasanya orang Bali mengenakan atasan putih, meskipun ada upacara yang tidak selalu mengenakan pakaian putih. Laki-laki mengenakan destar atau udeng, perempuan mengenakan kebaya dan selendang. Bawahan laki-laki mengenakan kampuh dan kamen untuk perempuan. Nah, ini berbagai kebudayaan yang berada di Bali, mulai dari adat istiadat, manuskrip, bahasa, hingga kebiasaan orang Bali lengkap beserta ciri khas kebudayaannya. Semoga ini juga bisa menjadi tambahan wawasan buat kita semuanya.

DPSU Sarana Kupura-Kura. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, menyampaikan arahan dalam pertemuan penguatan implementasi peraturan pemerintah PP nomor 31 tahun 2026 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas berlangsung di Palu pada Rabu kemarin. Pemerintah Kota Palu terus memperkuat komitmen pelayanannya yang inklusif untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah ini. Pelayanan inklusif telah dilaksanakan melalui berbagai program prioritas, baik penyediaan infrastruktur publik, serta pendataan terpadu dan kolaborasi penguatan hak disabilitas bersama Komnas Disabilitas. Kepala Dinas Sosial Kota Palu

Dikemukakan program inklusif ini dilakukan Pemkot Palu, selanjutnya diperkuat dengan PP nomor 31 tahun 2006 tentang pemberian hak konsesi bagi penyandang disabilitas. Tindak lanjut koordinasi Pemkot Palu dengan Kementerian Sosial khususnya dalam memperkuat pemenuhan hak, pendataan, verifikasi, dan pemberian akses pelayanan yang setara bagi penyandang disabilitas.

Karaba Kaupuna. Kepolisian Resor Polres Parigi Mautong membantu pemerintah kabupaten mengembangkan komunitas bawang putih sebagai bagian dari upaya percepatan swasembada pangan. Kapolres Parigi Mautong AKBP Hendrawan Anugraha di Palasa Parigi Mautong Rabu kemarin mengatakan pihaknya hadir berkontribusi di sektor pertanian dalam percepatan swasembada pangan maupun memperkuat ketahanan pangan daerah. Dijelaskan gerakan tanam bawang serentak di 17 provinsi dengan luas lahan sekitar 99 hektar secara nasional, sementara Parigi Mautong mengembangkan komunitas ini dengan target luas lahan 40 hektar. Besia Moran Dua Karebar Karebar Salea Tinti Sapusamu Upe Waikan Panjir Karebar Salea Tinti Sapuran Dua Ya Aku Mahmud dan Semenjumpa.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama habis ikan.
1: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elu-elu gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Dadim, apa kau bikin?
1: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Atau bunga merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah tari baksa kembang. Tari baksa kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari baksa kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga tari baksa kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

Bojonegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten Bapak Rohandi menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

Συνεπιστεύω σε αργάκο. Pemerintah Kota Palu meraih dua penghargaan dari Kementerian Hukum dan Peringatan dalam peringatan Hari Pengayoman ke-81 atas kinerja reformasi hukum dan pengolahan informasi hukum. Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin di Palu, Rabu kemarin mengatakan penghargaan ini menjadi apresiasi sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Capaian ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi pemerintah Kota Palu untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, kata Imelda. Penghargaan pertama diberikan atas partisipasi pemkot Palu dalam penilaian indeks informasi hukum IRH 2026 dengan predikat AA, kategori istimewa dan skor 97,60. Kareba Kaupunan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menelusuri sejumlah aset daerah yang masih dikuasai pihak lain berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Penguasaan aset tetap dikejar karena tidak boleh barang milik negara dikuasai oleh pihak lain. Kalau hilang wajib diganti. Demikian Inspektur Daerah Sulteng Fakhrudin D. Yambas di Kota Palu Rabu kemarin. Pemprov Sulteng telah mengaktifkan kembali tim tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi TPTGR yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sulteng. Dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan Pemprov Sulteng tahun 2025, terdapat aset Provinsi Sulawesi Tengah yang masih dikuasai pegawai pensiun serta mantan pejabat. Laporan BPK ini menjelaskan aset tersebut dalam bentuk peralatan dan mesin negara. BPK rekomendasikan agar pemerintah daerah segera melakukan inventarisasi ulang, penelusuran, dan pengambilan kembali aset-aset tersebut guna mencegah potensi kerugian negara lebih lanjut. Desia Merandua Karya, Berikarya Basalia, Tinti, Sapuran 2. Ya, aku mau menulis selanjutnya.

0: Nih sampai malinya sama Lipo, Mamboli dan Mogotesa. Ka ngana-ngana tangga putihnya. Apa nih undek kita si Giyong Bajagai? Membuat piara, isi mah bom tani nade. Ibena cara napa deh? Songo masalah lo kepake tembah kita mulai batuana ane bahasa toke likomi ane topun likomi mohon likomi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotarai ya motara komi komi topuado ya muado komi deh
1: ane komi topuija ya tanmuija.
0: Kagungna
2: tu mau bersiap bahasa tahun gak bisa bingkar deh
0: manggale lo bahasa bahasa tahun dinjani tetep. Ketua muna ne maaya menjadi tukai ini buah maga tevai kule kemai ketegai tempat sanggar ningani bahasa tukai ini bahasa untuk tua ta anu numpa ketua kita sampai nanti nak bete bi buah mule

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

0: Momirara, Momirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
1: Pro Ampa Erari Palu.
0: Siopap itu 25 FM. Suara budaya tanpa senggani.

Habis itu saran aku pura-pura. Indonesia memang dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman. Dari sisi bahasa, dari sisi tradisi, termasuk diantaranya adalah makanan, ya, kuliner. Sampai sebuah saran aku, Bali dikenal sebagai surganya wisata dengan keindahan alam dan budayanya yang beragam. Selain itu pula, pulau ini juga menawarkan beragam kuliner lezat yang wajib dicoba. Bagi wisatawan muslim, menemukan rekomendasi kuliner halal di Bali tentu hal yang sulit. Dikutip dari www.denpasarkota.go.id,

Ayam betutu Bunia di Denpasar, Bali adalah rumah makan yang menggoda selera dengan hidangan khas Gilimanuk yang enak dan halal. Restoran ini telah menjadi favorit baik di kalangan masyarakat Bali maupun wisatawan yang berlibur ke Bali. Berlokasi di Jalan Merdeka nomor 1 Renon, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Kemudian ada bebek tepi sawah. Warung Bebek Tepi Sawah adalah restoran yang menyajikan bebek sebagai menu utama. Harga satu porsi mulai Rp75.000 hingga Rp140.000. Berlokasi di alamat Jalan Raya Goa Gajah Banjar, Teges, Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Berikut ada warung makan nikmat. Ini adalah tempat makanan yang menyajikan masakan Jawa Timur halal. Dengan harga yang terjangkau, tempat ini menawarkan berbagai pilihan makanan enak. Restoran ini berlokasi di Gang Beduri, nomor 6A Kute, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung, Bali. Kemudian ada Ayam Bakar Taliwang Baru. Restoran menyajikan ayam bakar taliwang khas Lombok dengan cita rasa pedas yang menggugah selera. Restoran ini sudah berdiri sejak tahun 1986 dan masih eksis hingga sampai saat ini. Berlokasi di Jalan Teguh Umar nomor 8, Dauh Puri, Kau, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Berikutnya Warung Mami Ikan Bakar. Berlokasi Jalan Uluwatu 2 nomor 300. Sekali ulangi, Jalan Uluwatu 2 nomor 30X, Jimbran, menawarkan menu ikan bakar, udang bakar, dan kerang bakar. Kemudian ada Bale Udang Mang Engking. Ini menawarkan menu gurame, ayam bebek, dan aneka hidangan Indonesia. Alamat Jalan di Kute, Jalan Nakula, nomor 388, Kute. Kemudian Nasi Tempong Pink. Menawarkan nasi tempong khas Banyuwangi, dilengkapi ikan asin, tahu, tempe, sayur bayam, dan direbus, serta sambal yang super pedas. Pilihan lauk lainnya bisa dipilih seperti lele, ayam kampung, bebek, dan sebagainya. Dekorasi warung ini didominasi warna merah muda. Alamat Jalan Teguh Umar nomor 168, Dauh Puri Kau, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Kemudian ada Sofuku Ramen. Sofuku Ramen adalah restoran ramen dengan sertifikat halal, menawarkan berbagai varian ramen dan masakan Jepang lainnya. Jadi itu dia sampai susaran aku beberapa daftar tempat makan halal di Bali yang bisa dijadikan rekomendasi ketika berkunjung ke sana ya.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Dero adalah sebuah tarian yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, yang melambangkan sukacita atau kebahagiaan, serta ungkapan...

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak. Banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius. Tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali. Kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

Makalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

0: Kareba Salea, Tinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana, sampai suhu Saranakupura. Tim dosen Universitas Terbuka UT Palu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program pemberdayaan ibu-ibu PKK Desa Pulu dalam pemanfaatan teknologi sederhana budidaya ikan lele dalam ember. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendorong kemandirian masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan ibu-ibu PKK Desa Pulu sebagai peserta utama. Tim dosen UT Palu hadir Ketua Pengabdian Masyarakat Usinora serta tim dosen Yuyun Yunita Puspita dan Steviani Bati memberikan edukasi dan pendampingan mengenai teknik budidaya ikan lele yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan wadah ember sebagai pemeliharaan. Metode ini dinilai untuk diterapkan di lingkungan rumah tangga karena tidak membutuhkan lahan yang luas dan relatif mudah dalam perawatannya. Kareba Kaupuna. Sampai sesaraku, Kayori adalah tradisi lisan berupa syair dan puisi kuno milik suku Kaili di Sulawesi Tengah yang berisi pesan moral, nilai sosial, dan ingatan kolektif mengenai peristiwa bencana alam di masa lalu. Tradisi ini diakui secara resmi sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Fungsi dan makna Kayori merekam kejadian masa lampau seperti gempa bumi dan tsunami di Teluk Palu sebagai bentuk peringatan dini. Pesan moral menyampaikan nasihat leluhur agar generasi penerus senantiasa waspada dan hidup selaras dengan alam. Digunakan dalam prosesi adat tertentu yang juga melibatkan simbol-simbol bermakna luhur. Sampai jumpa saran aku Visiamo Randua Kareba Ri Kareba Salea Tinti Saputa Talu Kupaibai Kempanjil Kareba Salea Tinti Sapua Lima. Ya aku Mahmudin Usman Jumbang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak. Banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius. Tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali. Kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

Sampai subuh saran aku pura-pura. Ngenari tinti sapu ampa. RRI Palu akan menjadi nuan ngena host siaran berjaringan Nusantara. Ledo siaran bajaringan, berjaringan. Ini masalah pompa aku. Siaran bajaringan, ledo bajaringan. Siaran berjaringan. Ya. Berkaitan anti topik yang ngena itu penggunaan atribut daerah atau pakaian-pakaian adat di sini. Seperti apa ngena? Komi mamalamu ini berarti berpartisipasi ngena ri amparan dua sangu, onoran dua sangu, atau ri 08114560385. Maria Ibu Dr. Dewi Cahyawati Abdullah. Majadi narasumber kami ngena. Berimbang ngena dalam lain jenuan. Makanya komi ini mulai light tetap talingain juga miri program Ampair Pak. Dan informasi ka kita purang enak tode ya. Naria lomba tari kreasi Nusantara. RRI Palu mengajak seluruh pelajar SMP sederajat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik melalui lomba tari kreasi Nusantara dalam rangka RRI Fest 2026. Informasinya penting, pendaftaran dibuka hingga 5 September 2026. Biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 per tim. Pelaksanaan lomba tanggal 7 hingga 8 September 2026. Kemudian untuk informasi lebih lengkap, detail bisa WhatsApp ke 0856-5696-3804. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, jangan lewatkan kesempatan emas. Di era Refresh menghadirkan semangat berkarya dan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Karanduana, informasi dakori Bintang Radio RRI 2026. Jadi kalau Komi punya bakat bernyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya Komio, saatnya ikut Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi untuk Komio yang percaya diri, berbakat, dan siap menjadi bintang. Syaratnya mudah, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun yang dibuktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Dan untuk lebih lengkapnya bisa menghubungi panitia di nomor handphone 0856-5696-3804. 0858-8578-9540. Kemudian ke tata lunang ya, nah itu berkaitan dengan kompangannya. Komuto Pumori Game Mobile Legend, naria lomba Mobile Legend ya, nah ini berkaitan dengan RRI Festmu nih. Ya. Jadi salah satu bentuk kesyukuran panitia menyelenggarakan lomba Mobile Legend per tim ya,

Mobile Legend Hingenet tingkat SMA dan perguruan tinggi berkaitan mulai nanti era refresh 2026. Jadi pendaftaran 18 sampai dengan 26 Agustus 2026. Linknya boleh kamu klik bit.ly kemudian garing 45Z FORB. Biaya pendaftaran Rp150.000 per tim. Bagasi, daftar cepat timnya Komio. Atau data langsung ke RRI ya.

0: Ada yang bisa dibantu tua?
1: Anu, iya nak, aduh, minta tolong. Ya kan dulu apanya tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu.
0: Pernah jatuh apanya ke tua?
1: Lupa juga tua. Kayaknya tidak pernah jatuh nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada DP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Ben.
1: 08-242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Jam 11.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Sampai subuh saran aku, yakinlah bahwa setiap masalah itu akan bisa dicarikan solusinya. Tinggal bagaimana kemudian kita mau fokus untuk menyelesaikan masalah. Beda ceritanya kalau ada masalah kita tidak selesaikan, berarti itu memang kita sengaja. Tapi yakinlah kalau kita bersungguh-sungguh, setiap apa masalah ada jalan keluarnya. Yakinlah. Kalau Iwan Fals bilang, yakinlah. Dan sampai susah aku pura-pura sebentar, Ibu Dr. Dewi Cahyawati Abdullah MM selaku pemerhati budaya Kaili akan menjadi narasumber kami dalam siaran berjaringan yang kebetulan ini RRI Palu menjadi host untuk siaran berjaringan Programa 4 Network dengan topik pakem penggunaan baju adat Kaili. Eva Birimbang ini linjenu acara itu, Komio bisa dengarkan terus kami di Programa 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tanpa Sanggani melalui line telepon 421621 atau ke 0811 456 0375. Untuk host RRI Jakarta, Naria Roabelo kami, Sangana Nova Kalista, RRI Palu Naria Ratu Balgis menjadi host ngena, host lokal. Ya, sambil menantikan kita kurang lebih 25 menit ke depan, kita akan nanti bersama di siaran berjaringan Nusantara, Ledo siaran berjaringan.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: Sampai selesai aku pura-pura pukul 14 sesaat lagi nanti kita akan bersama-sama di siaran berjaringan nasional. Siang hari ini program 4 dari Pan akan menjadi
1: apa? Enak host ya daerah. Kamu. Loh, kenapa? Soalnya kamu ramah lingkungan, enggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Enggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan.
5: Kamulah satu-satunya.
4: Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseni rupa itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po, ya gak kita roba-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya, Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo.
2: Halo. Siang. Hai hai, selamat siang. Apa kabar?
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Bonova, apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik ya.
1: Harus
2: siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget pokoknya di
1: sama
2: sini.
1: Lah ya, kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Ya rata, benar-benar.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul, kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat sejuk.
1: Yang adem gitu ya.
2: Benar sekali.
1: Ya, alhamdulillah gitu ya, walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM, benar?
2: Betul sekali, seorang pemerhati budaya Kylie. Dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini tentunya.
1: Sudah hadir kah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah.
2: Beliau
1: kalau begitu,
2: on time, always.
1: Oh alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya. Bagaimana ya, pakem penggunaan baju adat Kylie.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya, yang udah dikreasikan, benar, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo mau sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah cantiknya Bu Dokter ini.
2: Iya, kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya, kagak nape-nape sini dah, cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget, cuma 2 jam.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya. Kurang lebih 2 jam.
1: Kan deket itu, enggak seharian. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Perempat Jakarta ya.
2: Luar biasa.
1: Oke, silakan.
3: Di sana juga ada pondok juga di sana.
1: Oh iya, masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya,
3: di Jakarta kan di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Iya. Silakan Bu Dokter dan Kak Balkis, silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini Sapi Sumsarara, sahabat Perempat, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong tolong menyetirisi lebih gercep gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kylie sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah bagaimana Ibu Dokter melihat ini, apakah sampai hari ini masih tetap ada pakem yang tetap diterapkan ya, aturan ditetapkan dalam pemakaian baju adat Kylie?
3: Ya saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui ya, bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang, Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
1: Benar.
3: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
1: Betul.
3: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah atau disesuaikan lah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera, disesuaikan dengan strata, ya saya kira ya sah-sah saja.
1: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya, jadi kalau kita di adat Kail itu ada beberapa strata ya.
1: Iya.
3: Ada yang namanya Pitumpole, itu untuk keturunan raja. Kemudian ada yang namanya lebih tinggi Sanjasio, itu memang betul-betul namanya Dintina. Terus ada yang namanya Limampole, buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di Limampole. Yang pakem yang daripada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara Pitumpole yang turunan raja itu semua serba tuju.
1: Oke.
3: Artinya mulai tujuh, apa yang dimaksud dengan tujuh itu mulai dari setelah kita dilamar, beberapa prosesi saya, karena kita mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya. Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya, bahwa ada susunan prosesinya yang harus dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah ya, ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
1: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya itu namanya nibici, dengan pantun. Apa di rumah ini ada nangka? Ada nangka berapa? Ada yang nangka ada tiga. Tapi itu namanya masih nibici.
1: Pantun ya.
3: Ada kesepakatan kelihatan ada pun masuk kita pada prosesi yang namanya niluta.
1: Oke.
3: Sudah melamar. Sudah ada kesepakatan, itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirip pinang. Kalau kita diterima, sirip pinang kita diterima. Kalau umpamanya belum, ya sirip pinang kita dikembalikan.
1: Okay.
3: Tapi kalau itu terjadi, apalagi perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta. Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi Pitumpole itu. Semua serba tuju, gerbau tujuh, kain piring tujuh, tai ganja tujuh, piring dulang tujuh, kain putih tujuh, jadi itu semua serba tujuh yang harus dibawa dan
1: hantarannya,
3: tai ganja tujuh, nah itu sih harus seperti itu pakemnya, harus seperti
1: Oke.
3: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada, prosesinya, di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan, mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
1: buruk,
3: dianggap sial, yang ada
1: buruk
3: di dalam tubuhnya. Kemudian baru dia malam pacar, setelah malam pacar baru pernikahan, dan kemudian ada lagi prosesi yang itu, kalau kita adat itu. Sesudah itu ada lagi namanya dulu pada. Kalau dulu nggak ada resepsi. Dulu pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu. Pada saat dia dulu pada, dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya, dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak dulu pada.
1: Begitu.
3: Nah, baru besoknya kedua harinya itu dia baru mandi di pintu. Mandi upasili, artinya sudah kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya itu mereka tidak boleh langsung tidur, harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
1: Oh begitu,
3: dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan.
2: Iya.
3: Laki-laki yang memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu, nah baru orang tua itu harus keluar. Nah, ya itulah prosesinya, dan setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
2: Oke.
3: Okay. Lagi mengeluarkan lagi mungkin apa, nah, itu sudah banyak sama, mungkin sama ya dengan Jawa ya. Pulau Jawa juga dimandikan dengan 7 kembang itu, dengan segala filosofinya. Jadi buat saya, adat istiadat itu, itu adat menjadi adat, dan kemudian jadi budaya, dan pada strata tertentu, kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalam.
2: Baik, nah kalau bicara soal tadi ya, begitu panjang ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini atau ya mungkin karena sudah modern, akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu prosesinya atau seperti apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup. Long time, panjang waktunya.
2: Okay.
3: Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 hari. Jadi kalau kita bicara sekarang masalah keturunan ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika.
2: Madika ya.
3: Masih melaksanakan. Okay. Masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini. Adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur.
2: Iya. Yeah.
3: Pada Allah kita mohon ridhonya. Tapi itu yang ada yang ditakuti, apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga. Makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat. Itu harus
2: ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya. Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa ibu dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit bu.
3: Ini kejadiannya Po, ini kejadiannya di Jakarta, Po.
2: Iya.
1: Oh iya.
3: Ya, kemarin
1: gimana kejadian Bu Dokter?
3: Aku tuh nikah di Jakarta. Kita di di Andara. Nikahnya tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu, kemudian kita tetap ada malam pacar karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam kawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar. Malam nokolontigi. Jadi saya harus bilang pacar itu nokolontigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada di diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih. Ada daun pisang. Malam itu pada zaman peradaban sebelum kita ini masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
2: Begitu ya?
3: Iya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama ridhonya itu Allah itu adalah dinikah. Tapi secara adat yang tertinggi, karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
2: Iya, begitu ya. Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa nama kolontiki ini?
3: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya. Ini saya bicara sebelum dan kita kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar, malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
2: Ya, merah,
3: merah warnanya. Minyak, jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu, pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
2: Ya.
3: Bedak itu, seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
2: Ya.
3: Untuk dia di, ya di leh lah ya.
2: Ya.
3: Kemudian minyak itu untuk menjadi di, dia dicohok, kalau orang-orang sini bilang dia diminyakin kepalanya.
2: Ya.
3: Itu.
2: Okay.
3: Sorry, minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang sedet, orang meninggal kan dipakai itu kan.
2: Ya.
3: Terus ada parfum, itu buat, terus kain putih itu menggambarkan apa namanya, untuk bungkus jasad itu.
2: Iya.
3: Nah, kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
2: Oke.
3: Sebegitunya arti daripada kolontigi itu, malam pacar itu.
2: Yang bisa jadi itu, jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu.
3: Iya.
2: Seperti
3: kan,
2: apa?
3: Kan kita cerita ke cerita zaman zaman dulu.
2: Iya.
3: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
2: Oke, iya, bentar.
3: Ini akibat dijodohkan kan?
2: Iya.
3: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan mohon maaf, serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah, kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serak, sudah punya pacar.
2: Iya.
3: Perempuan juga begitu. Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan.
2: Yeah.
3: Nah, ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran. Ah, saya sudah habis kolon tinggi, kayaknya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur. Itulah sanksi yang berat.
2: Oke, okay. Oh, ya. Gitu ya.
3: Ya.
2: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
3: Tidak bisa. Itu. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia kan datang pakai sarung itu.
2: Yeah.
3: Nah itu kita dari setelah mereka mau pulang mau kembali ke rumahnya kan pacar memasang daun pacar pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
2: Yeah.
3: Nah pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
2: Oke, okay, tukar sarung ya.
3: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu ini saksinya bahwa
2: sarung.
3: Tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
2: Iya,
3: yeah,
2: iya, yeah, iya. Yeah. Yeah. Gitu ya.
3: Iya. Yeah. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan apa namanya prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
2: Iya, iya. Wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh
3: iya,
2: itu ya.
3: Iya, sejauh itu.
2: Ya, luar biasa.
3: Mau ingkar apa?
2: Okay.
3: Ada sarungmu yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
2: Iya.
3: Yeah. Kalau ini kalau sekarang kan kita sudah enak. Ah ini saksinya. Ya ini tadi malam kau di sini. Dulu kan enggak ada.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, tapi dia kan sarung itu kan dan disaksikan semua orang dia yeah. Datang bawa pakai sarung merah turun pakai sarung kuning lah itu kan pasti ada ini ada bukti
2: yeah. Jadi sudah di notis begitu
3: iya
2: yeah. Oh. sudah dilaksanakan upacara itu ya juga yeah. Ya jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya yeah. Yaitu akad nikah itu
3: yeah,
2: di besoknya ya
3: akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya
2: yeah.
3: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada strata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki, dia harus naik kuda.
2: Oke.
3: Okay. Ya, dia naik kuda, kemudian prosesi yang harus menjemput dia, ada yang namanya neaju, kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk, apa namanya, ya kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patoko daun ya. Yang sangat kokoh kemudian ada yang namanya keparang sebagai seorang apa namanya laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh saya dulu kita bicara
2: jadi suami ini ya cari nafkah dan sebagainya
3: dan ada lagi satu daun bulu yang buahnya itu banyak ya itu dia harus injak itu dulu dan
2: yeah.
3: Ada dialog antara apa namanya yang membawa pengantin menerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar nanti.
2: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya. Iya. Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
3: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
2: Oh, gitu.
3: Satu namanya unte tandu.
2: Oke.
3: Okay. Unte tandu atau baju patima, kalau dia sepam jadi baju patima. Mm-hmm. Yang kalau yang satunya lagi itu baju bora. Nah, yang baju kalau baju patima itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju patima itu sudah baju sudah ke Islam,
2: makanya gaun gitu.
3: Sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
2: ototnya
3: bahwa saya benar-benar laki-laki yang siap untuk
2: gitu ya?
3: Tanggung jawab.
2: Oke.
3: Itulah yang coba. Dan warna saya juga harus
2: warna
3: kau satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
2: Oke. Nah, Madika berarti keturunan bangsawan.
3: Bangsawan.
2: Raja ya.
3: Raja.
2: Itu Madika.
3: Raja. Beda bangsawan beda.
2: Oke, berarti iya. Keturunan raja ya. Seperti iya. Yang ada di gambar ya.
3: Iya. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat. Itu pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya unte tandu itu dia karena di sini itu ada kondeknya itu seperti ada
2: tanduk
3: gitu. Kemudian iya. Yang ini tuh namanya dadasa. Yang di ininya tuh namanya yang hitam kayak gini itu namanya dadasa.
2: Iya.
3: Kemudian bajunya itu namanya baju patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampol. Itu pakemnya loh.
2: Iya. Gak
3: boleh. Kemudian dengan perhiasan-perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya dalita roe. Panjang sekali. Karena makanya taroe karena panjang.
2: Iya.
3: Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya geno. Saya pakai ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya gogo. Itu pakem. Kemudian iya. Ada lagi gelang panjang, kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya jima ubalu, laki-laki juga pakai begitu jima ubalu.
2: Jadi kayak gelang yang disangkut di lengan ya.
3: Jima ubalu. Kemudian ada juga yang namanya pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya vinti.
2: Iya, kayak orang India ya?
3: Nah, kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe.
2: Sulepe ada ban pinggang, bannya yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya.
3: Iya.
2: Seperti itu. Seperti apa modelnya kalau ban ininya?
3: Dia memang makanya.
2: Kain atau?
3: Ya karena dulu semua dari emas.
2: Oke. Okay.
3: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
2: Iya.
3: Karena saya masih pakai. Itu emas 18 karat.
2: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah iya. Juga menggunakan?
3: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan sampai sekarang ya kita harus pakai itu.
2: Iya.
3: Yang itu besar sekali itu ada di kalung perempuan itu ada yang di foto itu sebesar itu.
2: Iya.
3: Pakem ya kita bicara pakem.
2: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
3: Kalau saya melihatkan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan.
2: Yeah.
3: Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kawin. Kalau sekarang kan sudah enggak.
2: Yeah.
3: Ada yang mungkin mohon maaf yang punya keturunan mungkin bapaknya biasa, tapi kalau buat sekarang silakan memakai seperti itu, tapi kadang-kadang perhiasannya dia nggak dapat semua.
2: Okay.
3: Gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan, tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak
2: gitu
3: akan
2: ya?
3: Sembarang dipinjamkan.
2: Okay.
3: Jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak

0: karena memang ada pakemnya itu ya,
1: aturannya itu.
0: Okay. Nah, kalau bicara warna ya, karena ya. Terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya, pemilihannya warna kuning yang wah ya. Sangat luar biasa.
1: Ya sebenarnya terus terang apa namanya, kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan ningrat.
0: Begitu ya.
1: Baju merah itu turunlah sedikit di
0: bangsawan.
1: Ya di bawah itu. Ya, kalau bangsawan itu warnanya hijau.
0: Oh gitu ya.
1: Karena bangsawan itu perkawinan.
2: Halo.
0: Antara ya.
2: Iya. Yeah. Terputus-putus suaranya Kak Balkis.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oh, yeah. Tolong tenisi lagi okay. Juga kerja.
2: Ya, ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya.
0: Oke, okay, oke,
2: okay, baik. Nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita, kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
0: Baik, baik, baik.
2: Untuk baik, RRI Palu berapa nomor telepon yang bisa dihubungi, Kak?
0: 08 11 456 0387 5 atau di 0454514216211.
2: Boleh diulang lagi?
0: 08 11 456 0387 5 atau di 0451 421 621.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021 350 4510 atau di 021 344 0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 11 24928. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya.
0: Baik, baik.
2: Jangan ya. Kemana-mana, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Masih stay hey. Di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan di,
3: kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, okay, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok,
4: tapi pun
3: dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Halo, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung.
4: Sehat. Kak Balkis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaam-blaam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Edo.
4: Tadi pun.
2: Ya pun.
4: Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum, iya, Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam, Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal,
5: salam
4: ya,
5: kenal ya.
4: Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Yeah.
4: Sekarang ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu, nah baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar
3: malam pacar ya.
5: Iya.
4: Yeah. Oh, malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan, apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
3: Okay,
4: terima kasih Kak Balki.
5: Terima kasih Mas.
2: Iya, sama-sama.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas sudah bergabung.
2: Ya. Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pomopas, braam-braam is the best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu, silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum di Palu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semuanya, oh dari nah yang cantik semuanya di Palu ya. Terima kasih Guria, Ratu. Juga selamat siang juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu sih, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus apa namanya pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau dari daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas juga ya. Gitu. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnik yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Seperti, ya, seperti apa dengan cara pakaian ada ini? Dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya nggak? Banyak kah? Jadi agak longgar apa sampai kipas badan? Coba Itu saja tanggapan mohon Ibu Dokter. Satu Balkis.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Guria dari Jakarta. Sudah bisa ditangkap ya Bu Dokter ya pertanyaannya ya?
5: Iya.
3: Bisa ditangkap. Ya.
5: Bisa. Oke, silakan Bu Dokter. Ya, saya yang dari Mas Edo Lampung ya.
2: Iya.
5: Iya, benar-benar Mas Edo bahwa sekarang kan pakaian itu kalau yang nyiapin kadang-kadang memang di toko-toko adat itu punya. Tetapi kan kita sudah juga punya galeri atau tempat-tempat persewaan atau disewakan baju-baju daerah. Tetapi mereka masih tetap mengambil pakem yang ada. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk ada yang modifikasi. Terutama kayak masalah perhiasan ya. Kalau perhiasan sekarang ini kan sebenarnya saya juga ya mohon maaf, saya juga yang suka aksesoris. Itu juga sudah banyak saya dapat di luar sana. Saya pakai gelang-gelang gini kan. Nah, ini kan di luar sana juga banyak.
3: Iya, benar.
5: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bahwa kalau perhiasannya yang penting pakemnya kayak begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf sih saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Yeah. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di rok blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai daerah lain,
2: pakai jeans.
5: Nah itu kan sudah pasti tidak etis.
3: Ya, betul.
5: Nah, tapi ya, kalau ya. punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini. Ya, jadi
3: meluruskan.
5: Ya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang orang mau pakai, tidak kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua dan memang sudah banyak dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi saya kira dia mungkin tidak terlalu jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya. Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolontigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan kita bicara pitumpole.
3: Iya.
5: Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi. Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai. Ya. Itu kesepakatan yang kita kita ikrarkan.
3: Tapi tetap ketua adat juga.
5: Oh, harus kadul. Dan yang memberikan itu adalah toko-toko adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau toko adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
3: Toko masyarakat berarti.
5: Toko masyarakat.
3: Jadi memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
5: Iya. Mungkin ada saya. Iya. Jadi mereka dipersilakan. Jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu. Jadi perempuan dulu, tetap ke seledi ya. Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki. Ya. Ya, seperti itu.
3: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo paham ya. Nah, kita ke Cik Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu atau sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
5: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal. Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm, ya sendal mengikuti pada saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. di situ ada bintinya, itu yang jadi tidak
3: kalau
5: boleh.
3: Kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar bekas daun
5: oh
3: pacar
5: iya,
3: juga.
5: Di sini
3: ya
5: kan semua ada daun pacar.
3: Iya, kolon
5: tinggi.
3: Iya, kolon tinggi. Warna merah jarang ya, di kaki. Gitu.
5: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu full itu di tangan sama di kaki.
3: Jadi yang ada itu gelang kaki itu.
5: Gelang ya kaki. Ya memang iya, kita kan kalau dulu kan kita makanya saya bilang tidak menjadi standar karena kita juga masih banyak tidak pakai karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
3: Iya, betul.
5: Tempat duduknya, kamar, mm-hmm, ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya. Iya.
3: Oke.
5: Kemudian apa tadi masalah aksesoris?
3: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan atau pakai payet dan lain sebagainya seperti apa? Mau digambarkan Cek Guri ya, pengen digambarkan.
5: Ada Dini ya, seperti yang saya pakai.
3: Agak longgar kalau yang sekarang.
5: Ini
3: ya. Iya,
5: jadi itu ini namanya saya baju gembe.
3: Oke.
5: Okay. Nah, baju okay. Jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan, kecuali baju poko ya. Yeah. Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa, makanya dia pakai agak sedikit ketat. Okay. Kalau yang lain nggak ada. Baju Fatima juga besar, mungkin juga satu yang saya bilang tadi baju bora. Mm-hmm. Kalau baju bora salah satu baju pengantin lagi tuh itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Mm-hmm. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala. Terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
3: Bukan
5: tetapi
3: kayak
5: dia
3: kebaya kita ya, bukan ya.
5: Iya.
3: Kita memang tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
5: Tidak
3: ya
5: memperlihatkan bentuk tubuh.
3: Oke.
5: Ya, tidak memperlihatkan.
3: Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
5: Kalau saya harus bicara iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita 16, 17, 18 Ustadz. Jadi pengaruh itu ada. Pengaruh itu ada, tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban kan kita masih pakai kulit kayu.
3: Betul sekali.
5: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya, yeah, itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam dan abad-abad berikutnya.
3: Dengan pedagang-pedagang dan
5: ya dengan pedagang-pedagang pertukaran terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa.
3: Kain dan lain sebagainya ya.
5: Iya.
3: Oke. Okay. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Ya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
3: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, okay, saya buka untuk Jakarta ya.
3: Oke, okay, di Palu kayaknya ada, kita terima dulu.
2: Silakan.
3: Halo, Suara Budaya Nusantara. Halo.
7: Halo, Suara Budaya Jakarta.
3: Selamat sore.
7: Selamat siang,
2: Pak
7: Mariana.
2: Pak Nova
3: itu.
7: Oh, Pak Nova.
2: Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
3: Ini dengan siapa?
7: Ini nama diganti. Dengan Aini dari Maluku Tengah.
3: Aini, Maluku. Halo Aini, silakan.
2: Ayu.
7: Ayu, Maluku Tengah.
3: Oh, Ayu. Oke, baik-baik. Telinga saya kok aneh ya.
2: Satu sama ya.
7: Iya. Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Ayu.
3: Iya. Maluku.
5: Di Maluku, aduh Maluku.
3: Silakan.
5: Jauh.
7: Ya, tadi Maluku Tengah Pulau Seram.
5: Ya.
7: Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili dan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya, di mana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya dari bentuk semula kayak banyak apa ya di era modern gitu. Terus bagaimana dengan baju adat kaili gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat kaili tersebut itu seperti apa itu Ibu? Terima kasih. Konova dan juga buat daerah di proses perempatan Palu. Assalamualaikum.
2: Iya Kak Ayu.
3: Terima kasih.
2: Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi. Okay, silakan langsung dijawab.
5: Iya. Iya. Saya kira tidak jauh berbeda, karena kita, saya kira kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran-pergeseran seperti itu, karena peradaban berjalan. Kita harus tetap punya pakem, seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan-pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian, terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Jadi kita jangan keluar dari pakem. Okay. Kemudian kalau kita ada pengembangan, yang apalagi kalau orang udah fashion. Fashion kan dia pasti menyampaikan seperti ini, bahwa ini terinspirasi dari baju ini. Nah akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
2: Oke.
5: Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini, budaya ini adalah satu kekuatan atau satu penguatan buat kita berbangsa bernegara. Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini yang pengembangannya yang ini.
2: Oke.
5: Seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
2: Baik, Bu Dokter.
5: Ya,
2: waktunya singkat banget. Aduh, ya Allah. Ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak, Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir, tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih, Bu Dokter. Terima kasih, Kak Balkis.
3: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya, kalau ke Jakarta.
5: Ya.
2: Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Dipa, dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Po Nopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura,

0: Rebasalea, Tinti, Sapu Alima, Waktu Indonesia Tengah.
1: Sampai jumpa saudara kupura-pura Kareba Pemulana, Kabupaten Sigi dorong perluasan makna literasi digital dan budaya. Rumpat sampai jumpa saudara kupura-pura pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah mendorong perluasan makna literasi di tangan masyarakat agar tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, melainkan mencakup bidang digital dan budaya. Kedepan memang perlu adanya evaluasi dari pelaksanaan kegiatan festival literasi agar tujuannya guna meningkatkan kegemaran membaca dan literasi bagi pelajar dan masyarakat dapat tercapai. Di mana kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Bapak Nuim Hayat, dan ia juga menuturkan saat ini literasi tidak lagi sebatas pengertian orang bisa baca tulis, melainkan literasi ini sudah harus masuk dalam semua bidang seperti literasi budaya, digital, dan elektronik.

Kereba Kopguna sampai sumber Serhadku Prapura, pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah memperkuat budaya literasi dalam masyarakat dalam meningkatkan kegemaran membaca di daerah tersebut melalui festival literasi. Jadi festival literasi sebagai salah satu upaya meningkatkan budaya literasi masyarakat, menumbuhkan minat membaca dan menulis, memperluas wawasan aparatur dan pelajar, serta mengasah kecakapan pengetahuan masyarakat di Kabupaten Sigi. Dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Sigi Imron Nur di Panau ya juga mengungkapkan pentingnya peningkatan kegemaran membaca dan literasi bagi pelajar, aparatur pemerintah serta masyarakat umum di daerah tersebut. Tentunya perlu adanya sinergi lintas sektor untuk mendorong minat membaca serta meningkatkan pemanfaatan koleksi perpustakaan daerah dan sudut atau pojok baca yang ada di masyarakat. Di mana menurutnya festival literasi harus menjadi wadah edukatif, apresiasi dan kolaborasi bagi para penggiat literasi, pelajar, dan pemangku kepentingan lainnya. Sampai semua secara aku pura-pura, biasa kamu kareba sahle ya, Tinti Sapuali, mantai aku Arklo Hubo, Popeye Panjelingan, kareba sahle, Tinti Sapuono.

Momi Rara, terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa era di Palu. Suara budaya tanpa sanggani.

0: Pindahku. Pindahku dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mi hain jerkanku. Sana ku dulu, nah.
1: Ih, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong, bi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, Pi. Sama bikinkan apa, Mipal, itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah, Mi, kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Subuh Selera. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
1: Mengepe Dede Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: dari dangdut.
1: Bang Epe dari dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa saranku pura-pura sahabat budaya Tepasanggani ya. Saatnya kita bergabung bersama program di program PDD Dangdut ya, Kudangdut Tersejati ya. Saya terima penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi PDD Dangdut.
1: Ya, Kudangdut Tersejati, Le.
0: Dengan siapa di mana, Le?
1: Dengan orang di Bangka, Kampung Arif.
0: Salam.
1: Iya, waduh. Sekali Bung Arif 100 sama-sama Bung Kadri.
0: Oke.
1: Bung Arif sama Joni.
0: Sama Joni Joy.
1: Iya.
0: Jadi mau dengar lagi siapa ini Bang Salam?
1: Lagunya anu, Dasi dan Gincu.
0: Dasi
1: dan Gincu.
0: Dan Gincu. Apa kenapa?
1: Iya, ya, Dasinya sama-sama anu sama Kadri.
0: Dasi dan apanya Gincu. Siapa penyanyinya itu ya, Roma Irama?
1: Terserah Bung Arif aja.
0: Oke, siap. Oke, siap.
1: Ya, oke, terima kasih Bung Arif.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh Sarargo Prapura. Untuk di program PDD Dangdut ini saya tidak sendirian. Ada rekan-rekan saya dari teman teknik. Ini ada dari SMK Sojol. SMK berapa tuh? Sojol. SMK 1 Sojol, sampai sebesar aku pura-pura. Ada Rizal ya, yang sedang beroperatorkan kita juga di sore hari ini di TikTok ya. Jadi untuk Komi yang bergabung di TikTok juga boleh, silakan. Komi bisa menyapa kita di sini. Ada siapa tuh? Waduh, ada Pak Bang Lekoro. Halo, Pak Bang Lekoro. Ya, assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kudangdut tersejati leh. Ampana hadir, mau minta lagu, tak mau jatuh lagi cinta. Cynthia Sari. Waduh, terus apa tuh di bawahnya? Spesial untuk Bang Arif dan kawan-kawan yang ada di situ. Thank you ya. Thank you balik. Pak Bang Lakoro sudah bergabung. Ini dari Ampana nih, jauh-jauh nih ya, Rizal dari Ampana. Kalau Rizal suka Ampana, Rizal? Belum ya, waduh. Nanti diajak Pak Bang Lakoro katanya ya. Oke, dan sampai sebut Sararku Prapura. Ada lagi yang bergabung silakan di 0811-456-03-875. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang PDD Dangdut.
2: Ya, aku dangdut tersejati loh.
0: Iya.
2: Bersama Bung Arif.
0: Becul sekali, Bang Kadri. Waduh, sama-sama di Bangga ini.
2: Iya.
0: Jadi Bang
2: sama
0: Kadri.
2: Bandung, Bangga dekat gunung.
0: Betul.
2: Iya, siapa temannya?
0: Ada Rizal. Rizal dari SMK Sojol.
2: Oh iya, salam kenal dari orang Bandung.
0: Nah, salam kenal katanya nih Rizal dari orang Bandung.
2: Iya,
0: ya?
2: Kalau ada waktu jalan-jalan ke Bandung lihat Sabodam. Soalnya betul. Saya melihat-lihat ikan di Sabodam ini Bung Arif.
0: Waduh, saya bukan mau lihat Sabodam, saya maunya kelapa muda.
2: Oh iya, ada kan yang pasang lewat. Itu punya pohon kelapa itu Bung Arif.
0: Waduh, betul ya, Bang iya, Salam ya.
2: Hari datang nanti kita sediakan. Ada oh, punya okay. Kelapa tadi yang pasang lewat.
0: Iya, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bang?
2: Lagunya, kalau lagu kan sudah Dasi dan Gincu.
0: Uh-huh.
2: Jadi saya setangkai bunga padi.
0: Setangkai bunga padi.
2: Iya,
0: okay.
2: Diselipkan salam bunga ke Rara. Soalnya dia itu punya orang tua itu, Bung Arif.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
2: Iya, anaknya Bunda Hanin.
0: Iya. Oh, begitu ya.
2: Iya,
0: waduh.
2: Salam itu.
0: Asik.
2: Iya, oke,
0: terima
2: kasih
0: Bung Arif. Oke,
2: iya. Yeah. Rizal.
0: Iya. Yeah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Boleh lihat mana nih tuh anak-anak SMK Sojol. Sini Rizal, muncul di sini di layar. Katanya ada teman-teman dari Ampana tuh. Nah, ini nih Pak Buang Lakoro. Ini anak dari SMK 1 Sojol ya. Oke, terima kasih ya Pak Buang ya sudah bergabung ya, sudah lihat toh. Oke, ada lagi di belakangnya Bang Kadri. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga PDD Dangdut.
3: Ya, sedang bekerja.
0: Iya, okay. Bunda Astri ya tombol tuh. Tunggu request lagi siapa ini?
3: Syarat permata? Rara. Rara permata menjadi
0: judulnya?
3: Cintaku judulnya.
0: Cintaku?
3: Iya, Rara permata, nasib cintaku.
0: Nasib cintaku. Oke.
3: Iya, terima kasih Ari.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke deh, baik sampai sebesar aku pura-pura sama-sama. Masih muda dan produktif, keren. Betul sekali ya, teman-teman dari SMK Sojol ini ada 5 orang kalau tidak salah ya. Di sini ini ada dari SMK Toribulu, ada dari SMK BK, ada dari Mamuju ya. Mamuju, di mana? Dari Morowali. Wih, banyak di sini. Pabuang Lakoro ya. Oke deh kalau begitu, karena sudah ada 3 lagu, 4 ya dengan lagunya Pabuang Lakoro, kita ke D dulu ya. Nanti kita lanjut kembali. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Pro 4 RRI Palu.

0: Oke, sampai sini secara Argo Pro Purnas 51 menit bergeser dari pukul 15 di sore hari ini masih di program Mang EPDD Dangdut, ya aku Dangdut Tersejati. Saya masih terima penelpon selanjutnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, aku Dangdut
0: Tersejati. Betul sekali, Pak Ali di Taipei, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau request lagunya siapa ini, Le? Ona Sutra yang mana? Hah?
1: Titip cinta
0: tuh. Titip sama siapa ini?
1: Sama apa? Sama
0: Kris Lulu. Oh begitu eh. Oke baik, terima kasih Pak Ali.
1: Iya, salam sukses semuanya. Buat
0: Oke, terima kasih banyak ini ya. Pak Ali di Taipei sudah bergabung dan kita di sini ada lagi kah di TikTok Rizal. Oke, di TikTok saya coba menyapa dulu ya sebelum saya terima penelpon selanjutnya. Ini ada dari Rico Tanah Patah hadir dari Bengkulu ya, aku Dangdut Tersejati le. Request lagu Mahar dari Aulia. Makasih, makasih balik. Terus ada juga Mariani Sahib. Assalamualaikum. Ya aku Dangdut Tersejati le, request lagu Tajamnya Karang by Ervina. Makasih, makasih balik. Oke, nanti saya coba putarkan lagunya ya. Saya terima penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang EPDD Dangdut. Ya aku Dangdut Tersejati le.
2: Ya. Ya aku Putri Sejati le.
0: Ya aku Dangdut Tersejati. Oke, dengan siapa di mana ini le?
2: Sama Mira di Manggis.
0: Mira di Manggis. Aduh, apa kabar ini Mira?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau request lagunya siapa ini Dang?
2: Mau requestnya Kristina Gelas yang Retak.
0: Hai. Gelas yang bagaimana yang retak itu? Halo.
2: Sudah retak. Halo.
0: Oke, Kristina gelas retak ya. Oke, baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Mang EPDD Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut Tersejati deh.
0: Betul sekali, Bunda Trimedia di Rara Padende, iya, apa kabar? Biarin bakar ebar di Rara Padende le.
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mau request lagunya SMA le.
3: Nada-nada cinta.
0: Nada-nada cinta. Oke. Okay. Evita Mala.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebesar Arko Prapura, kita ke Dadi Peruru. Ajona Sutra dengan titip cintaku spesial untuk Pak Ali di Taipei.

0: Ini pil apa? Ini pil apa?
1: Bisa jelasin.
2: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
2: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
2: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
3: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sampai subuh sarah. Request dari Dede Dangdut di Mengepe Dari Dangdut.
6: Mengepe Dari Dangdut.
5: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Oke, okay, baik sampai sebut saranku pura-pura 16 menit bergeser dari pukul 16 di sore hari ini, dan tentunya buat kamu yang masih mau bergabung silakan di 0811-456-03-875. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Epe Dede Dangdut.
1: Ya, aku dan itu juga Le.
0: Iya, Bunda Hanin di Tulo, di Dolo ya, Tulo.
1: Iya.
0: Mau request lagunya siapa ini, Le?
1: Lagunya Gandora.
0: Titi Sandor Termenung.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, Bung Arif. Salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bunda Hanin di Tulo, seputaran Tulo ya. Udah bergabung dengan kita di sore hari ini di program Mang Epe Dede Dangdut. Ada lagi yang bergabung, silakan. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum. Halo. Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Asmarani. Rekasa Dangdut Kaili.
2: Iya, aku jadi tersejati, Le.
0: Iya, betul sekali. Jadi, Bunda Asmarani mau dengar lagi siapa ini?
2: Lagunya Yale Yale.
0: Yale Yale Yale Yale. Iya. Yang itu, Kak?
2: Ya, kan yang Minggu Zed.
0: Hah?
2: Yang pembawanya Maggie Zet.
0: Oke, yale yale Maggie Zet ya. Oke.
2: Selalu ya Bung Ari bersama
0: sama-sama
2: keluarga
0: Bunda.
2: Di rumah.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Asmarani di seputaran Tulo ya. Sudah bergabung dengan kita di sore hari ini. Ada lagi, halo. Halo.
3: Halo, selamat sore Ari.
0: Sore Diana.
3: Aduh, sudah diangkat tadi Ari.
0: Aduh, bagaimana caranya mau diangkat Diana?
3: Ari sombong.
0: Ih, kenapa sombong?
3: Ari, lagunya masih boleh Ari.
0: Boleh, lagunya siapa?
3: Dalam tembok derita.
0: Dalam tembok derita. Oke.
3: Selamat sore Ari. Terima kasih. Selamat sore Ari. Selamat. Selamat sehat Ari, bersama keluarga.
0: Iya, terima kasih. Dadah Diana. Oke deh, sampai sebut sararku pura-pura. Sudah ada 3 lagu ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz, sahabat budaya tersangka nih.

Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Prapura, sahabat Budata Pasanggani ya, untuk sore hari ini. Sebelum saya informasikan juga ya, kita masih berada di program Mangi PDD Dangdut, tapi saya

0: informasikan dulu nih buat Komiyu para para pelajar nih khususnya ya, khusus anak SMP, di mana RRI Palu dalam rangka RRI Fest, RRI Palu mengajak seluruh pelajar SMP sederajat untuk mengikuti bakat dan kreativitas untuk melalui lomba tari kreasi Nusantara ya. Jadi mana lomba tari kreasi Nusantara ini dalam rangka RRI Fest 2026. Jadi saatnya tampil percaya diri, melestarikan budaya, sekaligus juga mengharumkan nama sekolah melalui karya tari yang kreatif dan inspiratif ya. Di mana dilaksanakan lomba tari kreasi Nusantara, pendaftarannya dari minggu kemarin sampai nanti penutup pendaftaran itu tanggal 5 September ya. Di mana biaya pendaftaran hanya Rp150.000 per tim, di mana dalam satu tim itu terdiri dari 3 sampai 5 orang, maksimal 5 orang, paling sedikit 3 orang ya. Di mana pelaksanaan lomba pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jadi ayo tunjukkan kreasi terbaikmu karena budaya adalah jati diri bangsa. Sekali lagi hubungi panitia kalau ada informasi lebih lanjut, silakan hubungi panitia dengan 0856-5696-3804 ya. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, RRI Fest 2026 menghadirkan semangat berkarya dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Oke, ada lagi penelpon kita. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Hai. Iya, Pak Arnold di Mumusagu. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, karena Pak Belo ini kabar-kabar baik.
0: Jadi mau dengar lagi siapa ini, Pak Arnold?
1: Pengorbanan Mansur S.
0: Oke, siap.
1: Hah?
0: Ada, siap.
1: Siap, ada.
0: Iya, ada.
1: Oke
0: dong.
1: Deh, terima kasih.
0: Oke,
1: dandut-dandut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnold di Bumi Sagu sudah bergabung dengan kita juga di sore hari ini di program Mangi PDD Dangdut, ya, aku dangdut tersejati. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mangi PDD Dangdut. Iya, dengan siapa di mana, Le? Bunda Astri di Boya Bali ya. Mau request lagi siapa ini, Bunda? Megi Zet yang mana? Seribu benang cinta. Oke. Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sampai sebut syaratku prapora. Ada lagi satu penelpon terakhir saya terima ya. Oke, halo.
2: Halo, Assalamualaikum Aris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Pede Dedangdut. Ya,
2: dangdut sejati, Le.
0: Iya, Pak Udin Sibalaya. Mau request lagi siapa ini, dia ya?
2: Ida Laila.
0: Ida Laila, ya. Nopo mau pengen Ida Laila.
2: Cinta pertama.
0: Boleh yang lain, Pak. Sudah tadi Ida Laila.
2: Yang umum kamu.
0: Sema.
2: Tak dapat tidur.
0: Tak dapat tidur.
2: Gimana hari ini?
0: Apa nak ya tak dapat tidur ini? Nah boleh ya?
2: Napa nih?
0: Oke, siap.
2: Oke, terima kasih Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik, sampai sebelum secara argo prapura ya sudah ada 4 lagu ya di sore hari ini. Jadi untuk Komiyu yang masih setia mendengarkan Prompat RRI Palu, tetap stay tune di sini di Prompat RRI Palu.

0: 哎呀呀！
1: duit mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah ini lagi pakai helm. Ah cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu? Sini maju kalau berani.
1: Bapak.
2: Anak kurang ajar, biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

0: adalah sumber kehidupan. Diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Rumah adat Soraja atau yang dikenal dengan nama Banua Oge adalah rumah adat yang berasal dari Sulawesi Tengah. Rumah adat ini dahulu berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan atau bangsawan. Selain itu juga digunakan sebagai pusat pemerintahan kala itu. Pembangunan Soraja merupakan prakarsa Raja Yojokodi pada sekitar abad ke-19 Masehi. Bangunan Soraja sendiri adalah bangunan berbentuk panggung yang memakai konstruksi dari kayu dengan paduan arsitektur Bugis dan Kaili. Atapnya berbentuk segitiga. Bagian depan dan belakang atap ditutup dengan papan yang dihiasi dengan ukiran yang disebut dengan panapiri. Dan pada ujung bumbungan bagian depan serta belakang diletakkan mahkota berukir yang disebut dengan bangko-bangko. Soraja terdiri dari 4 bagian, diantaranya yang dikenal dengan nama Gandria, yaitu ruangan yang berfungsi sebagai tempat ruang tunggu untuk tamu. Kemudian Lonta Karavana, yaitu sebagai penjamuan atau penerimaan tamu untuk kaum laki-laki dalam pelaksanaan upacara adat. Lalu ada Lonta Tatangana, yaitu sebagai tempat musyawarah raja beserta para tokoh-tokoh adat. Dan yang terakhir adalah Lonta Rarana, yang digunakan sebagai tempat makan untuk raja beserta keluarga.

Oke, okay, baik, sampai situ secara aku pura-pura. Saatnya kita bergabung bersama program Satu RRI Palu sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk Lekota Pau dan sekitarnya.

Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah.

apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, kanal inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih bersama Dinda, kita akan dengarkan Sandiwara Radio, produksi dari RRI Surabaya dengan judul Perubahan.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan, mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP?
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah.
2: Dengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya Tam Pasanggani. Suara budaya Tam.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, okay, baik, sampai subuh sararku pura-pura 10 menit bergas dari pukul 19 di malam hari ini buat komius pura yang masih mau bergabung dengan TK Merisi, ya, masih setia mendengarkan perompet RRI Palu. Terima kasih banyak ya, karena malam hari ini nanti di pukul 20 baru ada program request lagu Nusantara ya. Kita sekarang sudah berada di program Tessa Tokaili ya. Untuk malam hari ini, kali ini kita akan berikan beberapa informasi juga ini, apalagi dengan kelangkaan BBM. Kelangkaan BBM yang ada di wilayah Kota Palu nih, sampai sebesar Arko Prapura yang kemarin beberapa ya dari kemarin sampai hari tadi alhamdulillah, walaupun dengan antrian begitu panjang sampai sebesar Arko Prapura.

Nah, jadi sampai sebut secara argo prapora, Riomba Pertamina ini buka suara soal kelangkaan Pertalite di Kota Palu. Jadi memang dari kemarin begitu sampai secara argo prapora, kelangkaan SPBU, dan sampai tadi pagi, ya sampai siang pun masih banyak yang antri di SPBU. Jadi Pertamina mengeluarkan siaran pers merespon keluhan masyarakat Kota Palu soal kelangkaan BBM jenis Pertalite di SPBU. Jadi dalam keterangan resminya, Pertamina memastikan stok Pertalite di Palu dan sekitarnya dalam keadaan normal. Area manager communication, relation and CCR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengaku sebelumnya terdapat kendala pada proses distribusi yang menyebabkan adanya dinamika penyaluran di Kota Palu. Memang terdapat kendala distribusi akibat kondisi cuaca yang berdampak pada proses kapal bersandar untuk mempercepat pemulihan operasional penyaluran dari depot BBM. Kami lakukan selama 24 jam sehingga pasokan dapat segera disalurkan ke SPBU. Dan Lilik juga menambahkan jam operasional SPBU juga dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan penyaluran di masing-masing lokasi ya. Dan di mana yang mengatakan kami juga melakukan penyesuaian jam operasional SPBU agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Percepatan penyaluran ke sejumlah SPBU terus dilakukan agar masyarakat dapat segera mengakses Pertalite dan kebutuhan BBM dapat terpenuhi. Dan Pertamina memastikan penyaluran Pertalite di Kota Palu tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus melakukan langkah-langkah percepatan dan untuk menjaga kelancaran distribusi ya. Jadi di mana mereka ini mengatakan, kami memahami kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite, terutama dengan meningkatnya mobilitas saat ini, kondisi stok sudah normal, sehingga kami menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying dan membeli BBM sesuai kebutuhan saja.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: como comienza, empezó un poco de baile. Ibena cara na bade songu masaro ke pake tembah ta motor e batuana ane bahasa toke li komi ane topune komi mone komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotai ya motorai komi topuado ya muado komi de
1: ane komi topoija ya muija
0: kagung una
2: tu mombasia bahasa tahun bisa bingar de
0: manggale lo bahasa tahun dinjan itu ketuung una ne maya menjadi tukai heli bu amaga tevai kule
2: kamai kita gaya jam pesanggaran ini
0: bahasa tukai heli bahasa untuk tua ta anu numpa ketuh kita sampai nanti na BTV wa amu kule

Oke, baik, sampai semua secara pura-pura. Kali ini kita akan jalan-jalan ke daerah Tambi, di mana Tambi adalah rumah adat masyarakat di Lembah Bada, Sulawesi Tengah, yang mencerminkan kearifan lokal dalam arsitektur tradisional. Rumah ini berbentuk panggung dengan atap runcing dan dinding dari kayu, mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Jadi selain sebagai tempat tinggal, Tambi ini juga berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial dan budaya masyarakat Bada, dan keunikan struktur dan desainnya menunjukkan bagaimana masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pelestarian rumah adat Tambi penting untuk menjaga identitas budaya dan sejarah daerah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Hei.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Oke, okay, baik. Sampai sebut secara Argo Prapora, kita masih bahas seputar rumah Tambing yang dimana dalam budaya masyarakat Banda, Tambing ini memiliki nilai filosofi yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial dan spiritual. Pola huniannya mencerminkan gotong royong dan kebersamaan yang kuat di antara penduduk. Ya, meskipun kini banyak rumah model dibangun, beberapa komunitas masih mempertahankan Tambi sebagai bagian dari warisan leluhur pemerintah dan masyarakat setempat. Jadi berupa melestarikan rumah adat ini melalui program konservasi dan promosi wisata budaya dengan kesadaran yang terus meningkat, diharapkan Tambi tetap lestari sebagai simbol budaya Banda. Nah, sampai sebuah saran Argo Prapura, jadi kalau kita bicara rumah Tambi, karifan lokal masyarakat lore terhadap gempa nih ya. Nah, jadi di mana memang karifan lokal masyarakat di Indonesia ini tidak hanya berkaitan dengan ritual, makanan, dan kebiasaan positif merespon lingkungan, tapi juga berhubungan dengan konstruksi rumah. Nah, jadi salah satunya rumah tradisional Tambi milik suku lore yang menghuni kawasan Lembah Badah di Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah yang tak begitu jauh dari Taman Nasional Lore Lindu di Desa Gintu. Menurut dari Suroto, peneliti Pusat Riset Arkeologi Lingkungan BRIN, ya, rumah tradisional tersebut merupakan warisan leluhur sejak prasejarah atau masa megalit. Dan rumah ini sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan, ya, terlihat dari bentuk dan bahan-bahannya yang mudah diperoleh dari sekitar. Kalau kita bicara secara teknis nih, sampai sebut secara Argo Prapura, konstruksi rumah ini tidak menggunakan paku, hanya pakai sistem ikat tali, dan pola ini sangat fleksibel dan tidak kaku, sehingga saat ada gempa bumi, rumah dapat menyesuaikan pergerakan tanah, dan di mana ini ungkap dari Hari kepada Mengabah Indonesia. Jadi Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan daerah rawan gempa. Ada Sesar Palu Koro yang aktif. Meski demikian, saat ini rumah-rumah di kawasan Lembah Bada pada umumnya sudah modern, berdinding permanen dengan atap seng. Ya, sementara pembangun rumah tradisional tapi mulai banyak ditinggalkan. Oke, dan sampai sebut secara Argo Prapora, dan di mana kalau kita bicara seputar jenis rumah panggung, ya, di mana rumah Tambi ini termasuk rumah panggung yang beralaskan umpak batu, ya, tiang penyangganya terbuat dari kayu bonati, ya, bumbungannya atap menggunakan bambu. Uniknya, untuk menyambungkan setiap bagian rumah, masyarakat tidak menggunakan paku atau pasak, namun memakai tali ijuk, ya, dari pohon enau, dan denah rumah terbentuk segi empat dengan atap tinggi yang terbuat dari daun ijuk atau rumbia. Oke, dan sampai sebut secara Argo Prapura, sahabat budaya Tapa Sanggani, 54 menit bergeser dari pukul 19 di malam hari ini. Maka program tes atau kali saya cukupkan sampai sini, dan saya akhiri juga ya. Nanti setelah ini nanti ada rekan saya akan menemani Komipora, ada Lili Lestari yang akan menemani sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nih, sampai sebesar Argo Prapura. Panjang waktunya nanti ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Komipora yang sudah bergabung, yang sudah setia mendengarkan Perempat RRI Palu. Pokoknya di mana saja Komi berada, di seputaran Sambo, seputaran Jono, ya, seputaran mana lagi, pokoknya Dolo Selatan, Dolo Barat, ya, Dolo Induk, seputaran Marawula, di seputaran Biromaru, ya, pokoknya semuanya deh ya, buat Komipura sampai sebesar Argo Prapura yang setia mendengarkan Perempat RRI Palu. Pokoknya tidak juga ketinggalan di seputaran Parigi, ya, di seputaran Donggala, Sigi, Palu, Donggala, pokoknya semuanya deh ya yang udah dengarkan Perempat RRI Palu. Tanpa terkecuali saya ucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan Perempat RRI Palu ya. Saya akhiri perjumpaan kita ya, nanti kita jumpa kembali lagi besok pagi ya, karena saya besok di Depart 2 ya, dari jam 9 ya sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa besok juga ada kita bincang-bincang bersama para UMKM, bincang-bincang bersama para penulis buku bahasa Kaili Rai. Nah, ini keren besoknya. Kita akan cari tahu seperti apa nih
cara melestarikan bahasa daerah ya, salah satunya dengan menulis buku begitu sampai sebesar Harko Prapora, sehingga bagaimana para generasi muda ya, generasi penerus bangsa ini tidak lupa dan tidak lupa dengan bahasa daerahnya sendiri ya. Salah satunya tradisi atau budaya itu adalah jati diri bangsa Indonesia. Syarif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Kereba pemulana sampai subuh, sararah jumlah siswa yang menjadi korban dugaan keracunan makanan bergizi gratis di Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai, Kepulauan, Sulawesi Tengah mencapai 50 orang. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan Muhammad Aris Susanto pada Kamis 20 Agustus 2026 sore. Aris mengatakan bahwa puluhan siswa yang mengalami gejala keracunan tersebut saat ini tengah mendapat perawatan intensif dari tim medis. Sebanyak 50 pasien anak-anak tersebut menjalani penanganan awal di Puskesmas Totikum Selatan. Namun akibat kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, satu orang siswa terpaksa harus dirujuk.

Kareba Kopuna sampai Suvu Sarara, Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Nuim Hayat mendorong penguatan literasi digital yang dan budaya dalam pelaksanaan Festival Literasi Kabupaten Sigi. Menurutnya, literasi di era perkembangan teknologi tidak lagi hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi telah berkembang ke berbagai bidang yang penting bagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Nuim Hayat saat menghadiri Festival Literasi Kabupaten Sigi di Gedung Ampera, Desa Panau, Kabupaten Kecamatan Sigi pada Kamis 20 Agustus 2026. Nuim memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Festival Literasi Kabupaten Sigi yang dinilainya menjadi langkah penting dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai arti penting literasi. Sampai jumpa, saya harap Vesiamo Karibas Aliatinti, Ruapuluh, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Ya, Ma. Kenapa anaknya, Bu Yanti?
1: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
0: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
1: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
0: Ibu sudah mendaftarkan balita Ibu ke Posyandu?
1: Posyandu? Apa tuh, Bu?
0: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
1: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
0: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sararaku dimanapun Kumyu berada. Kalau tadi Kumyu ditemani rekan Arif Lahubo, saya Lili Lestari akan menemani Kumyu di malam hari ini, edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dan saya akan menemani Kumyu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Kumyu sampai subuh sarara? Saya berharap dalam keadaan sehat bersama keluarga dan tentunya bahagia selalu. Dan semoga Kumyu semuanya diberikan kelancaran dan juga sukses selalu untuk Kumyu semuanya. Oke lah, sampai subuh sarara, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di acara request lagu Nusantara, di mana Kumyu bisa merequest lagu Nusantara di malam hari ini. Dan saya akan menemani Kumyu di request Nusantara sampai di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Oke lah, kalau begitu kita ke penelpon yang sudah bergabung di malam hari ini. Halo.
1: Halo juga.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Orang gantengnya Panglima Pol yang keluar. Perasaan ya.
0: Dengan Bapak Anwar di
1: Panglima Polem.
0: Panglima Polem. Oke. Apa kabar ini Bapak?
1: Bebes, baik-baik sayang.
0: Masya Allah.
1: Saya ingin dengar lagu Gorontalo Mbak Lili. Mbak Anu.
0: Iya, Gorontalo apa itu judulnya?
1: Ramai Pama, judulnya Bula Lolimutu.
0: Gula?
1: Gulalo Lolimutu.
0: Gulalo?
1: Lolimutu.
0: Lolimutu. Oke.
1: Oke.
0: Oke, nanti saya putarkan, ditunggu lagunya Bapak.
1: Terima kasih banyak, Nona Lili.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bapak, bersama keluarga tentunya. Ada lagi yang mau bergabung, silahkan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kebuat lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali, dengan siapa ini?
2: Dengan orang Donggala kan.
0: Dengan orang Donggala. Aduh. Orang Donggala.
2: Dengan Jordan.
0: Oh, Bapak Jordan. Apa udah kabar? Lupa ya? Iya, lupa-lupa ingat. Apa kabar ini, Bapak?
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Batak.
0: Batak, judulnya apa itu?
2: Butet.
0: Butet. Oke.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo. Selamat malam, baik.
3: Dari Momere, orang lu tinggal di Momere.
0: Dengan siapa dulu?
3: Bunda Ima, ada Warni kah?
0: Ini dengan Lili, Bunda.
3: Oh, Bunda Lili, ada Lili.
0: Iya.
3: Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal Ima. Balik yang ada di Luwuk ini, Bunda.
3: Iya,
0: okay.
3: Asli orang lu, cuman jodoh orang Momere.
0: Oke, okay. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bunda?
3: lagunya apa yang lagu Ambon itu ya, Beta Mulai Ragu itu.
0: Beta Mulai yang... Ragu?
3: Iya.
0: Apa sudah? Tuh, okay. Saya cari dulu apakah ada lagu Ambon ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Tahun 2026 ke 2025 itu, keluaran itu.
0: 2025.
3: Oke.
0: Okay. Oke, okay, nanti saya putarkan, ditunggu lagunya.
3: Terima kasih, salam
0: iya,
3: semua. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
3: Yuk.
0: Oke. Okay. Oke lah. Di belakangnya Ibu Ima, halo. Oke, terputus. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
4: Dengan Ibu Asriya, Wei Baliase, Kecamatan Marawola.
0: Di Bali, oke.
4: Baliase.
0: Baliase, oke. Okay,
4: lagu Manado.
0: Lagu Manado judulnya apa itu?
4: Palu Soba Bunyi Tiga Kali.
0: Baru dan kenapa kalau Soba Bunyi?
4: Soba Bunyi ya. Sudah waktunya Soba Bunyi.
0: Okay.
4: Salam sehat Mbak Lili.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke lagu, ke penelpon dulu. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapakah gerangan?
2: Dengan Erik Walili.
0: Dengan Bung Erik. Apa kabar dirimu?
2: Kabar baik, baik dirimu.
0: Oh. Oke, okay. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Diana Nebo.
0: Diana Nebo, judulnya apa itu?
2: Apa sudah? Cani Paria.
0: Cani Paria. Oh, Cani. Cani itu artinya apa?
2: Madu.
0: Madu. Baru Paria, Pare.
2: Pare.
0: Oh. Ketemu ya itu madu dengan pare? Begitu.
2: Juga.
0: Oh.
2: Kalau yang suka mau ya.
0: Kira-kira
2: makan pare dicolek-colek pakai madu.
0: Ah, itu kira-kira enak tidak ya?
2: Boleh tuh dicoba.
0: Habis pahitnya kan ada madunya, manis-manisnya begitu tuh.
2: Jangankan itu, sedangkan nasi kuning pakai dabu-dabu terasi boleh.
0: Oh, yang penting makanan nih.
2: Itu sudah.
0: Oke.
2: Okay. Dabu-dabu terasi sudah masuk.
0: Oh, dabu-dabu terasi belum masuk ini. Tidak tahu di mana gerangannya ini, dabu-dabu terasi ini.
2: Ada? Ada di dapur.
0: Lagi no? Iya, lagi bau ulek tau.
2: Itu sudah.
0: Oke.
2: Oke, iya. Terima kasih Mbak Lili.
0: Iya, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai sebut Sarara. Karena sudah ada beberapa lagu yang akan saya putarkan di ruang dengar Kumyu. Kita ke lagu dulu ya. Ada Pak Anwar ingin mendengarkan lagunya Rama Aipama yang dari Gorontalo. Ini dia, semoga Kumyu bisa terhibur di malam hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke lah, sampai 10 Sararah, kita tinggalkan lagu dari Sheila Marcella, Palu Soba Bunyi. Ya, itu sudah. Oke lah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di request lagu Nusantara pada malam hari ini. Dan kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Mas Pak?
1: Kabar baik ini.
0: Alhamdulillah. Oke, Ibu Mas Pak di Sibalaya lagi ngapain? Sibalaya.
1: Sibalaya.
0: Halo. Ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Lagi ngapain, Bunda?
1: Ini santai.
0: Lagi santai mendengarkan lagu Nusantara. Oke. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bunda? Aduh.
1: Lagunya siapa mau didengar?
0: Ya? Yang penting jangan yang sedih-sedih kayak tadi. Aduh, yang semangat lah begitu, Bunda.
1: Lagunya Bram Laringi.
0: Oke, Bram Laringi. Bram Laringi, judulnya apa tadi?
1: Biro Maru Ngataku.
0: Biro Maru Ngataku. Oke, Palu Ngataku ya?
1: Tidak, Biro Maru.
0: Oh,
1: lain Palu.
0: Oh, Biro Maru. Kayaknya tidak ada dari Bram Laringi. Biro Maru Ngataku. Iya.
1: Kalau tidak ada Biro Maru Ngataku, Palu Ngataku saja.
0: Oke. Yang ada di ini Tanah Sigi Bram Laringi dengan Palu Ngataku.
1: Iya, ada juga Biro Maru Ngataku.
0: Oh. Oke, saya tidak dapat. Oke.
1: Oke, Lili.
0: Oke.
1: Sehat, Lili.
0: Sehat, Bunda. Alhamdulillah.
1: Pokoknya Lili semangat,
0: Ya.
1: Semangat.
0: Iya, Bunda. Semangat sekali.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga ya, Bunda Maspa yang ada di Sibalaya. Lanjut lagi, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara bersama Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Oke, Bu.
2: Dan rajin menabung.
0: Bung Kadri, apa kabar dirimu?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Ya, lagunya lagu Minang. Sudah ada belum?
0: Belum ada kalau lagu Minang.
2: Judulnya Urang Awak.
0: Iya.
2: Judulnya Urang Awak.
0: Urang Awak.
2: Iya, lagu barunya Fauzana itu, Mbak Lili.
0: Oh, begitu.
2: Iya. Oke, makasih Mbak Lili. Saya selalu bersama keluarga terutama Arif Mutia ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, lanjut lagi. Halo.
3: Halo. Halo sayangku.
0: Aduh, Bapak, ini yang saya tunggu, Bapak. Aduh, memang memberikan saya semangat ini kalau Bapak masuk ya. Aduh, apa kabar Bapak Udin?
3: Lagi,
0: bagaimana?
3: Lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat. Oke, dan jadi Bapak Udin mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagu Bugis saja.
0: Lagu Bugis, saya spesialkan untuk Bapak karena berhubung lagu Bugis sudah ada tadi ini. Karena belum diputarkan. Okay, lagu Bugis judulnya apa itu?
3: Balocindra.
0: Ya?
3: Balocindra.
0: Balocindra. Balocindra. Okay. Okay, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bapak Udin bersama keluarga yang ada di rumah tentunya ya. Dan selamat beristirahat. Karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan saja kita di acara request lagu Nusantara pada malam hari ini. Terima kasih ya untuk Komio semuanya yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan yang belum sempat saya terima teleponnya, ada Bunda Hanin yang ada di Dolo. Maafkan saya karena waktu. Ada Pak Ali juga yang ada di Taipa. Maafkan diriku ya karena waktu tidak memungkinkan. Karena ada lagu lagi yang dari Bung Erik ya, yang mau mendengarkan lagu dari Diana Nebo. Ini judulnya Chani Paria. Ada Sanrogo, mohon maaf ya, waktu kita tidak memungkinkan. Iya, saya cukupkan. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia lagu dari ya Bapak Mahendra yang ada di Luwuk. Oke, sehat-sehat ya Bapak. Ini mohon maaf ini belum bisa bergabung, nanti insya Allah di lain kesempatan. Ada lagu dari Chani Paria, Diana Nebo. Semoga bisa terhibur. Dan untuk Bung Erik, sehat selalu ya bersama keluarga.

Hai guys, balik lagi bersama saya di Bram Laringi Channel. Apa kabar kalian semua? Harapan saya Anda tetap sehat, tetap semangat. Oke, di video kali ini saya akan persembahkan kepada Anda sebuah lagu daerah Sulawesi Tengah berbahasa Kaili. Judulnya adalah Palu Ngataku. Dan ini adalah salah satu karya terbaik dari almarhum Hasan N. Baswan. Oke, kita dengarkan sama-sama. Namun sebelum Anda masuk ke videonya, untuk Anda yang baru saja bergabung di Bram Laringi Channel, silakan Anda sentuh kotak warna merah yang bertuliskan subscribe yang ada di bawah layar video Anda. Ingat guys, subscribe itu gratis ya. Serta aktifkan tanda lonceng agar ketika ada video terbaru dari saya, Anda adalah orang pertama yang menerimanya. Jangan lupa beri like jika Anda suka video ini dan bagikan atau share. Berikan saran dan pendapat Anda pada kolom komentar. Selamat menikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat budaya dalam persembahan mini drama legenda Hutan Sagu dan Palem, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sahabat budaya, di belahan lain dari Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Dolo, Kabupaten Sigi, banyak terdapat pohon sagu dan palem yang tumbuh berdampingan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, asal-usul kedua jenis pohon ini berasal dari tubuh manusia atau penjelmaan manusia. Hal ini dikisahkan dalam sebuah legenda yang hingga kini masih dipercayai kebenarannya oleh masyarakat setempat. Bagaimana manusia dapat menjelma menjadi pohon sagu dan palem? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Tata, mama aku itu mai mau bantu aku manjeve. Ini daun-daun kering di sini.
2: Komiu manjeve di situ tidak seberapa juga luasnya itu ina.
1: Kalau baku bantu kan bisa cepat selesai supaya saya bisa juga kerja yang lain.
2: Apa juga yang mau dikerja lagi na? Mau memasak tidak ada juga rampai-rampai.
1: Tata, kamai tata, basapu di sini kita. Biar saya pergi cari dulu di dalam hutan apa yang bisa dimakan.
2: Beh, tidak usah ina pergi jauh-jauh rangga kayu dalam hutan kamai.
1: Cobanya kita punya lahan yang luas tata. Bisa ina tanam-tanam apakah sayur kah, kasubi kah, supaya ada yang kita bisa makan-makan tata. Seandainya tata mau berkebun dakon seluna, tidak begini kita tata. Biar mau makan saja harus keluar masuk hutan mencari makanan.
2: Kamu terlalu berangan-angan ina. Sudah syukur kita masih bisa bertahan hidup dengan apa yang ada.
1: Kalau untuk sekarang mungkin masih bisa tata. Lele bisa nita ke depannya. Mana tata kerjanya hanya baring saja. Basapu sedikit sudah mengeluh, capek, nalenge, butuh.
2: Apa juga yang mau dikerja lagi, nah. Kita bangun, sudah selesai semua kami kerjakan. Nanti sore saja saya pergi lihat di hutan sana, nah. Masih adakah lahan yang bisa kita pinjam untuk berkebun?
1: Hah? Serius tata mau pergi? Nakana tuh kita haunya.
2: Daripada ini marah-marah terus di rumah.
1: Tidak marah saya tata. Saya cuma mau tata itu ada kerja dan tidak hanya baring-baring saja sepanjang hari. Pakai nu anamu hilau.
2: Tak usah ina. Nanti saja kalau sudah ada lahannya di sana.
1: Oh begitu. Kupasang dia tanur rupa ngande untuk sarapan kita sekarang. Tata, kau mau kita? Semua pergi kita?
2: Sedikit lagi, nah. Masih bekas lurus belakang dulu sedikit.
1: Ya ampun, tata. Agak paturumu. Habis makan siang, agak peka gole. Boleh lu nembangun-bangun. Bangun sudah sore ini.
2: Kenapakah kita dijajah sama orang di dalam rumah ini? Sudah, saya pergi sekarang. Sepertinya di sini sudah boleh untuk berkebun. Dekat dengan telaga, jadi gampang ambil air untuk bersiram tanaman. Nanti di sebelah sana saya tanam sayur. Di sebelah sini saya tanam rica. Di sebelah sana kasubi dan dare. Kalau Ina dan Ojo lihat ini, mereka pasti senang. Baiklah, saya kasih tanda dulu untuk lahan ini. Jadi, nanti besok pagi saya datang bertebang dan membuka lahan untuk berkebun. Karena hari ini sudah gelap.
1: Ojo, sini nak.
3: Iya nak.
1: Tolong dulu Ina kasih nyalakan itu obor supaya terang di depan.
3: Kemana tata Ina? Biasanya ada terus di rumah.
1: Tadi tatamu mau pergi ke hutan, mau cari lahan untuk kita berkebun.
3: Ah, betul itu Ina. Tata mau berkebun.
1: Iya nak, nanti kamu bantu ya tata untuk berkebun.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Tata sudah pulang. Istirahat dulu tak. Mau Ina buatkan air gula?
4: Boleh nak. Sama rebuskan tata air buat tata pakai mandi.
3: Tah, jadi kita mau berkebun. Di mana tah? Apa semua yang mau ditanam?
1: Ojo, satu per satu pertanyaannya. Tatamu masih capek itu.
4: Sini nak, tadi Tata masuk di hutan di depan rumah itu. Ojo tahu toh, di dekat telaga dalam hutan, di situ sudah tempatnya.
3: Oh, yang di sana itu tak? Boleh saya ikut Tata ke sana?
4: Jangan dulu, besok Ojo ikut nah. Soalnya belum ditebang pohon-pohon yang ada di sana.
3: Jadi, kapan Ojo bisa bantu Tata dan Ina?
1: Kalau Tatamu sudah bersihkan lahannya, nanti Ojo bisa ikut menanam. Sekarang kita mengandai mulur ya.
3: Tapi saya bosan sayangnya Ina. Itu terus. Ganti saja.
4: Ojo, nanti kalau sudah jadi kebunnya kita, bisa sudah kita ganti sayurnya.
1: Asal Tata jangan hanya duduk-duduk saja. Baarit kah? Atau bercabut rumput kah? Supaya Mas Ali sama Gasa, Tata, supaya cepat jadi kebun.
3: Asik, nanti Ojo mau tanam jagung, tanam kelapa.
1: Kalau Ina mau tanam merica dan bayam.
4: Ah, iya.
1: Tata, bangun sudah, bangun mau sudah pagi ini.
4: Sedikit lagi nak, kenapa kah Ina terlalu semangat juga, masih mengantuk kasihan saya ini nah.
1: Tata bilang mau ke kebun pagi-pagi sekali, mau bakasih bersih lahan, mau baparas.
4: Iya. Nariamu bakal bumbu-bumbu itu.
1: Nariamu sudah dibungkuskan semua ini.
4: Saya cari dulu tempat rindang untuk rebahan sebentar saja. Paling juga sore nanti sudah selesai semua.
5: Astaga, nanti patuh ya aku ketiduran saya deh.
4: Hai, napa nemu yo? Sepanas betul matahari ini,
5: pirim bama ya aku. Apa mangan dia meru ya aku? Saya makan saya bekal ini. Baru habis itu batebang pohon saya. Aduh, napa karuniamu ya aku? Kekenyangan lagi saya. Tidak mungkin saya mau bekerja dengan keadaan perut penuh begini.
4: Tunggu. Sedikit lagi ya. Kasih telur dulu matahari, pohon biru dulu, Eo. Enaknya beristirahat di sini, deh. Tidak ada yang mengomel. Tidak ada yang dikerja.
5: Aduh, suasana di sini bikin mengantuk terus, deh. Bagaimana mau bekerja ini? Sudah hampir gelap. Besok pagi saya baru dilanjutkan.
3: Ina, belum pulang, Tata.
1: Sedikit lagi mungkin, nak. Ojo sudah mandi, kan?
3: Sudah, Ina. Ina, kenapa bisa Tata mau pergi ke kebun? Biasanya Tata paling males biar paparas rumput di depan.
1: Ina juga tidak tahu, nak. Tata sendiri yang bilang mau berkebun. Ina juga kaget, sekaligus bersyukur. Akhirnya Tata mau sadar, mau berkebun, mau membantu. Pengaruh sudah bosan barangkali makan kenjer terus. Tatamu sudah pulang, nak. Ini baku bantu mengangkatkan pacul untuk disimpan di belakang.
3: Iya, nak.
1: Habis bekalnya tadi, Tata?
4: Bersih. Tata kelaparan habis beparas, Ina.
3: Jadi, Tata, besok sudah bisa kita bertanam?
4: Hah? Jangan dulu, Jo. Dibakar dulu rumput-rumputnya, nak.
1: Luas, kata Tata, membuka lahan. Tentu, Tata capek sekali, ini. Ina mau buatkan air gula dulu, ya.
4: Pokoknya cukup buat Ina dan Ojo bertanam-tanam. Beh, sabar Amina.
3: Asik, akhirnya Ojo bisa bantu Ina dan Tata di kebun.
1: Ibu juga sotek sabar bapanen, le.
3: Ina, sudah hampir seminggu Tata ke kebun terus. Kita kapan dan mulai ke sana?
1: Tatamu bilang, nanti dulu, nak. Tatamu mau kasih bersih jalanannya supaya kalau Ojo ke sana tidak tersesat dan rumputnya sudah tidak ada.
3: Betul kan Tata ada buatkan kita kebun? Jangan sampai Tata hanya pergi tidur di sana, Le.
1: Tidak mungkin, nak. Kalau Tatamu pulang, pasti bajunya basah karena berkeringat. Dan bekal yang Ina bungkuskan selalu habis. Itu pertanda Tatamu capek.
3: Soalnya temanku bilang, bapaknya lihat Tataku di hutan, hanya tidur-tiduran saja.
1: Dia salah lihat mungkin itu, nak. Tatamu tidak mungkin tidur-tiduran di hutan. Sementara Tatamu tahu, kita tidak punya apa-apa lagi mau dimakan ini.
6: Dulu, Tata bilang mau baparas dekat telaga dalam hutan. Apa saya susul saja kah? Siapa tahu saya bisa bantu Tata bersihkan sisa-sisa rumput di sana. Oh iya, saya susul saja.
2: Suasana di sini selalu membuat saya tenang dan ingin tidur. Ah, menari apa waktu? Masih ada waktu sedikit untuk tidur.
6: Ini dia telaga. Terus, di sebelah mana ini Tata buka lahan? Kenapa di sekitar sini masih banyak pepohonan? Jangan-jangan Nemo-Nemo anu nulinu anakku pangane nakana bara. Betul adanya. Ah, tidak mungkin. Sudah satu minggu Tata pulang balik masuk ke hutan. Masa tidak ada biar satu pohon yang ditebang?
7: Astagfirullahaladzim, Tata. Agaklah turun kau mena kabari si Tano. Hanya tidur-tiduran saja datang ke sini.
2: Kenapa ini ke sini? Sudah saya bilang jangan ke sini.
7: Terus, kalau saya tidak ke sini, mau sampai kapan kamu bohongi kami? Mau dapai kami Taliana? Tata bilang sudah hampir bersih. Yang mana itu lahan yang Tata bilang sudah siap ditanami, ha?
2: Oh, jadi ini tidak percaya lagi dengan Tata sekarang? Aneh di situ, kami tebang sendiri saja pohon-pohon yang ada dan cabut rumput-rumput yang ada semua ini.
7: Jadi, selama satu minggu ini, hanya datang tidur saja, kah? Ina kira Tata sudah sadar, sudah tidak malas lagi. Tata bilang bosan makan masakan Ina yang itu-itu terus. Terus sekarang apa?
2: Eh, terserah saja. Kalau kamu mau berkebun, bikin sendiri saja.
7: Tata, mau kemana, Tata?
3: Eh, Tata cepat pulang.
2: Kurang aja.
3: Tata, kenapa Tata marah-marah?
7: Ojo, kemari, nak. Tatamu lagi marah karena ketahuan berbohong sama kita, nak.
3: Berbohong apa, Ina?
7: Marah saja, banting semua saja supaya habis semua apa yang kita punya. Sudah tidak ada yang bisa diharap sekarang.
3: Ina mau kemana?
7: Ayo, Ojo, ikut Ina. Ina tidak sanggup lagi dengan sifat malas tatamu. Dan kerjanya cuma marah-marah. Kita sudah hidup kekurangan selama ini. Tidak ada usahanya tatamu untuk merubah nasib.
3: Tapi kita mau kemana, Ina?
7: Sudah, ikut saja.
3: Ina, kenapa kita masuk hutan ini, Ina?
6: Nah, kalau kamu mau ikut Ina, dengarkan Ina baik-baik. Daripada kita hidup tapi serasa mati, mending kita sudahi semuanya, nak. Ternyata tatamu tidak bisa berubah. Tetap saja malas dan temperamen. Tapi kalau kamu masih mau tinggal sama tatamu, pulanglah, nak.
3: Tidak mau, Ina. Saya mau sama Ina saja. Ina!
2: Ojo, apa kamu bikin di samping telaga itu? Kemari, Ojo. Kemari, nak. Bahaya di situ.
3: Tata, Ina masuk di dalam air itu, Tata. Dan berubah menjadi pohon itu.
2: Astagfirullah. Kemari, Ojo. Bahaya di samping situ, nak. Kemari.
3: Tidak mau, Tata. Saya mau pergi sama Ina saja.
2: Ojo tahu itu pohon apa? Itu pohon sagu, nak. Bukan Inamu, nak. Kemari, Ojo.
3: Itu Inaku. Saya lihat sendiri pas Ina loncat. Tidak lama muncul pohon sagu itu. Tinggal, Tata.
2: Tidak.
0: Sang ayah merasa sangat terpukul dengan kejadian yang baru saja terjadi tepat di depan matanya. Dan setelah lama merenungkan bahwa ia tak bisa hidup tanpa anak dan istrinya, akhirnya sang ayah memutuskan untuk menyusul mereka dengan harapan ia pun dapat kembali bersatu walau harus menjadi pohon sagu. Namun takdir berkata lain. Saat sang ayah menceburkan diri di telaga yang sama, tubuhnya tidak berubah menjadi pohon sagu, melainkan menjadi pohon palem. Sahabat budaya, inilah cerita legenda yang melatar belakangi munculnya hutan sagu dan palem yang tumbuh di hutan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai di sini mini drama legenda persembahan LPP RRI Palu. Sampai jumpa pada mini drama legenda selanjutnya.
8: Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggar.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Tote bag, apa enak ya jadi kamu? Loh, kenapa? Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
4: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
3: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
4: Hah? Serem!
3: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
4: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
3: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
7: Iya bu, iya!
8: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah!
6: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
9: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nova beita banosa sih saratedu.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami cinta Indonesia.
7: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak Om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak Om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti,
3: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Kumi masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini 11 menit bergeser di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita ada di acara Mututura Samsubu Sarara. Dan kali ini kita akan berkunjung ke Pulau Dewata, Bali. Kita akan mengenal sebuah tradisi yang mungkin terdengar unik, bahkan bagi sebagian orang cukup mengundang rasa penasaran. Itu namanya adalah Omed-Omedan. Nah, sebuah tradisi masyarakat Banjar Kaja, Sesetan, Denpasar, Bali. Dan tradisi ini dikenal sebagai salah satu ritual masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Sesetan.

Dan sampai sebut Sarara, omed-omedan ini secara sederhana sering dipahami sebagai tradisi tarik-menarik. Namun, kalau hanya melihat dari permukaannya, kita mungkin akan salah memahami makna tradisi ini. Sebab ini omed-omedan ini bukan sekedar kegiatan tarik-menarik, bukan sekedar keramaian anak muda, dan bukan pula tontonan semata. Di balik tradisi tersebut terdapat nilai kebersamaan, ada persaudaraan dan juga kekeluargaan serta penghormatan terhadap tradisi leluhur. Nah, bagaimana sebenarnya omed-omedan ini dilakukan? Kenapa tradisi ini dapat bertahan hingga sekarang? Dan apa makna yang terkandung di balik tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sesetan tersebut? Dan tentunya kita akan membahas bersama dalam acara Mututura pada malam hari ini. Sampai jumpa Sarara. Nah, baik, sampai jumpa Sarara. Omed-omedan ini merupakan tradisi yang sangat dikenal di Banjar, Kaja, Sesetan atau Denpasar, Bali. Nah, tradisi ini umumnya dilaksanakan setelah Hari Raya Nyepi, tepatnya pada hari Ngambak Geni. Ngambak Geni ini merupakan momentum setelah masyarakat Bali menjalani rangkaian Hari Raya Nyepi yang syarat dengan refleksi pengendalian diri dan juga suasana hening. Nah, di tengah suasana setelah Nyepi, itulah omed-omedan hadir sebagai momentum masyarakat untuk kembali berkumpul. Dan sampai subuh Sarara, tradisi ini mempertemukan para pemuda dan juga pemudi dalam suasana penuh kegembiraan. Ini mereka berkumpul, berinteraksi dan juga mengikuti prosesi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nah, kalau dilihat dari luar, omed-omedan ini mungkin terlihat seperti permainan yang sangat sederhana. Namun bagi masyarakat setempatnya, tradisi ini mempunyai kedudukan sosial dan juga budaya yang jauh lebih besar. Ada aturannya, ada tata caranya, dan ada kepatuhan terhadap nilai adat. Dan tentunya ada penghormatan terhadap tradisi. Karena itulah ini omed-omedan ini tidak bisa dipahami hanya dari gerakan fisiknya. Yang lebih penting itu adalah nilai yang hidup di dalam tradisi tersebut. Dan tradisi ini menjadi salah satu cara masyarakat Sesetan ini mempertemukan generasi muda dengan akar budayanya. Nah, sampai jumpa Sarara, bayangkan kalau di tengah kehidupan modern yang semakin cepat ini, anak-anak muda sangat dekat dengan media sosial, ini teknologi budaya populer dan berbagai tren global. Tetapi melalui omed-omedan ini mereka diajak kembali berkumpul bersama masyarakat. Nah, mereka belajar bahwa ada tradisi yang harus dijaga dan mereka juga harus belajar bahwa budaya tidak hanya berada di museum, tetapi budaya juga hidup dalam kegiatan masyarakat. Dan budaya juga hidup dalam pertemuan, dalam kebersamaan, dan tentunya budaya itu akan terus hidup apabila generasi mudanya mau mengenal, mau memahami, dan juga mau melanjutkannya.

Nah, sahabat Sobat Sararah, ada satu hal yang paling menarik dari Omed Omedan ini. Nama Omed Omedan ini berkaitan dengan aktivitas saling tarik menarik. Namun pelaksanaannya itu peserta terbagi dalam kelompok laki-laki dan juga perempuan. Nah, para peserta kemudian menjalankan prosesi yang sudah diatur oleh masyarakat adat. Dalam suasana tersebut, peserta saling berhadapan, kemudian terjadi aksi tarik-menarik yang disertai kegembiraan. Karena itu dilakukan oleh kaum muda, dan tradisi ini seringkali menarik perhatian masyarakat luas. Namun, penting untuk memahami bahwa Omed-Omedan ini memiliki konteks budaya tersendiri. Nah, tradisi tersebut bukan tindakan yang dilakukan secara bebas tanpa aturan. Ada tata tertib yang harus dipatuhi. Dan ada tokoh masyarakat yang mengawasinya. Ada nilai kesopanan yang harus dijaga. Dan ada batas-batas adat yang harus dihormati. Dan inilah yang membedakan antara sebuah tradisi budaya dan juga sekedar permainan. Dalam kebudayaan, ini sebuah tindakan memiliki konteks, dan apa yang dilakukan dalam sebuah ritual adat tidak bisa dilepaskan dari sejarah, nilai, dan juga kepercayaan masyarakat yang menjalankannya. Karena itu, ketika kita melihat Omed-Omedan, jangan terburu-buru menilainya hanya dari apa yang kita lihat. Mari melihat lebih dalam dan apa yang sedang dibangun melalui tradisi tersebut. Nah, jawabannya itu adalah hubungan sosial. Masyarakat itu berkumpul, generasi muda bertemu, orang tua menyaksikan, tokoh adat juga ikut menjaganya. Dan seluruh komunitas merasakan bahwa mereka itu memiliki sebuah tradisi yang sama. Dengan demikian, Omed-Omedan ini menjadi ruang sosial yang mempertemukan berbagai generasi.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu Dr. Haji Ramla MC SPDMS ini juga sebagai pemerhati budaya dan juga sekaligus pemerhati pendidikan dan juga sebagai dosen UNISMO. Bunda, ini kita punya topik di hari ini, yaitu pola asuh anak. Nah, menurut Bunda ini, apalagi selaku pemerhati pendidikan begitu Bunda ya, seperti pentingkah pola asuh dalam membentuk karakter anak sejak dini begitu? Seperti apa nih menurut Bunda pentingnya untuk pola asuh anak?
1: Terima kasih Pak Arief dan para pendengar Radio RRI Pro 4 pada siang hari ini. Alhamdulillah diberi kepercayaan untuk berbagi, kita saling berbagi dan sharing tentang pola asuh anak. Dimana pada sesungguhnya pola asuh anak itu adalah suatu proses pembimbingan. Proses pembimbingan dan dukungan serta motivasi dari kedua orang tua. Itu sebenarnya besar sekali tujuannya, bagaimana bisa membentuk perkembangan fisik, membentuk perkembangan emosional anak, membentuk perkembangan sosial dan intelektual anak. Oleh karena itu, pola asuh anak ini sangat-sangat bermanfaat sekali, apalagi kalau dia dibimbing langsung oleh orang tua yang memang paham tentang pola asuh anak ini.

Oke, sahabat semua, Sarara, terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasangkeni. Kita melanjutkan kebersamaan kita dalam acara Mututura pada malam hari ini. Dan sahabat semua, Sarara, pelaksanaan Omed Omedan setelah Hari Raya Nyepi juga menarik untuk kita pahami. Nyepi ini merupakan hari yang sangat penting bagi masyarakat Hindu Bali.

Dan pada saat Nyepi, suasana Bali menjadi hening, aktivitas masyarakat dibatasi dan kehidupan diarahkan pada introspeksi serta pengendalian diri. Dan setelah melalui suasana hening tersebut, masyarakat kemudian memasuki ngembang geni. Ini momentum menjadi waktu untuk saling memaafkan, menjalin kembali hubungan dan juga mempererat persaudaraan. Dan disinilah Omed Omedan memiliki konteks sosial yang sangat menarik, karena tradisi tersebut menjadi salah satu bentuk kebersamaan masyarakat setelah menjalani hari penuh dengan perenungan. Dan tentunya pesan seolah sederhana, setelah kita menenangkan diri, mari kembali membangun hubungan dengan sesama. Dan setelah kita melakukan introspeksi, mari mempererat persaudaraan. Dan setelah kita menjalani keheningan, mari kembali hadir sebagai bagian dari masyarakat. Dengan demikian, Omed Omedan ini tidak berdiri sendiri, ia menjadi bagian dari rangkaian kehidupan sosial masyarakat Bali. Dan tradisi tersebut ini memperlihatkan bagaimana kebudayaan dapat menjadi jembatan antara kehidupan spiritual dan juga kehidupan sosial. Ada waktu untuk hening, ada waktu untuk merenung dan juga untuk memaafkan, dan ada waktu untuk berkumpul bersama. Dan inilah salah satu keindahan kebudayaan Nusantara, dan sebuah tradisi seringkali menyebabkan

memiliki hubungan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan seperti banyak tradisi Nusantara lainnya, Homet Omedan ini juga memiliki cerita dan sejarah yang berkembang dalam masyarakat. Itu salah satunya kisah yang sering dikaitkan dengan asal-usul tradisi ini adalah cerita mengenai seorang tokoh masyarakat yang sedang sakit dan merasa terganggu oleh keramaian masyarakat. Namun, ketika masyarakat berkumpul dan melakukan aktivitas yang kemudian dikenal sebagai Omet Omedan ini, kondisi tersebut dikisahkan berubah.

Dan tentunya cerita itu kemudian diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat. Dan perlu kita pahami sama sebut Sarara, cerita rakyat dan tradisi lisan ini merupakan bagian penting dari kebudayaan. Tidak semua cerita tradisional harus dipahami seperti laporan sejarah modern. Tradisi lisan ini memiliki cara sendiri dalam menyimpan memori masyarakat. Ia diwariskan melalui cerita, melalui orang tua, melalui tokoh adat, melalui kegiatan bersama, dan tentunya generasi yang terus mengulanginya. Dan yang menariknya bukan hanya apakah cerita tersebut benar secara historis dalam pengertian modern, tetapi bagaimana cerita tersebut memiliki arti bagi masyarakat yang mewarisinya. Dan sebuah tradisi dapat bertahan karena masyarakat memberikan makna kepadanya. Dan selama masyarakat masih merasa memiliki tradisi tersebut, selama itu pula tradisi mempunyai peluang untuk terus hidup.

Dan sampai subuh Sarara, salah satu kekuatan Omid Medan ini adalah keterlibatan generasi muda. Ia menjadi pelajaran penting bagi kita semua, karena banyak tradisi Nusantara menghadapi tantangan yang sama. Generasi muda mulai berjarak dengan tradisi, anak-anak muda lebih mengenal budaya populer daripada budaya di lingkungannya sendiri. Mungkin mereka hafal lagu yang sedang viral, mungkin karena mereka tahu tren terbaru di media sosial dan mengikuti berbagai budaya dari belahan dunia lainnya. Tetapi apakah mereka mengetahui tradisi yang hidup di kampungnya, kampung halamannya sendiri? Dan pertanyaan inilah yang menjadi tantangan besar bagi pelestarian budaya. Dan Omid Medan ini memberikan contoh bahwa tradisi dapat menjadi menarik bagi generasi muda ketika mereka diberikan ruang untuk terlibat. Dan generasi muda juga hanya diminta menjadi penonton, ini mereka menjadi bagian dari pelaku tradisi. Mereka juga belajar aturan, belajar bertanggung jawab, dan juga belajar menghormati orang tua. Dan mereka belajar bahwa kebudayaan ini bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka, tetapi kebudayaan itu adalah bagian dari identitas. Karena itu, pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan mengatakan kepada anak muda, jangan lupa budaya. Lebih dari itu, kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengalami budaya tersebut. Karena mereka harus diberikan ruang untuk belajar, ruang untuk bertanya, dan juga untuk berkarya, dan tentunya ruang untuk ikut melestarikannya.

Kain kulit kayu adalah salah satu pakaian khas masyarakat dari Sulawesi Tengah dan konon sudah ada sejak zaman prasejarah. Terbukti dari penemuan pemukul kulit kayu atau disebut batu ike pada situs arkeologi di daerah tersebut. Tidak semua jenis pohon bisa digunakan untuk membuat tekstil pakaian ini. Hanya beberapa pohon seperti kulit pohon nunu dan kulit kayu ivo yang bisa digunakan. Kain kulit kayu ini dibuat untuk beberapa jenis pakaian, seperti pakaian tradisional untuk upacara adat maupun pakaian sehari-hari. Pakaian tradisional ini juga memiliki aneka jenis motif seperti tanduk, tumpal, bunga, dan belah ketupat. Berbagai jenis motif ini mengandung makna keberanian, kebangsawanan, keramah tamahan, dan persatuan.

Oke, sama-sama Bu Sarara, kalau kita tarik lebih jauh, Omed Omedan sebenarnya berbicara tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu kebersamaan. Nah, manusia tidak dapat hidup sendiri, kita membutuhkan keluarga, membutuhkan tetangga, dan juga membutuhkan komunitas, dan tentunya kita membutuhkan hubungan sosial. Dari tradisi seperti Omed Omedan menciptakan ruang untuk bertemu, orang yang mungkin sehari-hari sibuk dengan pekerjaannya dapat berkumpul, generasi muda bertemu dengan masyarakat yang lebih tua, tokoh adat bertemu dengan warga, dan juga seluruh komunitas ikut menjaga sebuah tradisi yang menjadi identitas bersama. Dalam kebersamaan seperti inilah sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern, sebab ini perkembangan teknologi memang membuat kita semakin mudah berkomunikasi, tetapi komunikasi digital tidak selalu sama dengan pertemuan langsung. Nah, kita bisa memiliki ribuan teman di media sosial, tetapi belum tentu mengenal tetangga di sekitar rumah. Nah, kita juga bisa mengirim pesan kepada seseorang yang berada jauh, tetapi terkadang lupa menyapa orang yang tinggal di sebelah rumah. Oleh karena itu, tradisi masyarakat dapat menjadi ruang untuk menghidupkan kembali interaksi sosial. Dari Omed Omedan ini mengingatkan kita bahwa kebersamaan harus dirawat, persaudaraan harus dijaga, dan juga hubungan antara warga harus terus dibangun. Nah, sama-sama Sarara, tantangan berikutnya itu adalah bagaimana menjaga tradisi agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Nah, Omed Omedan ini sekarang tidak hanya dikenal oleh masyarakat Sesetan, tradisi ini telah dikenal luas sebagai salah satu tradisi unik dari Bali. Dan perhatian masyarakat luar tentunya membawa keuntungan, dan tradisi ini menjadi lebih dikenal. Masyarakat semakin tertarik untuk mempelajari budaya Bali. Dan kawasan Sesetan ini memiliki peluang untuk memperkenalkan identitas budayanya. Tetapi popularitas juga menghadirkan tantangan. Ketika sebuah tradisi menjadi tontonan, jangan sampai makna budayanya hilang. Dan jangan sampai tradisi hanya dipahami sebagai atraksi wisata. Jangan sampai nilai sosialnya tertutup oleh sensasi. Karena inti dari pelestarian budaya bukan hanya sebuah tradisi yang terkenal. Yang lebih penting itu adalah memastikan makna, nilai, aturan, dan juga konteksnya tetap terjaga. Dan sampai sebuah Sarara, masyarakat lokal harus tetap menjadi pemilik utama tradisi. Generasi muda harus memahami sejarahnya, dan juga masyarakat luar harus menghormatinya. Dengan begitu, modernisasi tidak harus menjadi musuh kebudayaan. Teknologi dapat digunakan untuk mendokumentasikan tradisi. Media sosial dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya. Konten digital juga dapat digunakan untuk edukasi. Namun semuanya itu harus dilakukan dengan tetap menghormati nilai budaya yang bersangkutan.

Nah, baik, sama sebut Sarara dari Omed Omedan di Sesetan Bali, kita belajar bahwa sebuah tradisi tidak selalu harus dilihat dari bentuk luarnya saja. Di balik sebuah ritual terdapat sejarah, terdapat juga permainan nilainya dan keramaian, terdapat kebersamaan. Dan di balik tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, terdapat harapan agar generasi berikutnya tidak kehilangan identitasnya. Dan Omid Omedan ini mengingatkan kita bahwa manusia membutuhkan ruang untuk bertemu, berinteraksi, dan juga membangun hubungan sosial. Karena tradisi ini juga memperlihatkan bahwa generasi muda dapat menjadi kekuatan utama dalam menjaga kebudayaan. Sebab budaya tidak akan hidup hanya karena kita membicarakannya. Karena budaya akan hidup ketika ada yang menjalankan, menjaga, memahami, dan juga mewariskannya. Maka marilah kita melihat kembali lingkungan kita masing-masing. Apa tradisi yang masih hidup di kampung kita dan apa budaya yang mulai jarang dilakukan. Dan siapa yang akan meneruskannya. Dan jangan menunggu sampai sebuah tradisi hilang baru kemudian kita sadar bahwa ternyata tradisi ini tidak sangat berharga. Karena budaya itu adalah jejak perjalanan masyarakat. Budaya adalah identitas dan budaya adalah ingatan kolektif. Dan budaya adalah warisan yang tidak hanya kita terima dari para leluhur, tetapi juga titipan yang harus kita teruskan kepada generasi yang akan mendatang. Oke lah, sama-sama Sarara, tak terasa kebersamaan kita dalam acara Mututura pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Terima kasih untuk komunitas semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 8 sampai dengan sekarang ini. Akhirnya kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari pamit undur diri dari ruang dengar Komio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Avenue sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: sumber kehidupan. Diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
2: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
3: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak, lagu-lagu enak. Di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tam pasang gani.
4: Suara budaya tam pasang gani.

Sampai subuh Sarara, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Paloh mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini. Hari Jumat 21 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026. Saya Warni akan temani Kumyu hingga tuntas nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Doa apa karibah sahabatku, mudah-mudahan karibana belo sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu mengucap syukur kepadanya karena kita sudah diberi kesehatan sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru, siar, dan rekan-rekan operasional. Tak lupa juga kami jumpai saudara-saudaraku umat muslim. Kami yakin Kumyu lebih awal bangun untuk menunaikan sholat subuh. Selamat menunaikan sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun info program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini, pukul 5 kita akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Nanti perempat akan bergabung dengan program Satu Palu. Setelah itu dilanjutkan dengan Mutiara Pagi Islami sampai di jam 6 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, Nuapa Kariba Palu. Apa kabar Palu? Tentu dengan informasi-informasi terkini dan teraktual ke ruang dengar Kumyu. Kemudian sampai di jam 7 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, lanjut Nuapa Kariba Palu season kedua. Informasi-informasi terkini dan teraktual sampai di jam 8 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam 8, sarapan Uvempoi dalam bentuk obrolan, di mana sebentar kita akan berbicara tentang literasi lokal untuk menjaga identitas budaya. Jam 9 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, lanjut sarapan Uvempoi season kedua. Topik kita masih sama dengan topik literasi lokal untuk menjaga identitas budaya. Sampai di jam 10 informasi pas jam. Kemudian dilanjutkan dengan informasi-informasi terkini dan teraktual kata Wanto Dea, dan juga nanti ada ruang UMKM. Tetaplah bersama Perempat RRI Palu, suara budaya tak pasangkan di 97,5 MHz. Dan baik, sesaat lagi kita akan bergabung dengan program Satu Palu untuk menantikan pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan Mutiara Pagi Islami.

0: Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tampasanggar.

0: adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: Ane manuti nae tunu beku kande Athena. Athena ku pakai ku paten te kailao. Lao ane jafari kabolon iya ya ala. Ala makan cara rialena kande ya topa. Topa malajo pue madada pare pare kelincing koda.
7: Pro 4 RRI.
8: Ya, bukan hanya di RRI Bone, tapi juga disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, dan juga SP Ampana dan SP Bau-Bau. Pagi ini kita sudah bersama narasumber kita, saudara pendengar, dengan tema Bermaulid Sepanjang Masa. Bersama narasumber kita yakni Dr. Haji Muhammad Ilham MTHI, Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia. Assalamualaikum Pak Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni.
8: Iya, selamat pagi Pak Ustaz, semoga sehat selalu.
9: Alhamdulillah, baik-baik ji. Semoga juga Ibu Eni dan segenap pendengar sehat walafiat. Amin.
8: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustaz, untuk mengawali pagi ini kita akan dengarkan dulu pembahasan terkait bermaulid sepanjang masa. Silahkan, Pak Ustaz.
9: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesempatannya dan pendengar RRI dimanapun kita semua berada. Tak terasa kita sudah berada di bulan kemerdekaan Republik Indonesia dalam kalender Masehi. Tetapi dalam kalender Hijriah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan yang lahirnya cahaya di atas cahaya, rahmatan lil alamin, yaitu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan, tema kita berbicara tentang bermaulid sepanjang masa. Tema ini sangat menarik karena ada orang di luar sana hanya bermaulid atau dalam hal ini mengingat Nabi Muhammad hanya pada hari 17 Rabiul Awal. Nanti ada peringatannya di masjid, ada baku, ada kadominya, ada telur, baru mengingat Nabi. Ya. Tema ini dan ceramah ini sama-sama kita bermaksud supaya bukan hanya mengingat Nabi sekali setahun, tetapi itu cuma momentum 12 Rabiul Awal, momentum saja. Ya, sama kemarin kita 17-an Agustus. Apakah hanya nasionalisme kita cuma 17 Agustus? Tidak. Itu hanya momentum supaya kita selalu mencas dan memperbarui, mempertebal rasa nasionalisme kita. Nah, begitulah filosofi sebuah peringatan. Bukan hanya diperingati sekali setahun, tetapi itu momentum kita mencas dan memotivasi diri kita dan orang-orang di sekitar kita supaya selalu mengingat peristiwa-peristiwa dan terutama cinta kita kepada Nabi selalu tumbuh. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, Ibu Eni dan pendengar RRT dimanapun kita berada, ada juga oknum di luar sana yang notabene katanya Islam juga bahkan tidak mau bermaulid. Katanya itu bid'ah, sesat, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan seterusnya. Ya kan? Padahal secara substansi ketika Nabi ditanya, mengapa engkau ya Rasul selalu puasa Senin dan Kamis? Salah satu jawaban Rasul adalah hari Senin itu adalah hari maulid saya. Berarti Rasulullah jangankan bermaulid sekali setahun, Rasulullah itu setiap hari Kamis, hari kelahirannya, ya, itu bermaulid dan merayakan maulidnya dengan Masya Allah, puasa Senin Kamis. Dengan puasa hari Senin. Berarti kalau begitu Rasulullah senang mengingat hari kelahirannya. Kemudian bagaimana materi tentang bermaulid sepanjang masa? Minimal ada dua cara kita supaya dikatakan bermaulid sepanjang masa. Yang pertama itu kita harus rajin-rajin dan memperbanyak hadiah solawat dan kiriman surah Al-Fatihah kepada Nabi kita. Ya, jadi saya harus garis bawahi, memperbanyak, ada kata-kata memperbanyak, bukan cuma sekali-sekali. Dan yang kedua, ada kata menghadiahkan. Jadi Nabi Muhammad itu BNI dan semua pendengar itu tidak menerima sedekah. Jadi bagaimana kalau begitu? Nabi itu dari hidupnya sampai sekarang itu hanya menerima yang namanya hadiah. Nah, makanya besok-besok kalau kita ya mengeluarkan sesuatu ya makanan di masjid untuk memperingati maulid, apakah di Bone, di Makassar dan dimanapun kita berada, mohon pendengar RRI menyampaikan kepada kerabat dan yang lain, jangan meniatkan sedekah. Saya membuat sesuatu ini kemudian saya sedekahkan ini ke masjid karena ini mumpung maulid. Tidak. Tetapi kita niatkan apa? Hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedekah hanya untuk orang miskin, hanya untuk duafa. Nabi itu kalau dianggap ini sedekah, tidak mau dia. Cukup kasih orang lain kalau sedekah. Dan konsekuensi kedua Bu Eni, kalau itu sedekah, sedekah itu tidak wajib kita balas. Kita bersedekah kepada anak yatim, apakah kita mengharap anak yatim itu balas? Tidak kan? Kita bersedekah kepada anak fakir, orang miskin di panti asuhan. Apakah kita mengharap dia kasih balas kita? Tidak kan? Ya. Tapi kalau hadiah, konsep hadiah adalah menghadiahkan salawat, itu terpantul Ibu Eni. Apa itu terpantul? Orang yang kita kasih hadiah itu juga akan membalas hadiah tersebut. Nah, ya, sama biasa kalau kita kecil-kecilan dikasih hadiah. Sama misalkan kakak kita, orang tua kita, atau suami kita, istri kita, ya kan? Maka kita juga terpanggil. Wah, minimal apa ucapannya kah, apakah selamatannya kah, ya kan? Dan seterusnya, itu konsep hadiah. Makanya konsep hadiah itu Nabi bersabda, man sholla alaiya sholatan, siapa yang menghadiahkan salawat kepada aku satu kali saja, maka saya akan menghadiahkan kepada dia 10 doa dan keberkahan baginya. Masya Allah. Jadi teori hadiahnya itu adalah bukan satu dibalas satu, tapi Nabi itu saking dermawannya, satu salawat kita dibalas dan dihadiahkan kembali kepada umatnya 10 kado keselamatan rahmat bagi kita. Mungkin itu dulu yang pertama. Ya, ada pun yang kedua mungkin saya simpan lagi sebentar ya. Sebentar mungkin ada yang ingin bertanya, silakan.
8: Dan Pak Ustaz, di pagi ini siaran kami juga dirilai oleh RRI Makassar, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Ampana, dan juga RRI Bau-Bau. Maka dari itu kita menantikan dengan telepon di 0851-9151-8901. Masya Allah Pak Ustaz, sedari tadi kita awal sepertinya sudah ada penelpon yang tidak sabaran ini untuk bergabung bersama kami di pagi ini dalam program Mutiara Berjaringan. Kita sapa dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
8: Iya. Dengan Bapak siapa dan di mana?
10: Laude di Kota Lombok.
8: Pak Laude di Bau-Bau.
10: Iya.
8: Silakan pertanyaannya untuk Pak Ustaz, Pak Laude.
10: Assalamualaikum warahmatullahi
9: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Laude.
10: Iya, Maulid Nabi Muhammad sallallahu. Biasanya kan orang ikut lomba itu, Pak.
8: Ya, bagaimana Pak Laude? Kurang jelas suaranya.
10: Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan biasanya orang ikut lomba. Itu bagaimana?
8: Bagaimana Pak Ustaz?
9: Saya tidak dengar dengan jelas apa tadi?
8: Bisa diulangi lagi Pak Laude
10: tadi? Biasanya Maulid itu ikut lomba. Jadi itu bagaimana?
8: Ikut apa Pak Laude, lomba?
10: Iya, lomba-lomba.
8: Oh, baik, terima kasih Pak Laude. Hanya itu pertanyaannya?
10: Iya.
8: Baik, terima kasih Pak Laude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, katanya bagaimana Pak Ustaz, biasanya kalau maulid orang itu ikut lomba, maksudnya mungkin diperlombakan begitu Pak Ustaz?
9: Iya. Secara umum, domba dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu boleh. Sebagaimana ayat Al-Quran yang berbunyi, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berarti ini bersifat umum. Semua perlombaan tentang kebaikan. Baik misalkan kemarin, 17 Agustus, atau ada momentum-momentum tertentu perlombaan, kata Al-Quran itu adalah al-khairat. Yang penting keperlombaannya itu positif, bernilai manfaat, ya, dan tidak mengandung kemaksiatan atau mudarat, menzolimi orang lain, ya kan? Contoh, apakah lomba makan kerupuk, ya? Yeah. Cuma mungkin kemarin kalau 17 Agustus kerupuknya itu mungkin lebih bagus kalau lomba makan kerupuknya bukan dalam keadaan berdiri. Iya, bagus kalau misalkan setengah duduk atau bagaimana ya, atau sambil duduk ada kursi dan atau sambil jongkok, setengah jongkok dan seterusnya. Itu kan supaya kan ada hadis Nabi, la yashrabanna minkum ahadun. Ya, qa'iman ya, jangan sementara berdiri makan dan minum. Nah, bagaimana kalau ada juga momentum maulidan kemudian kita berlomba? Ya, itu tadi Pak Lode, yang penting perlombaannya itu berakhlak, bermanfaat, dan bernilai kebaikan. Misalkan ada pertandingan-pertandingan tertentu, ya kan? Ada mungkin perlombaan bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di pekarangan atau di luar masjid. Nah, itu tinggal dilihat itu etika-etikanya atau adab-adabnya, ya. Nah, ya. Makanya Tentu perlombaan berkaitan dengan maulid harus bernilai manfaat. Dan tentu juga ada hubungannya dengan momentum maulid, yaitu membuat sesuatu menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Misalkan kita membuat perlombaan sayembara puisi tentang Nabi Muhammad, daripada kita puisi-puisi gombal-gombal ya,
1: yeah.
9: Nah, sama yang sama apa cewek pacar yang tidak jelas, lebih baik kita lomba membuat puisi. Nah, sebagaimana dulu pada masa dahulu kala ada sayembara membuat sejarah puisi sajak sastra tentang Nabi Muhammad. Makanya yang menang ketika itu adalah saudara Sayyid Al-Ja'far, Sayyid Ja'far yang berasal dari kota Barzanji. Makanya sekarang karya itu dikenal dengan Barzanji. Apa orang ini? Balam Jumma Barzanji. Mau orang menikah Barzanji. Itu hasil perlombaan. Perlombaan itu Pak Lode. Jadi ini sudah terbukti dalam sejarah, mengadakan sayembara atau perlombaan yang bermanfaat itu boleh, baik sesuai dengan agama Islam atau menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi. Jadi secara singkat jawabannya boleh-boleh saja. Bahkan itu bisa bagus dan bisa bermanfaat sesuai dengan apa perlombaan yang diselenggarakan. Demikian gue ini.
8: Iya. Nah. Dan pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih kita nantikan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di pagi ini. 0851 9151 8901 untuk Anda saudara pendengar dimanapun saat ini berada di pagi ini. Sambil kita nantikan dengan telepon dari pendengar kita, Pak Ustaz. Sebenarnya Pak Ustaz, bagaimana sih cara kita agar maulid ini tidak sekedar seremonial saja, tapi benar-benar bisa membawa perubahan terutama dalam kehidupan pribadi kita?
9: Iya, terima kasih Bu Eni. Untuk membawa sebuah perubahan dalam momentum maulid itu harus tentu bertahap. Bertahap. Tidak ada katanya ini langsung berubah total. Ya, 360 derajat 100%. Itu namanya hidayah yang majzub. Majzub apa itu? Ada dua macam hidayah. Perubahan yang dialami spiritual seseorang. Ada namanya perubahan instan, majzub namanya. Majzub itu kalau dalam bahasa Arab istilahnya langsung ditarik. Contoh Sayyidina Umar bin Al-Khattab ya, dalam membawa pedang ya, besi pedang, ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi singgah dulu ke saudarinya, saudara perempuannya. Ya, istilahnya istirahat, minum-minum air putih. Ya, ternyata ketika itu, pas ketika itu Umar mendapat hidayah setelah mendengarkan lantunan surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa dan seterusnya. Ternyata langsung tiba-tiba seketika niat membunuh Nabi Muhammad berubah menjadi Islam, masuk Islam, cinta kepada Nabi Muhammad. Ini namanya majzub. Majzub, hidayah yang majzub yang langsung ditarik, tek, ditarik, langsung dipindahkan. Di sini loh, tek, Anda di sini, tidak boleh di sini. Nah, itu hidayah yang jarang. Ya, kita tidak boleh juga terlalu mengharap hidayah yang begini. Tetapi yang paling banyak adalah namanya hidayah yang dalam bentuk usaha. Usaha. Kita berusaha sedikit demi sedikit ya mengkhatamkan sejarah Nabi. Sedikit demi sedikit belajar dan menghafal salawat-salawat Nabi. Buat apa kita bersalawat Ustaz? Bukankah kita tahu sesungguhnya Allah dan semua malaikat bersalawat? Jadi tadi kita sholat subuh. Saya tidak tahu ada dalil atau tidak ada Nabi bahwa Allah itu sholat subuh atau tidak. Ya, misalkan baik, kita disuruh oke, langsung kita, silakan.
8: Terima lagi penelpon berikutnya.
9: Ada telepon. Oke, silakan.
8: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
8: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
11: Ini Pak Yasin di Kabupaten Toli-Toli.
8: Baik, Pak Yasin di Kabupaten Toli-Toli, silakan pertanyaannya.
11: Yang ingin saya tanyakan,
8: yeah,
11: kan ini dua anu ini ada yang melaksanakan maulid, ada yang tidak.
8: Iya.
11: Nah, yang saya tanyakan ini, mana yang paling berkah melaksanakan maulid atau yang tidak melaksanakan? Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ustaz dijawab pertanyaan Bapak Yasin yang ada di
12: Okay. Lain. Betul. Terima kasih Pak Yasin. Apalagi nama Pak Yasin ini salah satu nama Nabi Muhammad. Ya, Ibu ini. Ya, Yasin itu salatullah salamullah ala toha ala Yasin habibillah. Ya. Jadi tentu memang ada dua pendapat, ada yang mengatakan bermaulid orang, ada orang mengatakan tak usah bermaulid, bahkan ada yang membid'ahkan. Ya, ini dua pendapat. Secara umum karena kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, ya kita toleransi. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi, yang mana antum pilih? Yang mana yang lebih berkah menurut hemat saya Muhammad Irham? Ya. Ya, oke. Okay. Tentu yang saya pilih adalah selalu bermaulid. Jadi yang saya pilih adalah lebih berberkah adalah tentu selalu bermaulid, bukan hanya di 12 Rabiul Awal nanti ya dengan memperingatinya, tetapi selalu setiap hari bermaulid. Dengan cara apa? Itu tadi kuncinya Pak Yasin, yaitu kita selalu memperbanyak dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Dan ini juga yang kedua, selalu mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad. Terkadang kita hanya mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhum, orang tua kita, nenek kita. Yang paling berhak kita kirimkan yaitu Rasul. Rasulullah ini tidak ada yang kalah jasa-jasa beliau itu sehingga kita dapat merasakan Islam. Bahkan beliau itu diberikan nanti syafaat kepada orang-orang tertentu yang cinta kepadanya. Untuk itu, hemat saya Pak Yasin, yang paling berberkah adalah bermaulid. Dan kalau kita pilih bermaulidnya cuma sekali setahun atau sekali sebulan, maka yang paling lagi berberkah kalau kita selalu bermaulid dan bersalawat mengingat Nabi, cinta kepada Nabi, bukan hanya sekali setahun, sekali sebulan, sekali seminggu, sepekan, tetapi sekali dalam 24 jam selalu dan selalu memperbanyak salawat. Berapa jumlahnya salawatnya? Sesuai kemampuan. Kalau mampu 10 kali, silahkan. Mampu 100, silahkan. Mampu 1000, bahkan lebih, silahkan. Sesuai dengan kemampuan kita, keikhlasan kita. Tentu begitu, Pak Yasin. Jadi yang saya pilih tentu bermaulid. Lebih berberkah.
8: Iya. Pak Ustaz, ada lagi penelpon?
12: Siap, insya Allah.
8: Assalamualaikum, selamat pagi.
13: Waalaikumsalam, selamat pagi.
8: Ya, dengan Bapak siapa dan di mana?
13: Dengan Abdullah di Lapri.
8: Baik, silakan pertanyaannya.
13: Begini Pak Ustaz, ada kedua seperti saya Ustaz. Yang pertama tentang Ustaz, tentang tradisi maulid ini. Banyak yang mengatakan bahwa artinya kalau kita katanya maulid disahkan, tapi banyak artinya mengharangkan ulang tahun bagi bagi umat muslim. Artinya perayaan ulang tahunnya. Bagaimana ini kasusnya Ustaz? Iya. Yang kedua saya mau tanyakan, adakah malam-malam tertentu yang perlu kita laksanakan, perlu kita amalkan di bulan bulan Rabiul Awal ini Ustaz? Itu aja Ustaz.
8: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Ustaz pertanyaan dari pendengar kita Bapak Abdullah
12: yang pertama tadi Kepri. Tentang apa itu ya? Saya agak samar sedikit.
8: Yang pertama terkait dengan perayaan Maulid untuk agama Islam dan juga bagaimana hukumnya terhadap perayaan ulang tahun katanya Pak Ustaz.
12: Muslim. Oke. Jadi kalau maulid itu adalah kita memperingati ulang tahunnya Nabi Muhammad.
8: Iya.
12: Nah, kalau kita biasa milad atau ulang tahun setiap tahun, berarti ulang tahun pribadi.
8: Iya.
12: Pribadi. Nah, betul. Kalau dalam aspek namanya kias, kalau kita katakan boleh memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kalau begitu kita bisa juga memperingati maulid pribadi seseorang, apakah itu orang tua kita, saudara kita, pasangan kita, diri sendiri ataupun keluarga kita. Saya rasa boleh-boleh saja, yang penting ya, jangan berlebihan. Jangan berlebihan, jangan sampai utang piutang, jangan sampai mengharuskan, jangan sampai memaksa orang, ya kan? Dan seterusnya. Apa artinya? Harus ada namanya sukarela. Boleh juga ketika kita ulang tahun itu, Bu, ini kita juga bisa misalkan mengeluarkan sesuatu atau bersedekah, ya, berbuat baik di masjid atau kepada orang lain, ya, misalkan ini pas ulang tahun saya hari Jumat.
8: Yeah.
12: Kalau begitu Jumat berkah.
8: Hmm.
12: Ya kan, saya turun ke lapangan, ke road, ke jalan itu untuk bagi-bagi. Kenapa tidak? Boleh. Di dalam Al-Qur'an itu beberapa kali itu disebutkan itu yauma wulidtu, ya, hari-hari kelahiranku, termasuk kisah tentang Nabi Zakaria dengan Nabi Isa alaihi salam itu menyebutkan betapa mulai salamun alayya, keselamatan bagiku, hari kelahiranku, ya, hari kelahiran. Dan rahmat ini ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hemat saya, secara umum memperingatinya boleh, tinggal teknisnya apakah harus berpoya-poya,
8: iya,
12: menghabiskan sejumlah uang, atau kita lebih bagus mengalihkan ke niat sedekah, atau silaturahim, atau traktir orang sesuai kemampuan kita. Tapi jangan juga traktir sampai kita gali lubang, tutup lubang, ya kan?
8: Memaksakan diri ya Pak Ustaz.
12: Memaksakan diri, harus orang tua belikan saya HP merek ini karena ulang tahun Pak. Kalau tidak, saya tidak mau. Tidak boleh juga. Iya. Dan terutama ketika kita ulang tahun, yang paling bagus adalah, ya, kita banyak-banyak beristighfar atau sholat taubat. Karena ketika seseorang bertambah umurnya, itu juga secara hakikat berkurang umurnya. Ya dah, bagaimana penjelasannya pasti kita sudah tahu semua. Bertambah umur kita, ternyata juga secara hakikat berkurang umur kita. Kalau begitu, kematian semakin dekat. Kalau begitu kita banyak-banyak istighfar, apa itu yang pertama Ibu ini. Ya. Jadi boleh-boleh saja, tetapi dengan syarat. Syarat, iya.

0: para pendengar RRI dimanapun kita berada untuk menghafal-hafal surah solawat Al-Fatih namanya. Bagus itu solawat Al-Fatih. Al-Fatih artinya pembuka, pembuka ketika kita dalam keadaan masalah terbuka. Orang-orang yang mungkin kurang jodohnya atau belum kena jodoh ya, belum ada jodohnya, itu juga terbuka. Orang-orang yang dalam keadaan hambatan-hambatan rezeki, Al-Fatih namanya terbuka lagi. Ya, banyak-banyak membaca salawat. Salawat apapun itu termasuk salawat Jibril, salawat Al-Fatih dan seterusnya. Mungkin itu salah satu amalan yang harus kita perbanyak di bulan Rabiul Awal. Bu ini iya, saya kembalikan kepada kita.
1: Iya, baik. Dan pendengar tadi sudah ada Bapak Abdullah Dilapri, Pak Yasin di Toli-Toli dan juga Pak Laude di Bau-Bau. Kita masih menantikan yang lainnya. Pak Ustaz, ini ada pesan singkat titipan Pak Ustaz.
0: Ya,
1: ya, bertanya, ini dari hamba Allah bertanya, di zaman sekarang Pak Ustaz, perayaan maulid terkadang membutuhkan biaya yang cukup besar. Bagaimana Islam memandang hal ini agar peringatan maulid tidak menjadi beban bagi masyarakat, terutama yang tidak mampu?
0: Iya, oke.
1: Okay. Iya, okay. Karena kita melihat Pak Ustaz ya, tradisi di masyarakat ada beberapa daerah yang saat maulid itu lebih ramai ketimbang hari lebaran.
0: Iya.
1: Dan itu biasanya saat kita berkunjung ke sanak saudara, setelah kita pulang ada bingkisan yang diberikan male, dan itu pastinya tidak sedikit biayanya. Dan maksudnya ini pendengar kita katanya, bagaimana Pak Ustaz kalau misalkan kita yang tidak memiliki cukup biaya besar, bagaimana Islam memandang hal ini?
0: Oke. Oke, tentu kalau tadi bagi yang menengah ke atas yang mampu, iya, inilah momentum kita untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki kita,
1: iya,
0: ya, hadiah. Ya bukan sedekah lagi. Oh, ingat
1: maaf,
0: tadi bukan hadiah, bukan sedekah. Hadiah iya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mm, mm. Tapi bagaimana kalau menengah ke bawah?
1: Iya.
0: Ke bawah. Iya, iya kan?
1: Iya.
0: Nah, dalam konsep sedekahkah atau hadiahkah atau mengeluarkan harta, dalam surah Ali Imran ayat 134 itu ya, ciri-ciri orang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Apa artinya? Orang bertakwa ketika dia mampu ya, yang dia keluarkan banyak. Orang bertakwa, orang beriman ketika kurang bukan berarti tidak mengeluarkan, tapi kurang juga dia keluarkan. Ah, jadi begitu. Jadi ada orang kalau banyak, banyak juga nak sumbang, tapi pas kurang-kurang, ah tidak ada. Bulan ini tidak ada sedekah.
1: Iya. Yeah.
0: Minus orang. Ah, begitu kan?
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Harusnya, harusnya selama Anda masih bisa makan, masih bisa bernapas, iya kan? Ya, sedepa gopek lah nak bilang orang gopek mo. Iya, gopek. Apa gopek uang koin? Iya, yang penting ada lah. Yang penting ada 1.000, 2.000 uang parkir, ya kan? Untuk masjid Jumat berkah sebentar Jumatan, untuk itu ada ya. Ya, makanya di hari Jumat berkah ini, kalau ada istri yang mendengar ceramah saya, kalau seorang istri itu mau berpahala, tanya sebentar suaminya, sayang, bapak, ya ayah, etah, kayak kalau di Goni biasa etah, ada jiwan celenta, ah ada ji sayang, misalkan, kalau begitu berapa uang celenta? Misalkan 20.000. Kalau begitu saya juga titip 20.000. Nah, berarti ini kan suami istri nanti bisa di surga ini kalau begini. Iya kan? Ah, seorang ibu juga ya, jangan biarkan anaknya ke masjid misalkan sebentar untuk tanpa celeng. Saya juga nak ini 5.000 juga. 5.000 untuk Anda, 5.000 juga untuk saya. Istilahnya sesuai dengan kemampuan. Jadi momentum Maulid ini adalah kesempatan kita hadiah kepada Nabi Muhammad sesuai kemampuan kita. Walaupun misalkan satu ketelur yaitu Rp2.000. Yeah. Misalkan ini, ya. Kalaupun tidak mampu bisa dalam bentuk uang. Ya, sebentar misalkan kita ke masjid, saya niatkan ini Rp2.000 atau Rp1.000 ya, pahala ini saya hadiahkan kepada Nabi Muhammad lillahi taala. Al-Fatihah, salawat. Itu sudah bisa. Bagaimana Ustaz? Biar 2.000 tidak ada, biar gopek 500 rupiah.

0: pihak orang kuih tidak ada. Kalau begitu, hadiah yang paling baik, ya, paling minimal adalah doa. Salawat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad. Ada dua. Salawat dengan Al-Fatihah. Itu yang paling non-materi, tanpa uang. Baik. Tapi paling bagus, ada juga materi sebahagian sesuai dengan kemampuan kita. Banyak atau sedikitnya, bukan tidak ada.
1: Iya.
0: Banyak atau sedikitnya. Dan yang kedua, yaitu yang non-materi, yaitu bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dan kirimkanlah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya, niatkan pahalanya, hadiahkan kepada beliau, bukan sedekahkan. Iya,
1: baik.
0: Begitu ini.
1: Baik,
0: jadi
1: baik,
0: boleh saja, setiap kemampuan boleh.
1: Kita masih menantikan dengan telepon di pagi ini di 0851-9151-8901. Kami ulangi lagi untuk Anda saudara pendengar yang mendengarkan kami di pagi ini, karena siaran kami saat ini Pak Ustaz berjaringan Sekorwil 4 bersama RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Ampana, RRI Bau-Bau, RRI Kendari, kemudian RRI Makassar dan RRI Palu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa?
2: Aku ini Andi Tarap di Jambiluburu.
1: Andi siapa?
2: Andi Tarap.
1: Andi Tarap. Baik, silakan langsung pertanyaannya, Bapak Andi Tarap.
2: Saya tanyakan Ustaz.
0: Iya.
2: Yang mana banyak pahalanya? Azan dibanding imam salat. Sedangkan imam salat itu artinya contohnya tuh kalau mimpin misalnya 20, sedangkan azan itu apa namanya, makin jauh suaranya makin bagus kata Ustaz. Yang mana lebih banyak pahalanya itu orang azan dibanding orang salat, kemudian secara hati juga. Itu saran-saran itu Kenny.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih yang ditarap di Bone Camin, Burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Pak Ustaz terkait dengan mana yang banyak pahalanya Pak Ustaz? Iman sholatkah ataukah yang asan?
0: Oke. Kalau ibadah ditanya yang mana banyak pahalanya, yang paling pertama jawabannya adalah yang mana yang lebih ikhlas. Orang yang menyumbang 100.000 dengan orang yang menyumbang 50.000.
1: Iya.
0: Jangan langsung dijawab yang banyak pahalanya 100.000.
1: Iya.
0: Itu secara syariat belum tentu. Secara hakikat spiritual tentu jawaban yang pertama, Allah hanya menerima amalan yang ikhlas.
1: Iya.
0: Ya, sama kemarin kita Ramadan, yang mana lebih banyak berkahnya Ustaz? Tarwih 8 rakaat, tarwih 20 rakaat. Jawabannya adalah yang mana yang lebih ikhlas. Itu jawaban pertama Pak Andi. Ya, jadi yang mana lebih ikhlas, imamnya atau muazzinnya? Ya, tapi secara umum kalau hitung-hitungan, mari kita lihat. Contoh yang imam itu Nabi Muhammad. Contoh yang azan itu Bilal bin Rabah. Yang mana lebih afdal? Pada masa Nabi, yang imam itu Nabi Muhammad, yang azan itu seorang sahabat bernama Bilal. Tentu kita sudah bisa menjawab. Tak usah saya sebutkan siapa. Ya, tentu kita semua punya akal, logika sehat, sudah pasti menjawab yang mana lebih mulia, Nabi Muhammad yang imam dengan yang azan itu seorang sahabat bernama Bilal. Tentu kita sudah tahu jawabannya mutlak. Ini namanya jawaban yang tidak usah disebutkan tapi ditahu jawabannya. Sama dalam Al-Quran mengatakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang pintar dengan orang bodoh? Tak usah dijawab itu. Orang semua tahu apa jawabannya. Sama atau tidak? Ini juga kita sudah pasti tahu jawabannya. Walaupun tidak saya verbalkan, lisankan, kita sudah tahu yang mana lebih afdal. Nabi Muhammad yang jadi imam pada masa itu dan yang muazzin itu seorang sahabat yang bernama Bilal. Nah, tapi kita kembalikan, imamnya yang lebih ikhlaskah atau tukang azannya yang lebih ikhlas? Atau bahkan ya, Pak Dojanya, Pak Doja. Pak Doja itu apa ya? Yang sapu-sapu di masjid, siapa tahu itu yang lebih ikhlas.
1: Iya.
0: Misalkan.
1: Iya.
0: Iya. Misalkan imamnya itu gajinya per bulan 3 juta. Muazzinnya gajinya satu kali azan, ya itu pun hari Jumat saja dikasih kodong 50 ribu. Pak Dojanya 30 hari kali 5 kali waktu sholat, iya kan, cuma misalkan 1 juta. Iya kan? Iya. Oke. Sebenarnya siapa yang paling ikhlas? Belum tentu imam, belum tentu. Siapa tahu gara-gara 3 juta itu mengurangi keikhlasannya. Atau Pak Doja, penyapu-penyapu di masjid itu hanya karena dapat uang 500 ribu atau 1 juta, mungkin dia lebih ikhlas orangnya atau lebih rajin. Dan seterusnya. Siapa yang tahu? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Jadi Puang Andi, saya informasikan secara umum, secara syariat kita sudah tahu. Ya tentu yang mana keutamaan imam dengan muazin. Tetapi secara hakikat yang mana ikhlas, ya kan? Dialah yang paling terbaik.
1: Iya. Gitu. Insyaallah gitu. Pak Ustaz, bagaimana cara kita Pak Ustaz menerapkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan modern saat ini Pak Ustaz tanpa merasa terbebani?
0: Oke. Cara yang pertama adalah banyak belajar.
1: Iya.
0: Banyak mengkaji, banyak mendengar, banyak literasi, membaca dan seterusnya. Saya pernah menjumpai seorang anak muda, ya, dia membantah saya, "Ustaz, kenapa makan tak begitu?"
1: Iya.
0: Ya, misalkan Nabi katanya makan cuma 3 jari.
1: Iya.
0: Ya, jari apa itu? Jempol, ibu jari, telunjuk dengan tengah. Nah, ya, oke. Okay. Kalau begitu kita makan nasi 3 jari. Wah, lama itu makan orang kalau 3 jari makan nasi. Iya kan? Nah, kalau makan coto 3 jari, bagaimana? Iya kan, panas. Susah kan?
1: Yeah.
0: Tapi Nabi begitu, Ustaz. Ternyata makannya Nabi pakai 3 jari, pakai roti. Bukan nasi, bukan coto. Kalau roti, oke, mending. Bagus itu 3 jari. Justru tidak elok itu kita makan roti 5 jari. Itu seperti rakus, balala. Iya kan? Oke. Kalau begitu, untuk memahami sunnah-sunnah Nabi, kita harus dengan ilmu. Oh, kalau begitu, Ustaz, semua yang dilakukan oleh Nabi, saya harus lakukan semua. Tunggu dulu, ada juga ilmunya. Bahkan tidak semua ibu ini. Contoh, Nabi itu istrinya 11, bahkan 9.
1: Iya.
0: Mau istri kita 9 atau 11? 2 saja kita dapat balok-balok,
1: iya
0: kan? Dan seterusnya. Iya kan? Itu pun maksimal 4 dalam Al-Qur'an. Mau 11, mau 9, iya kan? Itu. Bahkan ada larangan, Islam melarang tidak boleh umat Nabi lebih daripada 4.
1: Baik.
0: Dan
1: baik,
0: seterusnya. Begitu, ada ilmunya.
1: Iya.
0: Belajarlah.
1: Iya, baik Pak Ustaz, tidak terasa kita
0: sudah
1: di penghujung sebelum kita tutup Mutiara Pagi Berjaringan di pagi ini Pak Ustaz, tabe kesimpulan dan doa dari Pak Ustaz.
0: Ya, kesimpulannya adalah kita bermaulid dengan dua hal, memperbanyak salawat dan al-fatihah kepada Nabi Muhammad sebagai hadiah kadia ulang tahun. Yang kedua, kita ini ilmu. Kita memperbanyak literasi dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, bukan hanya sekedar membaca hadis, karena dalam sebuah hadis harus kita pahami dengan ilmu. Tanpa ilmu kita salah kaprah. Contoh, ya kan, sekarang di Zoom ini latar belakang saya adalah langit atau galaksi. Bukan berarti saya berada di luar angkasa. Ya kan? Tetapi itu ada ilmu, ternyata cuma background dan seterusnya. Untuk itu kita menutup dengan doa. Dengan terlebih dahulu saya mengajak hadirin, pendengar dimanapun kita berada, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: saya, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai Sufu Sarara, pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mengatakan kajian resiko bencana menjadi acuan pemerintah setempat dalam mengambil kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah. Setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan potensi resiko yang dapat terjadi sehingga pemerintah memiliki langkah antisipasi yang jelas. Kata Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin saat menghadiri lokakarya dan pertemuan penyusunan dokumen KRB Kota Palu tahun 2026-2030 di Palu pada hari Kamis. Ia menjelaskan Kota Palu salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam gempa, tsunami, dan likuifaksi, maka setiap perencanaan selalu mempertimbangkan resiko kebencanaan mulai dari musyawarah, perencanaan pembangunan, tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat daerah. Kariba Kaufuna. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah membagikan ribuan paket sembako untuk masyarakat dalam rangka rehabilitasi pasca bencana di Kota Palu. Sebanyak 1.300 paket sembako kami berikan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga harapannya bisa membantu meringankan kebutuhan warga sekaligus memperkuat kepedulian Polri terhadap masyarakat, kata Irwasda Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Purwanto Puji Sutan di Palu pada hari Kamis. Ia menyampaikan pelaksanaan pembagian sembako yang digelar bersamaan dengan bakti kesehatan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Menurutnya, bakti kesehatan Polri merupakan bentuk nyata kehadiran kepolisian di tengah masyarakat khususnya dalam mendukung pemulihan dan juga meningkatkan kualitas kesehatan warga pasca bencana. Sampai Sufu Sarara Fisiamu Kariba Salia Tinti Auno. Yaku Warni Popiafai Kami Pancili, Ri Kariba Salia Tinti Papito.

0: So, kenapa HP ku ini kah? Mau suka ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join aja penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
1: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kah itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
0: Bagus toh, teh pakai lama.
1: Hei, jangan kau lincah-lincah ya. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
2: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Perjumpaan kita hari ini hari Jumat ya, 21 Agustus 2026. Sawani masih setia bersama Kumyu sampai nanti di jam 10. Cuaca hari ini nampaknya cerah, tapi sang mentari belum menampakkan sinarnya dari ufuk timur ya. Suasana pagi kita bisa lihat memandang pepohonan yang hijau, pegunungan, langit yang kali ini agak-agak warna keemasan ya. Dan baik, ya mungkin saja Komio yang sudah beranjak dari tidurnya, kami yakin tidak ada yang bermalas-malasan walaupun hari ini Komio WFH bagi yang bekerja di jajaran instansi pemerintahan, ada juga yang WFO, ya petugas-petugas operasional tetap eksis menemani Komio ya. Suasana pagi yang cerah, nah ini menandakan kalau cuaca yang cerah, mood kita juga cerah ya. Cuaca juga mempengaruhi mood kita untuk bekerja. Adik-adik pelajar tetap semangat, ya yang akan berangkat ke sekolah jangan sampai terlambat. Begitu juga para orang tua yang akan mengantar putra-putrinya. Ya mungkin jarak jangkau sekolahnya jauh, bisa diperhitungkan berapa menit kita dalam perjalanan. Jangan sampai karena satu dan lain hal bisa terlambat ya, cek kendaraannya. Ya, jangan lupa sarapan pagi adik-adik pelajar, uang saku, ada yang bawa bekal, walaupun di sekolah dapat MBG ya. Namun MBG-nya kalau sekolah seharian mungkin tidak cukup ya. Dan baik, tetap semangat apapun itu dan selalu bersyukur. Saya Warni akan temani Komyu dengan informasi-informasi tentunya di Nuapa Kahariba pagi ini. Ya, di antaranya ada tentang, nah ini ya, ada yang berkaitan masih dengan 17, kemudian di sini ada Festival Literasi Sigi, Sekda Nuim Hayat Dorong Penguatan Literasi Digital dan juga Budaya. Nah ini Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Nuim Hayat, mendorong penguatan literasi digital dan budaya dalam pelaksanaan Festival Literasi Kabupaten Sigi. Menurutnya, literasi di era perkembangan teknologi tidak lagi hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan juga menulis sahabat budaya, tetapi telah berkembang ke berbagai bidang yang penting bagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Nuim Hayat saat menghadiri Festival Literasi Kabupaten Sigi di Gedung Ampera, Desa Panau, Kecamatan Sigi pada hari Kamis 20 Agustus 2026 kemarin ya. Nuim memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Festival Literasi Kabupaten Sigi yang dinilainya menjadi langkah penting dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai arti penting literasi. Ya, ia juga mengatakan pemahaman mengenai literasi saat ini harus dibuat lebih luas. Selain kemampuan baca tulis, masyarakat juga perlu memiliki pemahaman mengenai literasi budaya, digital, hingga berbagai bentuk literasi lainnya. Literasi ini tidak lagi sebatas orang bisa baca tulis, tetapi literasi ini harus lebih luas, ada literasi budaya, literasi digital, dan berbagai bentuk literasi. Dan juga disoroti pentingnya literasi media. Bagi masyarakat khususnya generasi muda, anak-anak perlu pemahaman keberadaan, fungsi, dan juga peran media dalam kehidupan sehari-hari.

yang jalani. Kudu kuat hati, ibarat kesego uwes lagi bubur. Nangin tresno iki, ora bakal luntur. Sak tenane aku iki, pancen tresno awakmu. Ora ono liyane, sing iso dadi penggantimu. Wes kanggo awakmu,

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Sampai sebesar aku pura-pura sahabat budaya informasi lain, diantaranya salah satu media cetak mengatakan Rektor Universitas Tadulako Untan Palu, Sulawesi Tengah, Amar menegaskan bahwa kampus harus berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Universitas bukan hanya menghasilkan sarjana sahabat budaya, tetapi juga menghasilkan solusi, katanya dalam kegiatan Disnatalis ke-45 dan wisuda Universitas Tadulako periode ke-138 di kampus Untan pada hari Kamis. Rektor menyatakan Untan memiliki rekam jejak pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam penguatan produktivitas pertanian. Melalui optimalisasi lahan, peningkatan produktivitas tani, pendampingan kelompok tani, pengembangan sayuran organik, kakao hingga komoditas unggulan lokal. Semua itu berangkat dari satu keyakinan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh berhenti di laboratorium. Ilmu teknologi harus sampai ke desa, sampai ke petani. Hasil penelitian harus mampu meningkatkan kesejahteraan. Menurutnya, hal sangat penting terkait ketahanan pangan di Indonesia tidak hanya memerlukan lahan dan teknologi sahabat budaya, tetapi juga membutuhkan generasi muda yang mampu masuk sektor pertanian dengan perspektif baru. Pertanian masa depan bukan hanya tentang menjangkul, pertanian masa depan berbicara tentang artificial intelligence, Internet of Things, drone, sensor, big data, smart farming, digital marketplace, dan juga precision agriculture. Nah, ini ia juga mengatakan

untuk memperkuat tata kelola. Lulusan Fakultas Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan FKIP dibutuhkan untuk menyiapkan petani masa depan, dan lulusan disiplin ilmu lainnya harus bekerja sama mendukung hal tersebut. Jadi Rektor menegaskan UNTAD tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas akademik dan riset, kampus juga terus mendorong lahirnya inovasi yang berdampak, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat terutama di tengah informasi digital.

Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: Basalea, Tinti, Papitu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Siswa SDN Mata Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah diduga keracunan pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Informasi dihimpun dari salah satu media cetak, guru harus menegaskan menenangkan siswa karena menangis dalam mobil menuju puskesmas Totikum. Siswa mengenakan seragam batik saat dibawa ke fasilitas kesehatan. Keracunan hanya beberapa saat setelah menyantap MBG di puskesmas Totikum, siswa diinfus, ada yang dirawat di pelataran ruangan. Informasi dihimpun dari salah satu media cetak, 47 siswa SDN Mata diduga keracunan MBG. Sekretaris Daerah Sekda Banggai Kepulauan Muhammad Ari Susanto dikabarkan telah ke puskesmas Totikum. Camat Totikum Selatan dan kepolisian juga telah mengecek langsung kejadian ini. Catatan salah satu media cetak, keracunan MBG telah dua kali terjadi di Banggai Kepulauan. Kariba Kaufuna. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak lulusan Universitas Tadulako Untad Palu, Sulawesi Tengah untuk menjadi penggerak utama dan pencipta lapangan kerja dengan memanfaatkan potensi daerah. Ia mengatakan lulusan perguruan tinggi perlu memiliki keberanian untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan menjadi kegiatan produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya yang luas dan dapat dikembangkan menjadi berbagai peluang usaha, termasuk melalui sektor pertanian. Ia mengajak para lulusan perguruan tinggi untuk tidak hanya berorientasi sebagai pencari kerja, ia meminta para lulusan agar mampu melihat peluang di lingkungan sekitar dan berani memulai usaha sesuai dengan potensi yang tersedia. Sampai Sufu Sarara Fisiamo Kariba Salia Tinti Papitu, Yakuani Popiafai Kami Panjili, Ri Kariba Salia Tinti Uvalu.

0: Komibu Danon Talingai.
1: Komibu Danon Talingai.
0: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Mendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ganang?
2: Iya, Bu.
1: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
2: Tak tahu, Bu.
1: Kenapa?
2: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
1: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
2: Paham, Bu.
3: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Suasana pagi hari ini memang wow, terasa gembira hati kita karena sang mentari memantulkan cahayanya ke sudut-sudut ruangan, menandakan hari ini cerah dan kita juga ikut cerah dan berbahagia ya. Masih dengan informasi lain diantaranya dari rri.go.id di Palu, kehadiran penerbangan internasional di Bandara Mutiara Sis Al Jufri menuju Tiongkok dinilai menjadi peluang strategis bagi Sulawesi Tengah. Tidak hanya untuk memperkuat konektivitas, tetapi juga membuka pasar global. Di antaranya pariwisata, perdagangan, hingga ekspor berbagai komoditas unggulan daerah. Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia, DPP Apindo, sekaligus Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Sulawesi Tengah mengatakan dibukanya penerbangan internasional tersebut memberikan peluang bagi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan perekonomian. Menurutnya, keberadaan penerbangan langsung Palu-Tiongkok harus dimanfaatkan secara maksimal dan tidak terhenti hanya sebatas seremoni pembukaan, namun perlu pembangunan strategi pemasaran dipromosikan agar masyarakat mengetahui Kota Palu saat ini telah memiliki akses penerbangan internasional. Apindo dan PSMTI siap mendukung serta terus mensosialisasikan keberadaan penerbangan internasional tersebut kepada masyarakat dan pelaku usaha, ujar Ketua DPP Apindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra atau kesehariannya akrab disapa Ko Awi, ditemui rri.co.id usai menjadi narasumber dialog luar studio di Aula Millennium Waterpark pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Selain konektivitas, kesiapan sektor pendukung pariwisata ini juga menjadi perhatian. Kehadiran restoran yang menyajikan kuliner khas Tiongkok dengan koki langsung dari Tiongkok penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan wisatawan mancanegara selama berada di Kota Palu.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Sampai sebut saran-saranku, pora-pora sahabat budaya, selamat pagi semuanya, kami yang sudah berada di tempat aktivitas, yang WFO ya, karena ini rata-rata WFA, tapi ada juga yang WFO. Apapun itu tetap semangat ya, karena merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN ya, tuntutan aktivitas setiap hari sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, apalagi rekan-rekan operasional ya, tanpa mengenal yang namanya tanggal merah, karena jam kerja, jam libur kita berbeda dengan teman-teman yang ada di staf. Dan baik, masih dengan informasi-informasi terkini dan teraktual diantaranya dari rri.co.id Palu, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan ketersediaan BBM subsidi jenis Pertalite untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya dalam kondisi normal. Percepatan penyaluran juga telah dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat segera mengakses Pertalite di SPBU. Area Manager Communication Relation dan juga CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lili Hardianto mengatakan bahwa

Bahkan jam operasional SPBU juga dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan penyaluran masing-masing di lokasi. Pertamina Patraniaga memastikan penyaluran Pertalite di Kota Palu tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus melakukan langkah-langkah percepatan untuk menjaga kelancaran distribusi.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Passwordnya udah diganti,
4: Aduh, passwordnya apa?
3: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Kariba Pamulana, sampai sufu serara, pemerintah Kota Palu menyiapkan mekanisme penyaluran langsung hadiah panen petani kepada pedagang pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk memangkas rantai distribusi sekaligus memberikan akses pasar yang lebih luas bagi petani. Upaya itu dibahas dalam pertemuan bersama petani kelurahan, pengelola, pedagang, pasar di ruang rapat Bapeda Kota Palu pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Kariba Kaufuna. Pemanfaatan teknologi digital semakin membuka peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk memperluas pasar. Kehadiran media sosial memungkinkan produk lokal tidak hanya dikenal konsumen di sekitar tempat usaha, tetapi juga menjangkau pelanggan dari luar daerah. Kondisi tersebut dirasakan Hidum Imran, owner New Home Product di Kota Palu setelah menjalankan usaha selama bertahun-tahun. Hidun kini memanfaatkan berbagai platform digital untuk memasarkan produk yang dihasilkannya. Menurutnya, kehadiran media sosial memberikan dampak yang cukup besar